0: Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Lain jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Bamboo, kanal informasi dan inspirasi. Labirin dari Tulus membawa perjumpaan kita pagi hari ini ke pukul 8:37 dan pendengar, ya, nampak juga pagi hari ini, ya, Mamuju diguyur hujan, ya, yang tidak begitu deras, namun ini sekiranya tidak menjadi penghambat untuk Anda beraktivitas. Dan baik pendengar, kami akan segera hadirkan informasi perkiraan cuaca Sulawesi Barat yang akan dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik, sudah tersambung dengan rekan Santi yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Silakan Santi.
2: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat tanggal 20 Mei 2026, untuk pagi hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat dan terdapat potensi hujan sedang hingga hujan sedang disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kalupang dan Bonehau, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Kecamatan Matanga, Bulo, dan Tutar. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Pana, Tawalian, Tabulahan, Mamasa, Sesena Padang, dan Tabang, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan Randy. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perkiraan cuaca hari ini langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI San Mustopha mengatakan Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Menurut San, agenda tersebut kemungkinan menjadi kehadiran perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat dijadwalkan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Selain penyampaian kerangka ekonomi makro, pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, DPR juga membahas agenda legislasi nasional. Salah satunya adalah laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2026. Rapat paripurna juga akan membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadikan revisi Undang-Undang Polri sebagai usul inisiatif DPR.

Informasi berikutnya pendengar, defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada bulan April menurun dibandingkan defisit pada bulan sebelumnya di bulan Maret. Pada Maret, defisit APBN tercatat sebesar 240,1 triliun atau 0,93% dari produk domestik bruto. Kemudian di bulan April, defisitnya berkurang menjadi 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan Selasa kemarin. Pada Maret, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar 95,8 triliun rupiah, sedangkan di bulan April, keseimbangan primer surplus 28 triliun rupiah. Keseimbangan primer adalah selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Purbaya terlihat gembira dengan realisasi penggunaan APBN di bulan April 2026 karena menurutnya tidak seperti perkiraan para ekonom yang menyebut defisit tahun ini akan membengkak hingga 3% dari PDB. Sementara itu pendengar, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan Selasa kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,22% atau 38 poin ke posisi 17.706 rupiah per dolar Amerika Serikat. Perkembangan perang AS terhadap Iran terus memicu sentimen negatif ke pasar meski Presiden Trump menyatakan menunda serangan lanjutan terhadap Iran untuk membuka kembali peluang negosiasi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan telah menyampaikan posisi Teheran melalui Pakistan. Pejabat Pakistan yang meminta anonim mengatakan sudah menyampaikan sikap Iran ke AS, tapi belum ada perkembangan berarti. Presiden Trump juga dikabarkan akan melantik Kevin Warsh sebagai ketua Fed pada hari Jumat mendatang. Setelah Senat memberikan suara untuk menyetujui penunjukan Warsh untuk masa jabatan 4 tahun menggantikan Jerome Powell. Pendengar, Indonesia masih mengimpor 90% kebutuhan gandum dan kedelai. Impor bawang putih 95%, kemudian ada impor gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%. Dan melemahnya rupiah akan meningkatkan biaya impor ini dan juga tentu berisiko menyebabkan kenaikan harga pangan di dalam negeri. Hal ini disampaikan pengamat keuangan Ibrahim Aswaibi. Ya, tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar mata uang karena tingginya ketergantungan terhadap barang impor. Dampak kenaikan harga pada setiap komoditas akan berbeda.

Dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini Rabu 20 Mei 2026. Sesaat lagi kita akan jumpa kembali di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Randi, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju pagi ini.

0: Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tempat mutu, tempat sasaran, dan tempat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.
5: Prosat RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Tetap bersama kami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 09.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RRI Mamuju. Kembali bersama saya Randy dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan senang sekali pagi hari ini kami bisa hadir kembali menemani aktivitas Anda semua dengan tema yang sangat penting dan tentu menarik untuk kita ulas, kita obrolkan, yaitu Wajib Halal 2026, Peluang Emas atau Beban UMKM. Dan pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa kewajiban sertifikasi halal akan mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2026, yaitu dimulai bulan Oktober. Dan kewajiban ini tentu menghadirkan berbagai pandangan. Di satu sisi dianggap menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM, namun di sisi lain juga memunculkan kekhawatiran terkait biaya, kemudian juga proses administrasi hingga kesiapan pelaku usaha kecil. Nah, untuk membahas persoalan ini lebih dalam, telah bersama kita di studio ada Bapak Muhammad Faisal SHMH selaku Ketua LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Faisal.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat Pak?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Randy ya?
0: Iya, Randy. Iya Pak Faisal. Siap. Baik, ini di Mamuju agendanya berapa hari Pak?
1: Insya Allah sih baliknya 22.
0: Tanggal 22?
1: Iya, oh. Kita tiba kemarin. Alhamdulillah.
0: Oh gitu. Oh, oke, agenda besarnya apa ini di Mamuju?
1: Insya Allah kita akan ada seminar halal besok.
0: Oke.
1: Di Aula Bupati.
0: Oke.
1: Itu nanti kita akan sosialisasikan bagaimana sertifikasi halal ini.
0: Oke.
1: Terus juga akan kita siapkan langsung meja-meja untuk konsultasi secara gratis.
0: Oh, bagi pelaku usaha gitu.
1: Betul, betul.
0: Oh baik. Betul. Baik. Artinya ini melibatkan pemerintah daerah ya?
1: Ya.
0: Sulawesi Barat, Kabupaten Sulawesi Barat. Ini ada.
1: Betul, betul.
0: Termasuk juga pemerintah provinsi Pak.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, baik. Semoga ini dapat berjalan dengan baik.
1: Betul.
0: Agendanya Pak besok.
1: Bahkan kemarin kami sempat berpapasan dengan Pak Gubernur.
0: Oke.
1: Okay. Kami sampaikan program ini dan beliau sangat senang dan sangat support.
0: Menyambut beliau, baik Pak.
1: Ya, menyambut baik karena beliau juga mau supaya seluruh UMKM di Sulawesi Barat ini segera sertifikat halal.
0: Oke, setuju Pak dengan itu.
1: Betul.
0: Iya, terkait tema kita Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud sertifikasi halal? Apakah hanya dengan melihat logo yang ada itu?
1: Betul.
0: atau butuh dokumen-dokumen lain pendukung gitu Pak?
1: Betul.
0: Silakan dijelaskan dulu.
1: Betul, baik. Jadi terkait tema kita, apakah ini peluang emas atau kemudian dianggap sebagai beban.
0: Iya, beban.
1: Jadi sebenarnya kita sudah tidak berbicara mengenai ini wajib atau tidak.
0: Okay,
1: karena secara pasti sebagai warga negara kita harus patuh terhadap regulasi. Dan sudah jelas di dalam Undang-Undang 33 2014 dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 6 di 2023 bahwa sertifikat halal ini wajib. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Randy bahwa Oktober ini sudah mulai.
0: Oke.
1: Sebenarnya untuk makanan minuman itu sudah harus dimulai di 2 tahun lalu, di 2024.
0: Iya, iya.
1: Hanya saja ada relaksasi yang diberikan, kemudian ditambahlah 2 tahun. Ternyata 2 tahun juga itu tidak terasa, sudah Oktober sudah di depan mata,
0: tiba,
1: ya kan? Nah, sertifikasi halal ini tentunya selain bagian dari kepatuhan regulasi bagi seluruh UMKM, sebenarnya ini menambahkan ini akan menambah trust, jadi kepercayaan publik. Kenapa? Begitu satu produk itu sudah berlabel halal atau satu jasa sudah berlabel halal, itu akan menambah kepercayaan pasti. Sekarang apalagi masyarakat ini sudah terlalu pintar dengan media sosial yang ada, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, pasti mereka itu sudah lebih pilih gitu kan?
0: Sudah lebih aware dengan
1: sudah lebih aware, ya kan? Makanya ini sudah bukan lagi masalah wajib atau tidak, tapi memang harus siap atau tidak. Bagi yang siap, ini menjadi peluang emas. Bagi yang tidak, akhirnya ini menjadi beban. Nah, sebenarnya tidak persis juga ini secara langsung menjadi beban. Kenapa? Karena tadi sudah Bang Randy sampaikan, mungkin masih ada beberapa UMKM yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal ini mahal, lama,
0: lika-likunya
1: ribut, iya, ribet ya kan, apa persyaratannya banyak.
0: Iya.
1: Padahal semestinya apa sebenarnya?
0: Iya.
1: Murah, mudah, ya kan, cepat, persyaratan tidak ribet, simple semuanya, dan bahkan melalui Undang-Undang nomor 6 yang 2023 itu pemerintah memfasilitasi ada sertifikasi halal yang gratis.
0: Oh gitu, Pak.
1: Jadi tidak semuanya berbayar.
0: Oh,
1: nah, ini yang baik. Yang paling penting diketahui oleh para pelaku usaha mikro kecil bahwa ada fasilitas yang diberikan. Bahkan saya dengar di Sulbar ini kuotanya masih banyak.
0: Oke.
1: Okay. Karena Bang Randy, kami di Jawa Barat kuota untuk saya kan kuota di tahun ini itu ada 1,3 juta kurang lebih.
0: Se-Indonesia.
1: Se-Indonesia.
0: Oh,
1: dibagi-bagi per provinsi. Kami di Jawa Barat itu sudah habis. Sudah habis, padahal pelaku usahanya masih banyak, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, saya dengar pemerintah melalui BPJPH itu sedang mengupayakan kuota tambahan.
0: Oh,
1: nah, berita baik bagi
0: Sulawesi Barat.
1: Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju, itu kuotanya masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Jadi
0: artinya belum banyak yang memanfaatkan itu.
1: Betul.
0: Oh, baik.
1: Nah, kalau kuota itu tidak terpakai,
0: iya,
1: di waktu tertentu nanti akan ditentukan oleh BPJPH, itu akan menjadi kuota nasional, direbutlah secara nasional.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, kalau bisa segera dimanfaatkan. Besok insya Allah kita akan siapkan banyak meja konsultasi. Jadi kalau ada pelaku usaha yang mau segera dapatkan sertifikat halal, boleh juga ikut hadir besok di aula Kabupaten Mamuju ya.
0: Oh gitu. Baik. Baik, dengan kuota terbatas ini Pak Muhammad Faisal,
1: iya, iya,
0: apa yang terjadi kalau suatu usaha UMKM itu tidak terdaftar mungkin?
1: Iya,
0: apa
1: jadi,
0: yang terjadi?
1: Skema pendaftaran itu sekarang ada dua. Jadi ada yang reguler kita sebut, itu berbayar.
0: Iya.
1: Ada self-declare. Nah, self-declare ini kan pernyataan mandiri, jadi cukup pelaku usaha ini menyatakan secara sukarela bahwa produk saya itu bahannya ini loh. Kalau dia misalnya keripik pisang, bahannya semuanya bersertifikat halal. Minyak gorengnya sudah bersertifikat halal, terus tepungnya sudah bersertifikat halal. Itu dia bisa dengan menggunakan kuota self-declare. Nah, self-declare ini pun kalau dia misalnya kuota dari pemerintah sudah habis,
0: iya,
1: itu bisa kita dapatkan dari kuota-kuota yang diberikan oleh banyak misalnya dinas-dinas. Nah, kami alhamdulillah sudah banyak bekerja sama dengan dinas-dinas di beberapa daerah provinsi.
0: Oke.
1: Kemarin termasuk terakhir kami, karena kantor kami di Depok, kita dapat dari dinas UKM di Depok untuk memfasilitasi. Jadi ada dana juga dari pemerintah, dari kementerian, atau bahkan dari beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Nah, itu pasti mereka punya CSR dan sebagainya. Itu akhirnya dia memberikan kuota. Misalnya kayak seperti kemarin Paragon di Jakarta memberikan kuota 4.040. Karena ulang tahun dia yang ke-40, 4.040 kuota untuk sertifikasi halal. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi. Atau kalau tidak dengan begitu, akhirnya harus berbayar. Tapi tetap dengan skema self-declare. Bayarnya itu sangat murah, Bang Randy.
0: Oke. Okay.
1: 230.000.
0: Satu kali bayar itu aja, Pak ya?
1: Satu kali bayar, nggak ada biaya lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak akhirnya lepas dari semua skema di self-declare ini, mau yang kuota, mau yang fasilitasi, ataupun self-declare mandiri yang harus berbayar 230, akhirnya dia harus pindah ke skema yang reguler, yang biasa. Nah, ini biayanya naik sedikit, tapi juga tetap masih murah juga.
0: Baik. Itu. Sebelum saya ke yang berikut, Pak, mungkin mic-nya bisa agak dekat dulu sedikit.
1: Oh iya, siap. Okay.
0: Pak, ini kuota di Sulawesi Barat itu sebenarnya sekitar ada berapa lagi yang tersisa?
1: Kuota Sulawesi Barat saya harus cek nih dengan teman-teman yang perwakilan Sulawesi Barat, tapi yang jelas masih ribuan.
0: Ada masih ribuan.
1: Masih ribuan, ya, saya dengar. Jadi masih terpakai, masih di bawah 50%. yang setahu saya
0: yang gitu. Terpakai ya. Pak ya. Baik, tadi juga disampaikan bahwa ada fasilitas yang diberikan pemerintah. Bentuk fasilitas ini seperti apa Pak Muhammad Faisal?
1: Iya, jadi langsung pemerintah-pemerintah itu melalui dinas-dinasnya ataupun juga perusahaan swasta itu langsung langsung menyebutkan angka. Misalnya dia fasilitasi 100 UMKM, iya. 100 sertifikasi halal,
0: okay.
1: Atau dia fasilitasi 1000, berarti kan nanti 1000 itu akan dikali 230.000.
0: Oh baik.
1: Itu nanti biayanya dibayarkan ke BPJPH, nanti pelaku usaha itu betul-betul nanti akan tidak akan dikenakan biaya sama sekali, seperti itu. Jadi memang gratis. Bahkan petugas yang datang pun sebenarnya itu dianjurkan untuk tidak meminta 1% pun. Kenapa? Karena dia nanti akan dibayarkan oleh BPJPH dan pemerintah setiap satu sertifikat halal yang dia bisa bantu gitu. Jadi dari 230.000 itu untuk pendamping yang akan turun mendampingi para pelaku usaha, dia akan dikasih uang tanda, mungkin dianggap transport atau uang jasanya.
0: Baik.
1: Itu 150.000. Nah, jadi memang inilah usaha dari pemerintah untuk memfasilitasi seluruh pelaku usaha mikro kecil untuk segera mendapatkan sertifikat halal. Jadi sebenarnya kata beban itu bisa kita hilangkan mulai sekarang, bahwa sudah tidak menjadi beban. Sertifikasi halal itu murah, mudah, persyaratannya tidak ribet. Cukup satu dokumen yang diperlukan.
0: Dokumen apa Pak?
1: NIB.
0: NIB aja?
1: Iya, jadi pemerintah mewajibkan untuk pelaku usaha ini memiliki NIB. Nah selebihnya itu ya pendukung dari daftar bahan, daftar produk, dari produknya dia, seperti itu.
0: Dokumen hak kekayaan intelektual ini dokumen yang penting juga?
1: Haki, dia opsional, komplementer. Jadi dia bisa sebagai supportingnya, dokumen pendukung, tapi tidak harus. Bahkan di regulasi sebelumnya harus punya izin edar dulu.
0: Baik.
1: Baru urus halal. Tapi sekarang kalau dia belum punya izin edar, sudah boleh urus sertifikat halal dulu. Kenapa? Karena ini yang lebih utama. Mandatorinya sudah dekat, Oktober 2026. Jadi oleh pemerintah semuanya dipermudah. Gitu.
0: Baik. Ya ini Oktober ini sepertinya tidak terasa lagi Pak,
1: betul,
0: walaupun
1: betul.
0: Kita hitung-hitung mungkin lama, tapi kita jalani itu rasanya singkat Pak.
1: Betul.
0: Sebenarnya apa yang menjadi dasar pemerintah mewajibkan sertifikasi halal ini harus ini di bulan Oktober gitu, harus selesai?
1: Ya, undang-undangnya kan memang itu di Oktober.
0: Oh baik.
1: Ditandatanginnya, jadi memang 10 tahun itu dari undang-undang 2014 itu di 2024, tapi ternyata kesiapannya masih terlalu jauh.
0: Oke.
1: Akhirnya Presiden Jokowi waktu itu tambahkan lagi 2 tahun, ada relaksasi. Kenapa? Karena mengejar masih banyak pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Daripada banyak yang terkena sanksi, ya kan, lebih baik akhirnya diundur gitu. Jadi kenapa Oktober, ya sesuai dengan tanggal di
0: undang-undang. Baik. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan mungkin pertanyaan, opini ataupun komentar Anda, bisa lewat telepon ya, boleh juga berkirim pesan di WhatsApp kami 0822960909996. Juga boleh telepon yang lainnya di 0426232443 dan juga boleh sampaikan lewat live streaming di media sosial RRI Mamuju. Kita akan jeda dulu pendengar, tetap bersama di Halo Sulawesi Barat.

Kemajuan industri tidak selalu dimulai dari pabrik besar. Di banyak daerah, roda ekonomi berputar dari bengkel kecil, rumah produksi, dan tangan-tangan terampil pelaku UMKM. Namun tanpa pengolahan lanjutan, potensi daerah sering berhenti di bahan mentah dan nilai tambahnya tak pernah benar-benar tinggal di kampung halaman. Hilirisasi membuka jalan baru. Bahan lokal diolah menjadi produk bernilai, diperkaya desain, teknologi, dan kreativitas. UMKM naik kelas, industri kreatif tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak lebih mandiri. Dari desa hingga kota, industrialisasi berbasis hilirisasi menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat rantai pasok nasional. Ketika nilai tambah tumbuh di daerah, pemerataan bukan lagi wacana. Inilah wajah pembangunan yang inklusif mengolah potensi lokal, memperkuat bangsa secara nasional.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Halo Sulawesi Barat. Dan kita teruskan lagi untuk perjumpaan kita di diskusi pagi hari ini. Pak Muhammad Faisal,
1: ya
0: ada tentu di negara kita ini ada banyak produk, Pak, ya. Apalagi dengan banyaknya UMKM juga yang makin maju sejauh ini. Adakah standar produk, Pak? Produk apa saja yang wajib punya sertifikasi halal, Pak? Silakan.
1: Ya, jadi semua ada 15 ruang lingkup.
0: Baik. Nah,
1: jadi ada 8 produk. Ada 7 jasa. Jadi produk itu dari makanan, minuman, obat, kosmetik, barang kimiawi, barang gunaan, terus jasa dari jasa penyembelihan, jasa pengiriman, logistik gitu, jasa pengemasan, jasa transportasi. Jadi semua ada 15. Semuanya ini wajib untuk bersertifikat halal.
0: Baik, baik. Ada banyak juga, Pak, ya.
1: Betul, banyak.
0: Dan ini semuanya diharapkan bahwa sebelum Oktober sudah punya sertifikasi.
1: Pemerintah buat penahapan. Jadi yang di 2026 ini itu makanan minuman sama kosmetik.
0: Oh gitu, Pak.
1: Sebenarnya kalau makanan minuman itu 2 tahun lalu, kosmetik di tahun ini. Baik. Akhirnya di tahun ini itu bareng jadinya makanan minuman kosmetik semuanya, deadline-nya tahun ini. Nanti ada penahapan di tahun-tahun berikutnya barang gunaan. Barang gunaan itu, Bang Randy, semua yang kita pakai, pakaian, sepatu, tas, yang dibuat ada unsur hewaninya. Itu wajib bersertifikat halal.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau pakai jaket kulit, sepatunya kulit, itu wajib bersertifikat halal. Karena kan memang sudah banyak sekarang sepatu dari hewan-hewan yang non halal, ya. Jadi memang harus ada kepastian, karena memang nama undang-undangnya aja kan undang-undang jaminan produk halal. Jadi jaminan negara kepada rakyatnya untuk memastikan bahwa ini halal, ini yang tidak halal, seperti itu, Bang Randy.
0: Baik. Konsumen itu bisa tahu produk ini sudah punya sertifikasi halal atau belum, itu dari lihat dari mana, Pak, konsumennya itu?
1: Dari label. Nah, jadi
0: harus punya label, Pak.
1: Harus label. Jadi nanti setelah pelaku usaha itu dapat sertifikat halal, nanti ada kewajiban untuk menempelkan label, dan label itu juga sudah ada ketentuannya bagaimana meletakkannya, bagaimana apa warnanya, ya kan, supaya semua masyarakat itu mudah melihat. Jadi kalau kita masuk ke satu supermarket atau minimarket mau cari odol, nggak susah itu kita cari odol yang ada label halalnya. Mau cari makanan yang ada label halalnya itu nggak susah. Gitu. Jadi kalau sebelum ada undang-undang ini akhirnya kita masuk ke supermarket harus melihat ingredients, harus melihat bahan. Oh, ini halal nggak nih? Kalau sekarang kita sudah cukup percayakan dengan adanya label
0: itu,
1: halal yang ungu itu.
0: Oh, baik. Gitu. Baik. Yang di baju Bapak itu, ya.
1: Boleh benar yang ada sebelah kanan.
0: Tapi saya membayangkan gini, Pak. Satu misal sepatu gitu, sepatu kulit, ya. Logo halalnya atau label halal ini saya bisa lihat di mananya gitu, karena kalau di tampilannya mungkin agak sedikit
1: betul gitu, ya. Jadi bisa jadi juga di kemasannya.
0: Oh, di kemasannya.
1: Jadi ya di boxnya dia bahwa ini memang dia sudah bersertifikat halal. Sudah bersertifikat halal. Nah, cuman memang barang gunaan ini nanti dia di penahapan di tahun-tahun berikutnya, ya.
0: Iya.
1: Karena memang kalau semuanya harus deadline-nya di 2026, kesiapan kita juga masih belum sampai ke situ, karena makanan minuman aja kan masih banyak yang belum. Untuk seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Dan tambahan informasi yang tadi Bang Randy tanyakan, kota safe declare yang diberikan untuk Sulawesi Barat itu 4.500. Iya. Masih ada 3.600. Jadi yang terpakai itu masih sedikit. Masih 900.

0: yang gratis itu maupun yang berbayar. Jadi memang sudah teman-teman di Mamuju ini sudah banyak kerjasama dengan dinas-dinas untuk membantu pelaku usaha untuk segera mendapatkan sertifikat halal, dan itu sudah sudah cukup masif gerakan, bahkan tidak sekedar di Mamuju tapi sudah di beberapa tempat di luar Mamuju. Gitu. Jadi saya dengar teman-teman auditor ini sudah beberapa kali mengaudit di luar Mamuju. Dan yang paling yang paling sekarang itu urgent itu adalah SPPG.
1: SPPG?
0: Iya,
1: dapur MBG, Pak ya.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Jadi SPPG ini kan wajib bersertifikat halal.
1: Oh, baik.
0: Semua dapurnya. Jadi satu dapur satu sertifikat halal. Jadi
1: oh gitu.
0: Inilah yang sekarang menjadi ajuan yang paling banyak di LPH kita.
1: Apakah tidak cukup dengan produknya saja, Pak?
0: SPPG ini kan masuk dengan jasa tadi.
1: Iya.
0: Dia dia jasa catering. Jadi dia jasa penyediaan makanan dan minuman.
1: Oke.
0: Karena kan kita juga memastikan bahwa semua SPPG itu tidak sekedar dia penuh gizi,
1: iya,
0: tapi memang dia halal dan thayyib. Seperti itu.
1: Artinya di wilayah kita Sulawesi Barat ini belum ada, Pak ya, SPPG yang punya itu ya,
0: bersertifikat halal.
1: Iya.
0: Sudah ada.
1: Oh, sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Oke.
0: Dan alhamdulillah LPH Diatullah sudah membantu untuk melakukan pemeriksaan, karena kami memang lembaga pemeriksa, lembaga audit untuk beberapa SPPG. Bahkan besok itu, iya, Bang Randi, insya Allah kita akan serahkan beberapa sertifikat halal untuk beberapa SPPG.
1: Oh, baik.
0: Jadi akan ada rangkaian acara penyerahan sertifikat halal
1: Di agenda itu, Pak ya.
0: Jadi mohon doanya juga Bang Randi agar seluruh SPPG yang beroperasi di Sulbar ini segera bersertifikat halal. Itu artinya nanti ada ketenangan bagi para orang tua yang anak-anaknya akan menerima makanan dari setiap SPPG, karena semuanya itu sudah terstandar. Karena halal ini kan juga kepastian dari semuanya.
1: Betul.
0: Bukan sekedar pasti hewan-hewannya itu disembelih dengan sesuai syariat, tapi memang kebersihan secara keseluruhan, air yang digunakan, ya kan, dapurnya harus bersih dan seterusnya.
1: Baik. Ya, kita mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dari akun Najamuddin ini. Langsung dua pertanyaan, terima kasih sudah disampaikan lewat komentar Facebook kita, karena kita live streaming juga, Pak, pagi hari ini. Katanya apa yang harus dibawa jika ingin mengurus sertifikasi halal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di Sulbar kemana harus bertanya jika ingin mengurus sertifikasi halal, atau bisa difasilitasi sama LPH Hidayatullah?
0: Siap.
1: Iya, silakan.
0: Jadi apa yang dibawa tadi sudah saya sampaikan.
1: Iya.
0: Sebenarnya cukup NIB. Kalau belum punya NIB?
1: NIB.
0: Ya, kalau belum punya minta tolong sama tim kita nanti.
1: Oh gitu.
0: Dan tadi pertanyaan kedua, kemana? Alhamdulillah tadi juga sudah saya sampaikan bahwa LPH Hidayatullah sudah memiliki perwakilan di Sulbar dan itu sudah jalan. Sudah banyak membantu para pelaku usaha di Sulbar.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa dihubungi. Nanti LPH Hidayatullah perwakilan Sulbar bisa dihubungi untuk dimintakan audit ke tempat usaha masing-masing.
1: Oh, bisa gitu. Dipanggil untuk datang,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya,
1: oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi memang kita buat bagaimana sertifikat halal ini yang tadi kita bahas di depan betul-betul sudah tidak menjadi beban. Jadi bagaimana pelaku usaha ini melihat ini semua akan menjadi peluang emas, ya kan? Kenapa? Karena akan meningkatkan value dari dagangan mereka atau jasa mereka. Jadi memang betul-betul tidak sekedar kepatuhan regulasi saja, begitu, Bang Randy.
1: Baik. Iya, berharap memang semuanya ini tidak menjadi beban ya,
0: betul,
1: utamanya bagi pelaku UMKM. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar bagi UMKM dalam mengurus sertifikasi halal? Apakah melihat proses administrasi yang panjang dan mungkin agak ribet? Tantangan apa yang dialami UMKM?
0: Ya, jadi dari semua teman-teman yang turun ke lapangan, ya kan, rata-rata itu yang kita dengar keluhan itu biasanya memang dianggap biayanya mahal.
1: Oh gitu, baru anggapan.
0: Iya, tapi begitu kita sampaikan, mereka, oh ternyata nggak juga terlalu mahal gitu kan.
1: Baik.
0: Terus.

0: Ya, dikira prosesnya itu panjang,
1: iya.
0: Makan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, ternyata enggak. Kalau regulasinya itu harus selesai di 21 hari kerja.
1: Nah,
0: bahkan
1: kurang
0: kami,
1: dari sebulan ini.
0: Betul. Kurang lebih sebulan ya, karena ditambah weekend kan.
1: Oh iya
0: ya.
1: Betul, baik.
0: Nah, kami sebagai lembaga pemeriksa itu diberi SLA. Jadi rentang waktu itu hanya 15 hari. Kalau kami mengerjakan lebih dari 15 hari, baik, itu menjadi catatan oleh BPJPH. Dan akan menjadi temuan bahwa kinerja kami itu dianggap lambat kalau lebih dari 15 hari. Jadi para pelaku usaha mikro kecil ini sudah enggak perlu khawatir dengan biaya, dengan persyaratan, termasuk juga dengan waktunya, termasuk SPPG kan, karena ini diwajibkan cepat. Nah, alhamdulillah juga kita sudah melayani banyak SPPG ya dengan cepat dan tepat gitu, Bang Randy.
1: Baik. Iya, ini menarik dengan SPPG ini, Pak ya, karena tadi juga disampaikan bahwa ada semacam audit, kemudian juga yang juga kalau pelaku usaha ini mau datang hanya bawa NIB. Kalau SPPG ini apakah cukup bisa hanya datang saja dengan bawa NIB atau perlu proses audit lagi yang lebih lanjut?
0: Oh iya, sebenarnya semuanya datang dengan NIB itu langkah pertama.
1: Oh baik.
0: Langkah pertama, tetap kita harus melakukan audit.
1: Oh,
0: ini
1: gitu.
0: Wajib.
1: Oke.
0: Ini wajib. Kalau ada sertifikat halal keluar tanpa diaudit, berarti itu sesuatu tanda petik ada apa-apanya itu.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Memang kita harus turun ke lapangan,
1: baik,
0: melakukan audit, apakah benar dia memakai minyak goreng yang sudah bersertifikat halal, apakah benar ayamnya diambil dari rumah potong unggas yang memang juga sudah bersertifikat halal, ya kan? Jadi itu semua kita periksa,
1: baik,
0: untuk memastikan jaminan produk halal terhadap SPPG atau apapun yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.
1: Baik.
0: Jadi audit itu wajib. Harus turun ke lapangan.
1: Oke. Kalau kondisi saat ini, Pak, apakah Pak Muhammad Faisal sendiri melihat apakah masih banyak pelaku usaha yang belum paham gitu atau belum memahami pentingnya halal ini, Pak?
0: Iya. Jadi ini juga menjadi tantangan yang lain selain tadi tantangan biaya.
1: Iya.
0: Jadi kurangnya literasi. Tapi saya pikir justru di Sulbar ini tidak termasuk provinsi yang agak susah diyakinkan, karena ada beberapa provinsi yang menganggap ngapain sih sertifikat halal, ini produk kami sudah halal kok, gitu kan. Nah, kadang ini juga menjadi tantangan ya. Nah, literasi bahwa sertifikat halal ini sekarang sebenarnya bukan lagi voluntary seperti kita beberapa tahun yang lalu, tapi ini sudah menjadi mandatory, ya kan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat. Ini sudah dilakukan akhirnya sosialisasi oleh BPJPH, dan kami pun salah satu LPH sekarang selalu rutin melakukan sosialisasi, termasuk di Mamuju besok,
1: iya, gitu.
0: Dan ini sudah menjadi kota yang jadi kita mulai dari di Kudus, kemudian lanjut Lombok, Balikpapan, Kendari, Manado, kemarin Pekanbaru, Bali, dan sekarang alhamdulillah di Mamuju. Itu bagian dari upaya kita untuk terus mensosialisasikan supaya makin banyak pelaku usaha yang paham bahwa ini wajib loh. Itu satu dulu, kan wajib dulu supaya Oktober 2026 ini tidak terlewat. Nah, nanti baru kita sambil pahamkan bahwa ini bukan sekedar kepatuhan regulasi, tapi paling penting ini juga adalah kepatuhan agama, iya kan? Selain itu juga sebenarnya tadi dari tema kita ini menjadi peluang emas bagi pelaku usaha. Kenapa? Begitu dia berlabel halal, rata-rata yang kita tanya itu pasti omsetnya naik, dan dia mendapatkan kepercayaan yang lebih dari konsumen, seperti itu, Bang Randy.
1: Baik. Ada pertanyaan dari pendengar kita, dari Pak Ahmad yang ada di Mamuju. Katanya, Assalamualaikum RRI Mamuju, bagaimana jika saya jualan bakso pakai gerobak, bagaimana proses sertifikasi halalnya, Pak? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan, Pak.
0: Jadi sebelum ada keputusan kepala badan yang baru, waktu itu bakso masuk ke skema reguler. Kenapa reguler? Karena ada titik kritisnya di baksonya.
1: Iya.
0: Pertama, di mana diambil dagingnya? Kedua, di mana digiling?
1: Oke.
0: Ya kan? Tapi kemudian ada keputusan Babe Haikal terkait ini. Akhirnya dia bisa digeser ke self declare. Artinya tukang bakso bisa dapatkan kuota yang gratis tadi. Ada catatannya.
1: Oke.
0: Dagingnya harus diambil dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal.
1: Oke,
0: nah, ini juga yang sedang disasar oleh teman-teman di Sulbar ini. Kenapa? Karena rumah potong hewan dan rumah potong unggas ini hulu dari semua semua usaha. Nah, ini yang kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait untuk kita segera membantu ini RPH-RPU. Terus selain dagingnya dari mana, gilingnya juga di mana? Karena ini rawan.
1: Okay.
0: Ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi apa namanya? Penggilingan juga harus yang sudah bersertifikat halal. Kalau itu sudah aman, nah dia bisa mengajukan sertifikat halal melalui skema self declare. Tapi ini tukang bakso gerobakan ya, Bang Randy. Tapi kalau tukang baksonya yang kalau parkir mobil-mobil banyak di depan itu,
1: iya, yang skala besar.
0: Ya. Ah, itu harus masuk yang skema reguler yang berbayar.
1: Oh gitu.
0: Begitu.
1: Artinya kalau semua hal ini sudah dilalui, seperti sumber dagingnya ini dari rumah potong hewan yang bersertifikat,
0: iya,
1: apakah di produk bakso yang dijual di gerobakan itu harus juga
0: bersertifikat halal,
1: mencantumkan label halal?
0: Betul, betul.
1: Oh, betul.
0: Jadi
1: okay,
0: pasal 4 dari Undang-Undang 33/2014 itu bunyinya seluruh produk dan jasa
1: baik
0: yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi seluruh, mau yang besar, mau yang kecil, yang mau di pinggir jalan, mau yang cuman jual gorengan itu apa, cuman apa namanya, apa di sini bakwan apa gitu kan, semuanya.
1: Iya.
0: Nah, itu semua harus bersertifikat halal.
1: Oh,
0: nah, makanya
1: isi dan lain sebagainya.
0: Betul. Makanya pemerintah memberikan fasilitas bahwa mereka itu boleh semuanya gratis. Dan tadi masih ada 3.600 kuota untuk Sulawesi Barat, ya kan? Apa untuk, sayang kalau nggak dimanfaatkan.
1: Dan kayaknya itu belum cukup, Pak, ya, kalau kita lihat banyaknya produk.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi kuota ini memang masih sangat sedikit.
1: Ya.
0: Kalau toh semua terpakai, pasti masih banyak yang belum.
1: Ya.
0: Nah, ini akhirnya PR kita semua, LPH juga, terus juga pemerintah, agar kita sama-sama untuk bisa bagaimana caranya supaya seluruh UMKM ini akhirnya bersertifikat halal. Karena memenuhi pasal 4 Undang-Undang 33 itu.
1: Baik. Gitu. Iya, Pak Muhammad Faisal, ada juga anggapan seperti ini, Pak. Katanya kan sudah ada MUI gitu yang punya label halal. Kalau peran dari LPH Hidayatullah ini sebenarnya di mana dan perbedaan dari LPH dengan yang dikeluarkan MUI itu sebenarnya di mana letak ya, perbedaannya? Sebelum dijawab, Pak Muhammad Faisal, kita akan jeda dulu.
0: Siap.
1: Tetap bersama kami di Halo Sulawesi Barat.
2: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Melanjutkan perjumpaan kita di Halo Sulawesi Barat. Dan baik untuk Anda yang masih bersama kami, baik itu yang Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 97,6, 96 FM, juga di 100,2. Juga terima kasih untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Ya, kita ke yang tadi Pak Muhammad Faisal, perbedaan ataupun peran LPH Hidayah itulah dalam proses sertifikasi halal.
1: Ya, jadi sebelum saya sampaikan apa perannya, ya, kita perlu pahami dulu bahwa sertifikasi halal sekarang ini berubah, sangat berubah sejak adanya Undang-Undang 33/2014.
0: Baik.
1: Jadi sebelum itu sertifikasi halal ini dilakukan oleh LPPOM MUI. Jadi seluruhnya, jadi mereka yang audit, mereka yang memberikan fatwa melalui Komisi Fatwa MUI, sampai kemudian mereka yang mengeluarkan sertifikat. Nah, jadi perlu diketahui oleh pendengar semuanya bahwa sejak undang-undang ini akhirnya sertifikasi halal ini diambil alih oleh pemerintah.
0: Baik.
1: Nah, jadi sekarang di tangan pemerintah, dalam hal ini BPJPH. BPJPH ini tadinya dibawa Kementerian Agama di zaman Presiden Prabowo, akhirnya langsung dibawa Presiden.
0: Baik.
1: Nah, dia menjadi satu badan. Nah, sertifikasi halal ini sekarang dilakukan ada tiga pihak. Pertama BPJPH sebagai regulator.
0: Iya, iya.
1: Kemudian yang kedua ada LPH sebagai pihak yang melakukan audit. Kemudian ada Komisi Fatwa MUI.
0: Baik.
1: Yang memberikan fatwa.
0: Okay.
1: Jadi pemberian fatwa ini dilakukan dalam setiap sidang komisi fatwa atas semua laporan audit yang diberikan. Dan jadi itu semuanya terintegrasi di sistem Sihalal. Jadi pelaku usaha mengajukan ajuan di aplikasi Sihalal, menunjuk LPH. Sekarang LPPOM yang tadinya tunggal itu sekarang sama dengan LPH Hidayatullah. Okay. Jadi disitulah peran kita, disitulah kewenangan kita, itu hanya untuk melakukan audit. Sekarang sudah ada sekitar 130 LPH seluruh Indonesia. Ada LPH Pratama yang hanya mengaudit di provinsi sesuai domisili dia. Nah, sekarang alhamdulillah Bang Randi, LPH Hidayatullah sejak 2024 sudah menjadi LPH utama. Makanya kami bisa mengaudit seluruh wilayah Indonesia dan juga luar negeri. Nah, jadi itu peran kita.
0: Okay.
1: Jadi auditor-auditor kita itu nanti laporan auditnya akan menjadi referen, jadi menjadi bahan untuk akhirnya dijadikan ketetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi ada tiga pihak. Nanti setelah ketetapan halal MUI keluar, barulah pemerintah melalui BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Semua proses itu yang tadi saya cerita dengan tiga pihak, semuanya harus dilakukan dalam 21 hari kerja.
0: Oke, baik. Kita ke sisi konsumennya, Pak, ataupun juga pelaku-pelaku usahanya, Pak.
1: Ya.
0: Apakah ada semacam pendampingan halal bagi para pelaku UMKM? Karena ini kita tahu pasti banyak yang belum paham terkait prosesnya dan sebagainya.
1: Ya. Jadi kalau reguler itu nanti yang turun ke lapangan adalah auditor. Kalau yang self-declare ini nanti yang turun ke lapangan yang memeriksa itu adalah namanya pendamping.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi ada profesi di apa ekosistem halal ini namanya pendamping proses produk halal.
0: Oh, baik.
1: Pendamping inilah nanti yang akan turun mendampingi seluruh pelaku usaha. Mulai dari menyiapkan SJPH namanya Bang Randi, ada sistem jaminan produk halal, sampai kemudian submit ke aplikasi Sihalal, aplikasinya BPJPH. Jadi memang dibantu semuanya. Bahkan kalau di Hidayatullah, di LP3 Hidayatullah, itu banyak pendamping yang juga membantu pelaku usaha yang kalau dia belum punya NIB. Kemarin kami melakukan halal festival juga, seminar di Pekanbaru, persis 2 pekan yang lalu. Itu kita langsung duduk dengan dinas terkait, PTSP ya. Itu jadi ada meja langsung pembuatan NIB, dan ada meja yang langsung kita pembuatan sertifikat halal. Jadi kita bantu semuanya A sampai Z, jadi pendampingan oleh seseorang yang oleh undang-undang itu disebut sebagai pendamping proses produk halal. Jadi itu juga yang tadi perlu kita sampaikan kepada pelaku usaha, jangan khawatir ngurus sertifikat halal, merem aja jadi gitu. Yang penting datanya semua disampaikan, secara benar. Jadi sesuailah dengan fakta di lapangan atau fakta di dapurnya masing-masing.
0: Baik. Iya Pak, bagaimana dengan produk yang nantinya jika mungkin sampai batas waktu yang sudah ditentukan namun belum memperoleh sertifikat halal ini? Apa sanksinya? Apakah produknya dilarang edar atau yang sudah beredar ditarik gitu Pak?
1: Iya, jadi kalau kita mengacu ke regulasi, ke undang-undang, dimulai nanti kalau dia masih belum bersertifikat halal di rentang waktu yang sudah ditentukan, akan ada pertama sanksi tertulis dulu.
0: Okay.
1: Sanksi lisan dulu.
0: Oh baik.
1: Mungkin kalau pengawas turun ke lapangan, wah kenapa ini belum bersertifikat halal gitu kan? Nah, dimintalah segera. Kalau masih belum juga, akan ada teguran tertulis. Nah, kalau masih juga akan ada denda administratif.
0: Baik.
1: Kalau masih juga, nah barulah tadi yang Bang Reni sampaikan, bisa jadi produknya ditarik oleh dari pasaran atau izinnya dicabut. Gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Sampai sebegitu seriusnya pemerintah terhadap sertifikasi halal, tapi juga sebenarnya tetap tidak terlalu ini ya, artinya masih ada tahapan-tahapan ya, artinya tidak langsung ditarik, tapi ya tetap masih berproses.
0: Diingatkan gitu. Dan lain sebagainya.
1: Betul, betul, betul.
0: Oh, oke. Proses pendaftarannya Pak, apakah ini bisa dilakukan secara online?
1: Memang UMKM? Semuanya online.
0: Oh baik.
1: Melalui aplikasi si halal itu.
0: Si halal.
1: Bahkan menunjuk kami nanti pada saat sudah masuk, nanti memilih LPH, itu akan ada banyak pilihan.
0: Iya.
1: Kalau di Sulbar ada LPH lokal, berarti muncul dia, sama termasuk LPH-LPH yang nasional. Nah nanti juga akan muncul LPH Hidayatullah, bareng dengan LPH-LPH lain yang juga nasional, gitu kan. Nah nanti semua pelaku usaha bebas memilih dengan LPH mana aja dia mau dilakukan pemeriksaan, begitu. Jadi memang online.
0: Baik, iya. Pak, ini rasa-rasanya juga Oktober akan segera tiba.
1: Betul.
0: Dan ini tentu butuh semacam sosialisasi.
1: Betul.
0: Ataupun juga edukasi kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Apa yang telah disiapkan LPH Hidayatullah terkait itu, Pak?
1: Ya, kami semua personil betul-betul memang mempersiapkan Oktober ini. Bahkan kita sedang mempersiapkan betul-betul pelayanan itu 7 hari dalam seminggu.
0: Tidak ada libur Pak ya?
1: Ada libur, tapi yang kerja di Sabtu Minggu itu nanti dia libur Senin Selasa.
0: Oh gitu.
1: Nah, gitu. Tapi kita bergantian. Itu artinya memang kita betul-betul mempersiapkan Oktober 2026 ini. Terus itu tadi kami lakukan sosialisasi di banyak kota. Nah, bukan hanya di dalam negeri, karena tadi kota-kota yang saya sebutkan. Itu insya Allah di pekan depan saya ke Korea. Jadi di Korea Selatan itu akan ada pameran kosmetik. Biasanya kalau di pameran kan ada talk show. Nah kita mengisi salah satu sesi talk show yang ada, agar para pelaku usaha di Korea yang produknya banyak di sini itu juga segera mengajukan sertifikat halal. Artinya nanti anak-anak kita yang mungkin suka Mimi yang dari Korea itu, nah itu sudah terjaminkan juga. Nah, itulah memang misi kita, supaya betul-betul semua produk yang masuk itu terjaminkan kehalalannya, seperti itu.
0: Baik. Jadi termasuk hadirnya Pak Muhammad Faisal di Mamuju ini,
1: betul.
0: Ini proses sosialisasi juga, Pak.
1: Betul, betul.
0: Habis ini kemana, Pak?
1: Kaltara.
0: Oh, Kalimantan Utara.
1: Kalimantan Utara, baru lanjut ke Makassar, Maluku Utara. Tapi setelah pulang dari Korea dulu itu ya.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Awal Juni, pertengahan Juni, langsung ke Kaltara, Sulsel, Maluku Utara, terus kita balik lagi ke Lombok, karena Lombok ini udah yang kedua. Nah, tapi memang kita masif banget juga di sana, Alhamdulillah. Jadi inilah bagian dari kontribusi kita LPH Hidayatullah terhadap kepada pemerintah, bahwa kita juga sangat memimpikan bahwa akhirnya seluruh produk ini semuanya bersertifikat halal. Karena kalau seperti itu, kami dari Hidayatullah ini membayangkan bahwa negeri kita ini insya Allah lebih berkah. Nah, lebih berkah kalau semua makanannya halal, makanannya baik. Doa-doa juga sudah gak nyangkut lagi tuh candaan-candaannya orang kan ya Bang Randy. Insya Allah sudah diijabah juga gitu. Karena makanannya terjaga kehalalannya.
0: Baik. Yang terakhir Pak, ada pertanyaan dari pendengar kita. Apakah ini dari Pak Irman yang ada di Mamuju. Katanya apakah sertifikat halal yang nanti kita miliki ini ada masa berlakunya?
1: Ya.
0: Oke, baik, silakan.
1: Di Undang-Undang 33 itu awalnya 4 tahun.
0: Baik.
1: Tiba-tiba di Undang-Undang 6 2023
0: yang terbaru
1: dirubah. Ya. Di masuk di yang Undang-Undang Cipta Kerja itu.
0: Iya.
1: Itu menjadi berlaku selamanya.
0: Selamanya.
1: Ah, jadi ini juga berita baik buat pelaku usaha. Sebenarnya sudah tidak repot, berlaku selamanya.
0: Makin mudah dong Pak ya.
1: Betul. Jadi berlaku selamanya, tapi bunyi ayatnya itu kecuali jika ada perubahan. Nah, jadi kalau
0: perubahan ada produk misalnya gitu.
1: Ya? Perubahan ada misalnya minyak gorengnya dari minyak goreng X menjadi Y.
0: Baik.
1: Nah, itu harus dilaporkan. Terus misalnya kalau dia restoran tadinya punya satu outlet menjadi tiga. Juga harus dilaporkan. Kalau misalnya dia produknya tadi ada 10 keripik macam-macam rasa, dia mau menambah keripik rasa apa, rasa durian, ada keripik rasa durian,
0: bisa ada,
1: bisa Pak. Ada ya,
0: iya, iya.
1: Nah itu harus dilaporkan. Pokoknya seluruh perubahan itu harus dilaporkan. Jika tidak ada laporan, ya udah itu sertifikatnya sampai dijaga aja baik-baik karena berlaku selamanya.
0: Baik,
1: begitu.
0: Paling terakhir Pak, mungkin apa pesan untuk pelaku UMKM khususnya yang akan memiliki sertifikasi halal agar siap menghadapi wajib halal 2026? Silakan Pak.
1: Ya, yang paling penting terlihat masih lama Oktober, tapi percaya pasti Oktober itu tidak terasa sudah apa, pasti akan segera di depan mata. Jadi segera urus. Kami LPH Hidayatullah sebagai salah satu LPH yang terakreditasi di BPJPH itu siap untuk membantu para pelaku usaha. Jadi sesuai tema kita kali ini, kita anggap semua itu memang akan menjadi peluang emas. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi masalah di biaya, tidak ada lagi masalah di
0: administrasi
1: yang katanya banyak ini itu iya. Tapi ternyata semuanya simple. Insyaallah. Jadi lebih cepat lebih baik untuk melakukan segera proses sertifikasi halal.
0: Baik, itu dia untuk jumpa kita di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita sudah obrolkan ya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, bahwa sertifikasi halal ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha dan juga memperluas pasar. Terima kasih kepada Pak Muhammad Faisal SHMH, Ketua LPH Hidayatullah, atas waktu dan juga informasi yang sudah dihadirkan di Sulawesi Barat. Kita cukupkan jumpa kita. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cica Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.
12: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju siang ini. Dan pendengar, kita akan teruskan jumpa kita siang ini dengan menghadirkan podcast LKBN Antara terkait edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Dr. Abdul Muhari SSI MT, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat mengikuti.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?

0: ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh

0: sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Okay.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, mm-hmm. saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, mm-hmm. apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, yep. gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke, okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak,
0: yeah.
1: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: hmm. gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: ya?
0: Begini, mm-hmm. Kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya mm-hmm. kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, hmm. dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar ya. Hmm. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, mm-hmm. kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan, mm. untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan, mm-hmm. supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, mm-hmm. penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, yeah. tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang ya. Baik gitu ya untuk pencegahan
0: Benar.
1: Bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, mm-hmm. topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Mm-hmm. Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Mm. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting. Mm. Segera sesaat setelah bencana terjadi, artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Mm. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur.
1: Yeah, yeah.
0: Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, mm. infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, yeah. infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Mm-hmm. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara. Dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman
0: masih
1: begitu ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu
0: kan? Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara dari Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya. Dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari, selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog atau podcast yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, Anda bertemu bersama saya Nita Wahyuni di siang hari ini dan akan menemani Anda hingga sore hari nanti dengan berbagai rangkaian siaran tentunya dari Pro 1 RRI Mamuju.
3: Cek fakta.
2: Pendengar, tak lama lagi akan kami hadirkan dialog Mamuju siang ini bersama dengan narasumber, ada Bapak Haji Usman. Beliau adalah Kasubag TU dari Kemenag Kabupaten Mamuju. Tapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu mengecek beberapa kebenaran dari informasi-informasi yang bisa jadi Anda temui di media sosial. Cek fakta pertama, pendengar, Wakil Presiden Gibran bagi-bagi bansos kompor dan blender. Beredar di media sosial sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah, pendengar, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disertai dengan narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Namun ternyata faktanya, pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut ternyata bukan akun resmi dari milik Presiden Prabowo Subianto. Akun tersebut dan juga tidak ditemukan dari akun tersebut informasi resmi dari akun asli maupun dari kanal Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dengan program bantuan sosial tersebut. Dan tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial. Cek fakta selanjutnya, hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani. Beredar sebuah unggahan, pendengar, di media sosial yang bisa saja Anda dapatkan dan bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa Ibrani. Namun faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah informasi yang keliru atau hoax. Dilansir dari laman kopdigi.go.id, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi nama dari sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu teridentifikasi. Virus ini sendiri, pendengar, menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea, Lee Huang, pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamai virus Hantan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut.
3: Cek fakta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita bertemu dalam dialog interaktif Mamuju siang ini. Dan pendengar, topik yang akan dibawakan di siang hari ini berkaitan juga dengan hari ini, yaitu hari kebangkitan, dengan topik menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan Anda dalam topik ini pendengar tentunya bisa bergabung bersama kami. Jika ada tanggapan, opini, pertanyaan, bisa bergabung melalui 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan bisa bergabung tentunya melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang kini juga sedang melakukan siaran langsung. Dan untuk pendengar yang berada di frekuensi 96 Mamuju dan sekitarnya, 97,6 Wonomulyo, Polman dan sekitarnya, dan juga 100,2 MHz di Majene dan sekitarnya, kami tunggu partisipasi Anda tentunya. Ataupun untuk Anda yang berada di luar dari daerah tersebut, bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami. Dan di siang hari ini pendengar, senang sekali karena sudah hadir Bapak Kasubag TU dari Kemenag Kabupaten Mamuju, Bapak Haji Usman SAG MSI. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji Usman, apa kabar siang hari ini?
1: Iya, alhamdulillah, walaupun ini
0: cuaca.
1: Rintik-rintik, tapi tidak mengurangi semangat kita di hari ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118.
0: Wah. Kalau Bapak melihat Hari Kebangkitan Nasional hari ini seperti apa di 2026 ini?
1: Iya. Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini merupakan suatu momentum untuk merefleksikan berdirinya organisasi pemuda di 180 tahun yang lalu, yang didirikan oleh salah satu pemuda cendikia yang bernama Budi Utomo, yang menjadi inspirasi generasi-generasi muda samanya itu untuk tampil bangkit, untuk memperjuangkan meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah yang kita nikmati sebagai generasi muda sekarang.
0: Tapi kalau melihat masa sekarang, anak-anak mudanya apakah masih meneruskan semangat itu?
1: Intinya itu yang kita harapkan. Walaupun generasi muda tidak sama dengan perjuangan Budi Utomo, pemuda-pemuda zaman itu, tetapi makna perjuangan dari Budi Utomo ini kita harapkan generasi muda sekarang untuk bagaimana mengisi perjuangan itu dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif, terutama di kalangan generasi muda, bagaimana membangun bangsa dan negara kita ini, terutama nasionalisme kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini.
0: Nasionalismenya ya Pak, berarti garis bawahi bagaimana nasionalisme dari anak muda masa kini dalam meneruskan pastinya apa yang sudah diperjuangkan dari Bapak Budi Utomo gitu, sebagai orang yang memperjuangkan kebangkitan bangsa kita ini. Baik, tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana tantangan yang dihadapi? Karena pasti berbeda tantangan yang dulu dengan yang sekarang. Tapi kita masih punya tujuan yang sama, pasti dengan yang dulu-dulu dan yang sekarang, bagaimana agar cita-cita bangsa ini bisa terwujud. Nah, tantangan yang sekarang ini Pak, melihat dari kacamata Bapak seperti apa?
1: Iya, betul, ini tentunya generasi muda zaman Budi Utomo, zaman proklamator kemerdekaan Indonesia dan pendahulu kita itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya memang kita selaku generasi muda ini sekarang ini, bagaimana perjuangan-perjuangan, momentum-momentum yang telah diletakkan para pejuang kita itu, kita generasi muda ini bagaimana mengisinya dengan baik. Pemuda sekarang dituntut untuk memiliki idealisme yang tinggi, memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dengan dalam artian pemuda sekarang dituntut untuk memiliki kemampuan, pemahaman, pengetahuan dalam rangka memasuki atau mengisi pembangunan negara kita ini dengan tantangan-tantangan yang tidak ringan seperti pada penjuruan kita. Jadi pasti tantangan kita sekarang ini adalah generasi-generasi muda kita yang tentunya akan kita memasuki era global, dan tentunya generasi muda kita sekarang ini dituntut ya memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pendidikan karakter yang kuat, memiliki pemahaman tentang digitalisasi yang baik, sehingga mampu memahami literasi-literasi digital yang menjadi tuntutan sama untuk bagian generasi muda kita sekarang ini.
0: Baik, kalau dari Kementerian Agama Kabupaten Mamuju sendiri, dalam menghadapi tantangan itu, menghadapi tantangan yang terjadi di masa sekarang, apa hal yang dilakukan? Ada program?
1: Iya, banyak sekali program-program di kementerian, karena Kementerian Agama itu adalah lembaga instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat layanan. Ya, layanan-layanan keagamaan yang dimaksud. Salah satunya adalah itu adalah layanan pendidikan. Kementerian Agama adalah ada pendidikan madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai ke perguruan. Di situlah kita Kementerian Agama bagaimana membentuk karakter generasi muda kita dengan pemahaman-pemahaman secara kolektif. Tidak hanya pendidikan agama, tetapi mampu juga memahami sains-sains. Sehingga mereka bisa berkompetisi dengan lembaga pendidikan yang lainnya, seperti lembaga pendidikan umum. Generasi kita, terutama kami di Kementerian Agama, adalah bagaimana mereka kita bentuk karakternya dulu.
0: Karakternya,
1: karakternya
0: ya,
1: kepribadiannya, bagaimana mampu menghargai orang lain, termasuk menghargai perjuangan pengorbanan para pejuang-pejuang kita, terutama pada terutama dengan tokoh-tokoh nasional kita, Budi Utomo, yang menjadi rujukan kita bagi generasi muda. Seandainya tidak ada Budi Utomo memperjuangkan, melahirkan organisasi, menyatukan semua pemuda-pemuda ini, saya kira kita belum merdeka. Kenapa? Karena sebelum lahirnya Budi Utomo itu, para pejuang-pejuang kita itu berjuang mempertahankan, tetapi hanya kedaerahan. Kita bisa baca waktu kita di SD, SMP, bagaimana Pangeran Diponegoro hanya di Jawa. Bagaimana Sultan Hasanuddin mempertahankan hanya Sulawesi Selatan. Bagaimana Cuk Nyadi hanya di Aceh, Umar Aceh, Patimur hanya di Maluku. Tetapi lahirnya Budi Utomo merangkul semua pemuda-pemuda yang ada di tanah air. Lahirlah beberapa pemuda-pemuda seperti John Java, John Ambo, John Slevis, maka lahirlah tanggal 28 Oktober 2028 lahirlah pergerakan hari namanya pemuda. Hari Sumpah Pemuda cikal bakal lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
0: Iya, berarti ada perjuangan panjang gitu yang dilalui, dan ini kalau tidak diteruskan lagi semangat juangnya sampai sekarang, ini bahaya ya untuk kedaulatan bangsa kita.
1: Dan ini yang kita harapkan untuk generasi muda, lanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan mengisi pembangunan sesuai dengan kemampuan teknik yang kita dimiliki, miliki. Bagi generasi muda yang memang mungkin keluarkan dari madrasah, jadilah generasi muda yang berjuang membawa daerah kita, khususnya Mamuju dan Sulawesi Barat ini, menjadi generasi muda, mengajak saudara-saudara kita untuk menjaga, untuk tidak melakukan apa yang menjadi tantangan-tantangan dan dilarang oleh pemerintah dan agama kita itu. Begitu pula mungkin generasi-generasi lain yang memiliki ilmu sains, ilmu pertanian, warisilah perjuangan pendahulu kita dengan kemampuan kita sebagai seorang insinyur, seorang dokter, seorang polisi dan sebagainya itu.
0: Baik, ini berarti cocok dengan tema yang menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tapi kalau di Mamuju sendiri, ini kan banyak contoh kasus Bapak, misalnya ada bullying, kemudian tingginya anak tidak sekolah juga. Ini terkait dengan menjaga tunas bangsa, kalau dari sisi pemerintah atau dari Kementerian Agama bagaimana dalam hal ini?
1: Dan ini menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dalam Asta
0: Citanya
1: itu. Salah satunya adalah bagaimana ini generasi muda kita ini mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dengan kebijakannya tadi itu, dengan mungkin melihat latar belakang. Sekarang kita lihat program pemerintah kita bagaimana memberdayakan generasi muda kita, bagaimana melahirkan generasi-generasi muda yang bisa bersaing. Maka pemerintah, salah satu program unggulan pemerintah Pak Presiden adalah itu adanya MBG.
0: MBG.
1: Ya. Itu kan karena di situ, karena sejak kecil dengan adanya MBG ini mereka itu kesehatannya bisa dijaga, yang sebelumnya mungkin kurang gizi, tetapi dengan adanya MBG ini dan sangat-sangat disambut oleh masyarakat dengan adanya MBG. Kita lihat bagaimana. Kemudian MBG ada sekolah rakyat bagi masyarakat, anak-anak kita yang selama ini mungkin tidak mampu melanjutkan pendidikannya, lewat kebijakan sekolah rakyat, lewat kebijakan sekolah Garuda, mereka-mereka itu langsung ditampung. Kenapa? Karena ini kita ini anak-anak ini sama semuanya. Mereka berhak menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan undang-undang. Sehingga pemerintah kita, Pak Presiden, Wakil Presiden, itu kebijakannya melalui MBG, melalui sekolah rakyat, sekolah Garuda, sehingga nanti kedepannya ini mereka-mereka lah yang akan mengisi pembangunan sesuai dengan kemampuan, keahliannya masing-masing.
0: Baik, jadi semoga anak-anak tidak sekolah yang ada di Mamuju ini bisa tercover ya lewat itu, jadi bisa menanamkan pendidikan-pendidikan, ilmu-ilmu yang lain, karena ya kalau kata siapa ya, kata nenek saya itu, kita sekalian itu enggak berjuang lagi pakai tongkat tapi pakai pulpen kan. Nah, jadi semoga hari kebangkitan nasional ini juga bisa dirasakan oleh semua pihak. Seorang-orang yang tidak sekolah bisa diberi ruang dan mau tentunya bersekolah. Kalau di era tentang era digital saat ini kan paparan informasi ini gitu banjir, bahkan tsunami informasi ya Bapak. Ini bagaimana Bapak dalam menjaga nasionalisme anak muda, idealisme mereka, dengan karakter mereka, dengan paparan informasi yang bisa didapatkan dari mana saja dan informasi apa saja, ini bagaimana tanggapan Bapak?
1: Ya, ini juga menjadi salah satu bagian yang menjadi program pemerintah bahwa era digital ini kita tidak bisa menolaknya, karena memang sudah menjadi tuntutan bagi kita, tidak hanya generasi muda tetapi semua dituntut untuk bisa memahami atau ikut di era digitalisasi ini. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah ini, kita tidak melarang untuk masuk di situ, tetapi bagaimana generasi muda ini mampu memfilter itu. Ya, informasi-informasi yang sifatnya hoax, informasi paham-paham seperti radikalisme, kita tidak boleh masuk di dalam itu ranah-ranah tak disebut. Tetapi informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah keterampilan, ini sangat dituntut pemerintah kita untuk masuk di era digitalisasi. Dalam rangka bagaimana dengan era digitalisasi ini bisa memperkuat nalar positif bagian generasi muda sehingga mampu bersaing. Jadi sekarang kita dituntut tuh, dan saya melihat ini seperti adik-adik semua ini berbeda dengan zaman kami dulu. Ini saya melihat dengan terutama ini sudah 2 tahun terakhir ini ada penerimaan PNS, baik P3 maupun PNS itu, kita tidak khawatir lagi. Kenapa? Kemampuan ilmu pengetahuannya mampu menyelesaikan sama. Sekarang ASN itu yang baru sekarang ini, ya sebagai generasi muda tidak terlalu susah untuk diberikan. Cukup diberikan petunjuk seperti mampu dia memahami, mampu mengaplikasikan apa yang menjadi instruksi pimpinan, misalnya tidak perlu didikte satu persatu. Inilah generasi yang kita harapkan sekarang. Ini generasi seperti ini yang kita harapkan. Begitu pula nanti ya, anak kita ini yang masih dalam tahap belajar, masih tahap kuliah, yang dituntut tidak dilarang untuk mengikuti zaman, tapi zaman itulah jangan mempengaruhi kita, tetapi kita mampu apa yang menjadi tuntunan zaman yang positif. yang positif. Carilah ilmu pengetahuan yang setinggi-tinggi, utlub ilmu walau bisin, kata Rasulullah. Mm-hmm. Silakan mencari ilmu di mana saja, bahkan di sampai negeri Cina. Artinya kita sekarang dalam menuntut ilmu pengetahuan, sekarang diberi kesempatan pemerintah membuat ruang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan itu tadi, mm-hmm, kebijakan Bapak Presiden lewat Sekolah Garuda, lewat Sekolah Rakyat yang sebelumnya sama kami tidak ada seperti sekolah itu. Seperti ini sekarang dalam menuntut ilmu, sekarang pemerintah menyiapkan semua fasilitasnya ujung kaki sampai ujung rambut di Sekolah Rakyat ini, ya Allah,
0: difasilitasi
1: mulai semua dari ujung kaki sampai ujung rambutnya disiapkan semua fasilitasnya, makanannya diatur, tempat istirahatnya diperbaiki sehingga tidak ada lagi alasan bagi generasi muda sekarang ini tidak menuntut ilmu, tidak meraih cita-citanya karena fasilitas-fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah ini.
0: Baik, berarti semaksimal itu sebenarnya program itu ya. Konsepnya semaksimal itu untuk bagaimana agar anak-anak muda mendapatkan yang memang apa yang mereka berhak dapatkan, pendidikan begitu, layak. Pendidikan yang layak. Dan ini sudah hadir sekolah. Kalau Sekolah Rakyat berarti tidak ada pembagian ya Pak, dia madrasah atau dia sekolah biasa, sekolah rakyat tok ya gitu.
1: Jadi Sekolah Rakyat itu adalah program Bapak Presiden dan itu sudah hampir di semua wilayah yang ada di tanah air kita. Jadi termasuk di Mambuncu itu kita pusatkan ada Sekolah Rakyat di wilayah Kecamatan Kaluku. Jadi anak-anak yang ada di Simoro misalnya, ya mungkin karena orang tuanya tidak mampu menyiapkan pendidikan, maka lewat pemerintah desa, pemerintah kecamatan mengidentifikasi itu, situ kemudian diusulkan untuk masuk di Sekolah Rakyat tersebut. Dan ada bapak angkatnya, bapak dalam Sekolah Rakyat ini juga lembaga-lembaga pemerintah diberikan tugas untuk menjadi bapak angkat untuk mereka-mereka.
0: Disediakan bapak, ibu juga berarti, atau bapak?
1: Bapak angkat maksudnya di sini mungkin ada hal kebetulan, misalnya Kementerian Agama berapa yang bisa dia bisa menjadi dijadikan sebagai anak.
0: Kalau dari Kementerian Agama ada, maksudnya berapa?
1: Sudah ada sekitar ada.
0: Ada kurang. Ada juga berarti. Kalau peran bapak angkat di sini, karena ini dibagi per instansi-instansi berarti ya di.
1: Iya ada kita bagi, ada dibagi karena dituntut oleh pemerintah. Dan tidak semuanya
0: tidak, itu tergantung. Dibagi-bagi gitu Pak.
1: Ya, jadi ada butuh langsung dari putak semuanya dari lembaga pendidikan seperti kan yang tangani ini Sekolah Rakyat adalah lembaga yakni Dine Kementerian Sosial.
0: Ya, Kementerian Sosial. Baik ya, semoga cita-cita atau visi dari Sekolah Rakyat ini bisa tercapai ya, bukan. Amin. Dan sampai di pelosok pokoknya supaya tidak ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang tidak layak atau bahkan sampai putus sekolah. Nah, bicara terkait lagi tentang menjaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Kalau Bapak melihat di Mamuju contoh kasus, ada tidak kenakalan-kenakalan remaja yang kayaknya ini di Mamuju butuh tindakan yang lebih maksimal lagi supaya tidak terulang atau tidak terjadi lagi?
1: Iya, ini menjadi tugas kita di pemerintah dalam rangka bagaimana generasi muda kita ini betul-betul diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi tugas kita bersama, termasuk kami dari Kementerian Agama itu banyak program-program yang kami lakukan dalam rangka pembentukan karakter anak-anak, pemberian keterampilan kepada anak generasi muda kita. Ini jadi terutama di usia sekolah ini, di usia sekolah itu kita harapkan anak-anak kita untuk bagaimana untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang baik agama maupun dalam undang-undang seperti tadi mungkin kenakalan remaja, ini penyalahguna omau. Ini semua ada kita siapkan ruang untuk pembinaan. Disitulah tugasnya, karena kami ini kementerian adalah beri banyak pelayanan dan itu kami ada penyuluh agama kita.
0: Penyuluh
1: agama dan tidak semua Islam, hanya Islam, semua agama. Itulah yang kami berikan tugas untuk melakukan pembinaan-pembinaan generasi muda. Ini generasi-generasi muda, pembina-pembina Allah, tidak hanya di luar. Ini kan kita banyak ini, anak-anak kita ada terkena misalnya musibah narkoba misalnya, maka kami, tugas kami itu masuk di rutan-rutan, masuk di lembaga-lembaga pemasyarakatan, membentuk karakternya mereka. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini ada MOU kami dengan ini rutan, lapas anak misalnya, lapas perempuan yang ada di Kaluku itu, itu kami setiap minggu masuk membimbing. Yang mereka-mereka sebelumnya itu masuk, bisa masuk, tidak bisa baca Al-Quran bagi Islam, tidak paham kitabnya bagi Kristen, Katolik, dan Hindu. Setelah di dalam 1-2 bulan, bisa dia keluar nanti ke masyarakat, memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, bisa bisa baca Al-Quran, bahkan bisa menjadi imam misalnya kalau sudah
0: keluar. Berarti dari Kemenak ya? Yang
1: semuanya dari Kemenak itu yang membina di rutan-rutan. Jadi bahkan di rutan itu ada setiap tahun ada penamatan, matang atau menjalan hari adi hari kehakiman itu, hari ulang tahunnya itu ada penamatan massal untuk Islam begitu pun agama lain.
0: Keren.
1: Termasuk di kita ini, termasuk di Kaluku itu ada namanya lapas perempuan. Jadi
0: anak,
1: kami berikan pembekalan ilmu agama, kemudian pembekalan keterampilan. Jadi mereka kembali nanti ke masyarakat sudah ada bekalnya, sehingga insya Allah tidak akan lagi kembali kepada yang sebelumnya itu dengan adanya bimbingan dari Kementerian Agama. Begitu pula yang lain-lain Bapak sekalian, bagaimana kami Kementerian Agama konsen mendukung kebijakan pemerintah, baik pusat, provinsi, terutama Kabupaten Mamuju. Kebijakan apa pemerintah Kabupaten Mamuju adalah ini yang menjadi konsen pemerintah Kabupaten Mamuju adalah bagaimana mencegah pernikahan anak.
0: Pernikahan anak. Ini banyak terjadi.
1: Banyak yang terjadi, banyak pernikahan anak. Dengan pernikahan anak yang banyak, maka biasanya lahirlah anak yang stunting. Stunting. Dan ini tanggung tugas kami dari Kementerian Agama memberikan pemahaman kepada generasi-generasi muda untuk tidak terlalu cepat untuk melakukan pernikahan. Dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 19 Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah undang-undang menjadi 16 2019 kemarin, bahwa kalau yang mau menikah itu kalau baru 17 tahun tidak, sudah ditolak. Nanti baru umur 19 tahun baru bisa diverifikasi untuk menikah. Jadi itu upaya untuk mencegah. Karena setelah kita evaluasi, melihat kejadian-kejadian di lapangan, generasi muda yang usia dini menikah misalnya baru 15 tahun tamat SMP Tsanawiyah, menikah itu lebih banyak resiko-resiko yang ditimbulkan. Salah satu resikonya adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan stunting. Ini tidak bisa, dan kalau anak yang stunting tidak diharapkan. Bagaimana untuk melahirkan generasi yang berkualitas kalau anak-anak yang lahir seperti itu? Maka itulah pemerintah Kabupaten Mamuju konsen untuk itu. Dan kami Kementerian Agama mendukung itu, membantu melaksanakan informasi-informasi lewat kegiatan bimbingan-bimbingan pernikahan. Jadi selama ini kami untuk jadi salah satu ini adalah bagian dari kebangkitan nasional adalah kami Kementerian Agama itu memasuki lembaga-lembaga pendidikan tingkat SMP, Tsanawiyah, Aliyah dan SMA, memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka untuk tidak melakukan pernikahan muda. Karena mereka adalah masa depan kita.
0: Betul.
1: Kalau baru tamat baru di kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, Aliyah, ia menikah, apa masa depannya? Pasti dia putus sekolah. Dan itu tidak diinginkan. Generasi-generasi muda seperti itu putus sekolah. Dan ini kan kebangkitan kita ini untuk bangkit-bangkitnya generasi muda sekarang, tidak seperti bangkitnya pada masa Bung Tomo. Tapi bangkitnya generasi muda adalah mereka betul-betul konsen dalam meraih pendidikannya, cita-citanya lewat pendidikan, untuk tidak cepat untuk membangun rumah tangga. Tidak dilarang untuk membangun rumah tangga terlalu cepat, tetapi kita batasi dulu, lanjutkanlah dulu pendidikan. Kan sangat bagus generasi muda.

0: Di bawah secara statistik kami mengatakan dari 1000 pasang lebih itu setiap tahun menikah, itu pasti tidak ada.
1: Pasti tidak ada.
0: Tapi kalau kita turun ke lapangan, turun di lapangan, misalnya di saat penimbangan, timbangan anak di posyandu sekali sebulan itu kita datangi, di situ ada baru 15, kenapa menikah? Itu umurnya berapa menikah? 15 tahun, Pak.
1: Bukannya menikah tuh lewat maksudnya diurusnya juga lewat Kementerian Agama ya, Pak?
0: Menurut undang-undang pernikahan itu sah, ya. Pernikahan itu sah itu di depan penghulu atau Kementerian Agama melalui kantor urusan agama. Untuk menikah di kantor ulama melalui pernikahan, apakah di balai nikah atau di luar balai nikah, itu ada syarat-syarat yang harus diikuti. Ada keterangan dari desa misalnya. Keterangan desa itu kita periksa dengan baik-baik. Apakah memenuhi syarat? Umurnya bagaimana? Nah, yang terjadi sebagai yang ada sekarang adalah karena masih ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Maka mereka menikah itu namanya menikah di bawah tangan. Masuk menikah di bawah tangan sah menurut agama, tetapi menurut undang-undang sedang ini berdampak bagi mereka. Kenapa? Menikah di bawah tangan itu kan tidak diakui oleh negara. Ya. Manakala nanti kalau tidak diakui negara sudah menikah, berarti dia tidak mendapatkan akta nikah. Mereka membangun rumah tangga tidak akta nikah, lahir anaknya agak susah. Diakui karena tidak ada akta kelahiran anaknya. Makanya ini kami menghimbau kepada generasi-generasi muda ini untuk betul-betul tidak dilarang untuk melaksanakan pernikahan, tetapi ikuti aturan. Aturan pernikahan menurut undang-undang perkawinan adalah umur laki-laki dan perempuan itu harus nanti 19 tahun.
1: Minimal.
0: Kalau di bawahnya 19 tahun, datang ke KUA, Pak, KUA sama menikah. Berapa tahun umurnya? 17 tahun. Pasti ditolak. Ada namanya penolakan pernikahan. Nah, terkadang ini yang ditolak karena sudah siap semuanya menikah, tidak bisa milah ditunda menikah, dan pernikahan itulah disebut di bawah tangan. Sah menurut agama tetapi tidak sah menurut undang-undang.
1: Baik, dan ini yang mungkin banyak terjadi di Mamuju begitu ya, daerah-daerah lain, bahwa ya menikahnya sah secara agama tapi secara negara tidak. Ya. Makanya data mungkin yang dari Kemenag ya semua bersih datanya, bersih. Karena ada penolakan tapi di lapangan justru terjadi begitu. Ya.
0: Tentunya kami sangat menghimbau bahwa mari kita dukung pemerintah kita. Pemerintah sekarang sangat konsen untuk bagaimana untuk menjaga, untuk tidak melakukan pernikahan anak. Karena dengan pernikahan anak itu berisiko, salah satu berisiko adalah melahirkan anak dalam keadaan stunting, dan ini concern pemerintah untuk mengatasi itu.
1: Jadi prioritas juga ya.
0: Prioritas bupati. Okay.
1: Berarti akarnya berarti yang harus disentuh ini ya. Oke, baik. Baik pendengar, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi tentunya masih dalam topik menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan setelah ini mungkin untuk Anda yang mau bergabung pendengar boleh bergabung bersama kami.
2: Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
3: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
2: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
3: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
2: Jadi investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
3: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang, bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
4: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
2: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
5: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk, mulai dari sekarang. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini

0: adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
1: Kamu boleh beda selera musik, beda gaya, beda tempat tinggal, bahkan beda pendapat. Tapi satu hal yang gak boleh kita lupa, kita satu bangsa, satu Indonesia. Sekarang bukan zamannya lagi ribut soal perbedaan, karena yang keren itu anak muda yang bisa kolaborasi, bukan saling menjatuhkan. Persatuan itu bukan cuma slogan, tapi aksi nyata dari kamu, dari saya, dari kita semua. Kita beda, tapi tetap bisa jalan bareng. Karena Indonesia gak bakal kuat kalau anak mudanya tuh gampang dipecah belah. Ayo jadi generasi yang mempersatukan, bukan memisahkan. Karena kita satu Indonesia.
2: Setiap hari kita berbicara, di rumah, di sekolah, di kantor, di media sosial. Tapi apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam aktivitas kita sehari-hari? Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan sebagai jati diri, pemersatu, dan juga kebanggaan bangsa. Sebagai bangsa yang besar yang memiliki keragaman bahasa daerah terbanyak kedua di dunia, bahasa Indonesia menyatukan perbedaan dan menjembatani pemahaman dari Sabang sampai Merauke. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik bukan berarti kuno. Itu berarti kita peduli, kita cerdas, dan kita bangga. Yuk, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari bersama-sama kita membangun bangsa melalui kata. Karena bahasa Indonesia adalah cerminan bangsa, identitas kita.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Mamuju siang ini, dan melanjutkan kebersamaan kita masih bersama dengan Bapak Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Haji Usman SAG MSI. Dan tentunya masih dalam topik yang sama, pendengar, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan untuk Anda yang mau bergabung pendengar di siang hari ini, boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Baik, ini ada penelpon, Pak Usman, kita ya, terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Amin di Mamuju.
0: Pak Amin di Mamuju, silakan Pak Amin, ada yang ingin disampaikan di siang hari ini?
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak Usman.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabik, Pak. Ya, terkait Harkibnas, hari kebangkitan. Ini kan ada refleksi dari pada ikrar sumpah pemuda itu yang didekarkan, yang dijatuhkan pada tanggal 28 itu, 1928. Itu kan ada keaguan di situ, Pak.
2: Apa, Pak?
1: Ada keaguan.
0: Ada keakuan.
1: Mengaku ke tanah air.
2: Iya.
1: Berbahasa, terus berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia.
2: Iya.
1: Dengan adanya sumpah pemuda itu, tentu akan bagaimana generasi kita ini bisa, utamanya sebagai tunas pemuda harapan bangsa ke depan lebih terarah, lebih baik. Sekarang saya lihat anak-anak, Pak, dia itu karena pengaruh teknologi informasi yang multi digital sekarang ini, dia itu kayak apa, kebarat-baratan sikap dan perilakunya itu kan kayak terkesan sekuler. Sementara kita ini tetap menjunjung tinggi ala ketimuran. Jadi betul Pak Usman tadi apa yang disampaikan, anak-anak dituntut untuk lebih cerdas. Baik cerdas ilmu juga, cerdas spiritual juga, Pak. Karena ini untuk demi generasi-generasi ke depan kita. Juga tadi disinggung masalah pernikahan usia dini, itu kan ada himbauan pemerintah itu, Pak, katanya tidak dikasih izin untuk dinikahkan kalau di bawah umur. Tapi bagaimana itu Pak Usman kalau dia itu anak-anak, katakanlah dia itu kecelakaan atau ini karena pergaulan bebas, tetap dinikahkan itu. Mau tidak mau tetap dinikahkan. Pertanyaannya adalah, langkah yang paling strategis, Pak, untuk mengarahkan generasi kita ini ke depan. Yang saya khawatirkan, Pak, ada program pemerintah untuk menuju Indonesia Emas. Seperti apa nanti generasi kita itu? Apakah betul-betul jadi keemasan atau jadi cepat dari perunggu atau perak ke depan?
0: Baik.
1: Yang lebih baik. Tapi Pak Usman, hanya itu saya yang sampaikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Iman di Mamuju yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Mamuju siang ini. Ada beberapa poin, mulai dari budaya kebarat-baratan katanya, Pak, yang saat ini mungkin anak muda bisa dengan mudahnya terpapar dengan adanya teknologi. Kemudian harus cerdas ilmu dan juga spiritual. Kemudian bagaimana dengan pernikahan dini yang tanda kutip di sini misalnya ada kecelakaan, gimana hal tersebut, dan langkah paling strategis katanya untuk menghadapi hal-hal tersebut bagaimana? Silakan Pak Usman.
2: Terima kasih. Makasih banyak Pak Amin. Ini pertanyaan sangat-sangat bagus, dan ini mudah-mudahan banyak yang mendengar pemirsa RRI ini, bahwa betul saya mulai dari yang kedua dulu.
0: Baik.
2: Baru masuk. Jadi betul Pak Amin, ini tantangan kita memang berat bagi kita selaku orang tua. Tetapi bukan karena beratnya itu kita biarkan generasi muda kita larut atau terpapar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini menjadi tugas kita semua, tugas kita sebagai orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah. Makanya ada salah satu tugas pemerintahan Bapak Presiden ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, maka lebih dikedepankan adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, dengan dukungan semua pihak, maka insya Allah itu pernikahan anak akan tidak terjadi. Ini banyak terjadi pernikahan anak karena biasanya putus sekolah. Iya, baru tamat SD sudah putus karena masih ada paham-paham orang tua kita sekarang takut kalau anaknya tidak cepat menikah, katanya mau cepat meniman cucu. Dan ini prinsip-prinsip ini sudah harus ditinggalkan. Iya, yang kita harus hati sekarang takut kalau meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas. Takut kalau anak-anak kita dieksploitasi. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, terkadang kita miris sekali. Saya biasa kalau pulang dari kantor itu di jalur lampu merah ini di Karema dengan di depannya Toyota di sana itu. Itu siang hari panas terik atau kehujanan, anak-anak kita ada umur 5 tahun, 10 tahun berdiri di situ melepas tangannya di depan mobil berhenti. Bagaimana kita tidak miris? Mereka hilang masa depannya itu. Mereka seharusnya disibukkan untuk menuntut ilmu, disibukkan untuk bermain dengan keluarganya. Tetapi karena itu tadi, salah satunya karena adanya eksploitasi pernikahan dini, sehingga lahirlah anak-anak seperti itu. Siapa yang bertanggungnya? Kita semua. Kita semua. Oleh karena itulah kebijakan pemerintah sekarang, mereka-mereka ini ditarik, diajak untuk masuk di dalam sekolah rakyat, sekolah Garuda. Ini itu yang pertama. Terkait tadi mengenai ini, memang betul bahwa kami di Kementerian Agama itu dengan Undang-Undang Perkawinan tahun nomor 1971 dan direvisi nomor 16 tahun 2019 kemarin, itu sangat jelas di situ bahwa syarat pernikahan bagi laki-laki dan bagi perempuan itu nanti kami layani di saat 19 tahun. Kalau ada di bawah 19 tahun, pasti kami dari Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama melakukan penolakan. Ini penolakan pernikahan namanya. Ada, kita buat suratnya, kita tolak. Nah, inilah yang harus diedukasikan kepada masyarakat, kepada orang tua, untuk bagaimana untuk tidak terlalu cepat menikahkan anak-anak kita. Lewat itu tadi, sibukkanlah dengan keterampilan, sibukkanlah dengan pendidikan, maka insya Allah mereka akan. Dan ini yang kami lakukan. Kami bergerak sekarang ke remaja-remaja. Ada namanya BRUS. BRUS itu adalah bimbingan pernikahan bagi remaja dan usia sekolah. BRUS itu, itulah kami masuk di sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah kejuruan, untuk mengajak mereka, memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka untuk tidak menikah muda dan dampaknya menikah muda.
0: Baik.
2: Itu yang kami selakan. Nah, ada satu ini terkait mengenai ini, bagaimana ya mereka yang belum sampai di situ, belum sampai terjadi tapi harus menikah karena ada kecelakaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga kami perlu sampaikan. Ya, mereka-mereka ini kan kita juga tidak bisa, karena ada yang, ya walaupun kita sudah sampai tugas kita orang tua bagaimana menjaga, mendidik anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu ada tanggung jawab, kawan. Tanggung jawab kita. Orang tua itu bertanggung jawab kepada anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin, dan apa yang kamu pimpin pasti dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Orang tua adalah pemimpin terhadap anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya yang tinggalkan? Kalau apakah ia saleh, maka ia dapatkan pahala salehnya. Tetapi kalau berbuat salah, maka orang tuanya juga mendapatkan akibat dari kesalahan-kesalahan anaknya. Nah, ini mengenai yang kecelakaan. Kalaupun terjadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, Pak Amin, ini memang ada jalan keluarnya. Karena mereka yang sudah terjadi seperti itu tidak bisa dibiarkan. Dan harus jelas orang tuanya, cawan bayi ini. Jangan dibiarkan. Maka ada regulasi yang mengatakan kalau terjadi seperti itu, harus melalui dispensasi hukum.
0: Seperti apa itu?
2: Dispensasi hukum ada keputusan pengadilan negeri, pengadilan agama. Ini kalau di luar Islam negeri, kalau Islam berarti pengadilan agama. Dispensasi ini maksudnya adalah karena ini anak tidak bisa kalau tidak dinikahkan, maka pengadilan mengatakan harus dinikahkan, diperintahkanlah KUA untuk menikahkan. Maka secara otomatis KUA wajib mentaati perintah pengadilan tersebut walaupun di bawah umur, karena ada perintah pengadilan untuk dispensasi, melalui dispensasi.
0: Dan ini banyak.
2: Ya, mungkin ada lah, tapi tidak salah, insya Allah, ya ada.
0: Baik.
2: Ada. Ini tahun ini ada sekitar 2.
0: Oh, ini sepanjang ya. 2026 ya, begitu. Oh.
2: Dan itu, ini juga kami sudah kerjasama yang seperti ini dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi ini agak susah kalau misalnya ini ada seperti ini, maka nanti ada rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian ada Dinas Pemberdayaan, oke, Pengadilan Agama tolong dinikahkan ini. Setelah putus pengadilannya, kami dari Kementerian Agama harus menikahkan dan mengeluarkan akta nikahnya. Jadi saya rasa sudah ini termasuk tadi Pak, jadi betul bagaimana anak-anak kita harus sebagai refleksi dengan kebangkitan nasional, harus kita generasi muda berkomitmen bahwa kita pemuda Indonesia harus bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu. Itulah generasi yang kita harapkan ke depan memiliki komitmen integritas untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Ada lagi yang bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Salman di Polman Galulombo.
0: Dengan Pak Salman, silahkan.
1: Temanya tentang hari kebangkitan ya.
0: Iya, dengan fokus menjaga tunas bangsa, Bapak.
1: Berarti ketika kita bicara bangkit dari apa, dan kedua kebangkitan hari ini dan kebangkitan pendahulu kita mulai dari Budi Utomo itu tentu beda. Nah, ketika bangkit masa lalu itu berarti bangkit dari melawan penjajahan. Nah, hari ini ketika kita bangkit hari ini, bangkit dari apa? Apakah bangkit dari kesewenang-wenangan atau bangkit dari penjajahan? Kan seperti itu. Kalau terjadi penjajahan hari ini, yang menjajah siapa? Karena kita dikatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita hari ini merdeka? Nah, lanjut kemudian, saya coba ures sedikit, sekaitan dengan kebangkitan, kemudian dikaitkan dengan generasi muda.
2: Iya.
1: Nah, kita kaitkan dengan generasi muda hari ini. Tentang dunia pendidikan. Nah, bicara dunia pendidikan hari ini, jelas sangat-sangat terpuruk. Minta maaf kalau saya salah, tolong dibenarkan. Kalau saya keliru, tolong diperbaiki. Kenapa? Usia kemiskinan sekarang itu, bukan usia ya, maaf. Jumlah kemiskinan sekarang itu sangat tinggi, bahkan mencapai 60% dari jumlah penduduk. Nah, bagaimana caranya bisa dunia pendidikan lebih baik kalau kita kemiskinan? Ditambah lagi intervensi pemerintah kekurangan apa dalam dunia pendidikan dalam hal ini. Orang yang harusnya menerima beasiswa di sekolah-sekolah, menteri apa itu kan ada pengurangan. Jadi kalau kita berharap bahwa mengingatkan Indonesia emas hari ini, kalau dunia pendidikan tidak terbenahi dan tuntas, saya rasa itu akan cuma menjadikan Indonesia itu bukan Indonesia, jadi Indonesia cuma. Bukan saya berpikir apa namanya, ya, seakan-akan ini. Tapi itulah fakta yang terjadi hari ini. Kita cuma hari ini disodori deadline-deadline ataupun narasi-narasi yang seakan-akan mengembirakan, tapi fakta di lapangan tidak terjadi seperti itu. Kenapa saya katakan bahwa kemiskinan itu nyata dan real terjadi? Mulai dari MBG. itu pengakuan pemerintah bahwa kita yang miskin makanya dibantu dengan makan bergizi gratis. Tapi ketika kita tidak pernah tentu itu simpul-simpul, di mana simpulnya kejadian kemiskinan itu kita tidak pernah tentu. Simpulnya adalah terjadi kemiskinan karena tidak ada pekerjaan. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah kita temukan miskin akan hilang atau berkurang ketika kita tidak sentuh dengan pekerjaan oleh lapisan masyarakat yang tidak punya pekerjaan.
0: Baik.
1: Kami berharap itu. Dan sekaitan saya tidak menanggapi tadi sekaitan dengan apa namanya karena tentang pernikahan karena itu keluar dari konteks dan tema hari ini. Kemudian di birokrasi tidak terjadi seperti itu. Terkadang kalau sudah pegang jabatan, ada juga yang memegang jabatan dan semena-mena. Tidak mempermudah bawahan atau ada yang bawahannya. Bahkan dipersulit. Itu terjadi, tapi saya berharap mudah-mudahan di Kemenag ini tidak ada terjadi seperti itu. Nah kalau terjadi seperti itu, sebagai pelindung etika, pelindung moral itu, dan kebenaran agama terjadi, itu sungguh sangat keliru. Oke, makasih.
0: Baik.
1: Pak Kasubag,
2: ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Salman.
0: Terima kasih banyak Pak Salman. Ada banyak poin yang disampaikan ternyata. Mulai dari dunia pendidikan yang sangat terpuruk karena kemiskinan. Terus kemiskinan ini sumbernya dari lapangan kerja katanya Pak. Dan ini bisa menyebabkan Indonesia cemas tentunya. Bukan Indonesia emas. Kemudian ada narasi-narasi yang menggembirakan dari pemerintah, tapi di lapangan justru sebaliknya. Ini bagaimana?
2: Terima kasih. Jadi Pak Salma, kita harus optimis bahwa apa yang menjadi program, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu salah satunya bagaimana mereka mengangkat mereka dari kemiskinan itu. Jadi itu. Dan kita lihat di survei-survei itu kan ini angka kemiskinan ini sudah menurun. Di Sulawesi Barat, Bapak Gubernur kemarin ada pertemuan di salah satu pemuda bahwa tingkat kemiskinan, angka jumlah kemiskinan di Sulawesi Barat itu sudah jauh menurun
0: dibandingkan sebelumnya.
2: Dibandingkan sebelumnya, baru satu tahun pemerintahannya ini. Dengan tadi itu bagaimana membuat kesempatan-kesempatan kerja dan lain sebagainya. Nah, saya rasa untuk mencegah tingkat kemiskinan ini adalah itu tadi. Pemerintah melihat bahwa untuk mengangkat ini lewat kebangkitan bangsa ini, mengangkat ini bangsa ini dari kemiskinan itu, satu caranya adalah pendidikan. Kalau semuanya itu pendidikan, dan saya melihat pemerintah sudah konsen dari situ lewat kebijakan-kebijakannya tadi itu. Jadi saya tidak terlalu masuk di dalam yang sifatnya yang itu tadi mengenai MBG. Intinya MBG, niatnya pemerintah itu sangat tulus. Pemerintah tadi itu dengan MBG ini untuk memperbaiki gizi anak-anak, karena dengan adanya MBG mereka bisa belajar dengan baik. Yang selamanya mungkin sebelum ada MBG, terkadang jam 10 anak-anak kita ngantuk karena lapar. Tetapi sekarang kan ada yang adanya jam 8 disuguhi makanan yang bergizi, maka dia bisa belajar dengan baik. Dan intinya Bapak sekalian, bahwa pemerintah melihat bahwa lewat pendidikanlah bisa mengangkat martabat bangsa kita. Betul. Lewat mengurangi kemiskinan, mengurangi kemangkuran. Kenapa? Karena kalau ada pendidikan, melalui pendidikan formal, melalui pendidikan non formal, keterampilan misalkan, mereka bisa mandiri. Mereka bisa membuat, kalau memang tidak bisa membuka, mencari kesempatan, dia sendiri membuka kesempatan kerja lewat keterampilan. Pemerintah sekarang terutama Kabupaten Timur ada BLK, lembaga keterampilan yang diberikan mereka-mereka yang tamat SMA, yang mungkin tidak lanjut di perguruan tinggi, tetapi mau cepat bekerja. Maka diberikan BLK dengan keterampilan 6 bulan, misalnya 3 bulan, dengan pendidikan teknis misalnya seperti mesin, pertukangan, dan lain-lain sebagainya. Itulah cara pemerintah kita untuk mengangkat dan mengentaskan kemiskinan ini. Yang selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, insya Allah, ini kami Kementerian agak berkomitmen untuk menjaga itu semua. Kami adalah lembaga memberikan layanan. Layanan 90% di kementerian itu hanya semuanya layanan. Mm-hmm. Layanan pendidikan, kami mulai RA sampai di perguruan tinggi. Layanan keagamaan, paham-paham keagamaan. Layanan termasuk layanan untuk bagaimana pembinaan kebawah, menjaga mereka-mereka generasi muda kita dari paham-paham radikal, paham-paham sekularisme dan lain sebagainya, semuanya kami. Nah, pelayanan kami dari Kementerian Agama, insya Allah Pak, ini saat ini kami namanya menuju pembangunan zona integritas. Kementerian Agama harus cepat merespon permasalahan-permasalahan keumatan, permasalahan-permasalahan masyarakat. Kalau kita, kami persilakan kalau kita misalnya mau ke Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Kabupaten Mamuju, itu kami berikan, kalau minta data-data kita tidak lama. Cepat, tepat, dan akurat. Mm-hmm. Ini, datang ada PTSP misalnya, dan sebagian disitulah kita minta apa yang kita minta, data apa, data pendidikan, data masjid, data rumah ibadah, semuanya kami siapkan Pak. Dan tidak berbelit dan tidak ada yang disebut harus begini dan sebagainya. Kami Pak, ini kami sekarang dengan tenli kami adalah pelayanan dengan penuh keikhlasan dan berintegrasi dan menolak semua hal-hal yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Kami tolak namanya gratifikasi, kami tolak namanya funi dan lain sebagainya. Itulah komitmen Kementerian Agama dalam menjaga marwah, dalam menjaga generasi-generasi, terutama generasi muda kita melalui pendidikan. Jadi terima kasih banyak. Ini saya melihat Pak Saman bukan bertanya Pak, dia hanya sharing mungkin pengalaman Pak. Tapi terima kasih banyak. Ini tugas kita semua, tugas pemerintah bagaimana membangkitkan generasi muda kita melalui acara hari upacara Hari Kebangkitan Nasional ini. Betul Pak, bahwa generasi muda pada sama Budi Utomo dan pemuda-pemuda tidak sama. Tetapi sekarang generasi muda kita dituntut juga itu bagaimana untuk bangkit, untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita dan mengisi pembangunan sesuai bidang keterampilan yang kita miliki masing-masing.
0: Betul. Baik, ya, semoga apa yang menjadi tanggapan balik dari Pak Usman hari ini bisa menjadi tanggapan yang kita semua bisa sepakat ya dengan hal itu, baik untuk pertanyaan dari Pak Iman tadi dan juga Pak Salman di Polewali Mandar. Dan pendengar, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Terakhir mungkin Pak Usman menutup perjumpaan kita karena kita sudah tiba di pukul 12. Apa Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentunya, kepada anak muda, untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga tunas bangsa ini demi keutuhan negara, demi kedaulatan negara? Silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Jadi stressing point kami bahwa dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 menjadi panggilan seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademi, praktisi, generasi muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk kembali menyalakan Budi Utomo dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jadikan momentum kebangkitan nasional ini untuk memperkuat solidaritas sosial kita, meningkatkan literasi digital kita, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada pembangunan. Khusus generasi muda kita sekarang, saya mengajak dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasionalnya ini, mari kita tumbuhkan nasionalisme kita demi dan cinta tanah air kita. Mari kita senantiasa mendorong untuk bagaimana kita senantiasa mengasah keterampilan kita, mengasah ilmu pengetahuan kita lewat inovasi-inovasi yang kita miliki. Serta yang terakhir, saya mengajak kepada generasi muda kita, Anda adalah masa depan bangsa, Anda adalah harapan bangsa, Anda dititipkan oleh generasi-generasi pendahulu kita untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga marwah demi tegaknya negara Republik Indonesia. Saya rasa itu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Innallaha musta'ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi, Santi Om.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Usman, dan juga pendapat tersebut mengakhir perjumpaan kita pendengar dalam dialog interaktif Mamuju siang ini. Semoga apa yang menjadi diskusi di siang hari ini bisa kita terapkan, kalau itu adalah contoh-contoh yang baik atau hal-hal positif, dan mari kita tentunya mendoakan bersama-sama, karena pasti lewat doa juga ini bisa menjadi cara solusi untuk bisa menjaga keutuhan bangsa kita. Terima kasih Pak Usman. Dan pendengar, kami akan mengalihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti liputan berjaringan nasional. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Banyak di antara kalian senyum. Mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under-invoicing, under-counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor. dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat maju menarik yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya? Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara. harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar, jangan besar tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Stellar 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, kita izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore kita sudah pernah capek. Ini hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir. Pakar-pakar dunia yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri,

bisa membuat negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk

kurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, dapatkan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri,
kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus berpihak menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali,
biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget gitu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi banyak, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nah, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua.
2: Satu RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian pidato Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kita masuk dalam segmen Pus Konda Sapata.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Untuk Anda pendengar di siang hari ini yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung melalui layanan telepon WhatsApp atau langsung melalui nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu pendengar untuk Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskonda Sapata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Konda Sapata. Ingin disolalai, ingin dikasayang.
0: Apa artinya tuh?
1: Halo?
0: Ya, apa artinya tuh Pak Mahir? Pak Mahir ini kan?
1: Iya, betul sekali artinya. Iya.
0: Iya, apa kabar Pak di sana?
1: Iya, kabar baik.
0: Berarti hari ini libur?
1: Tidak, artinya sudah kembali sekolah. Masih ujian sekarang.
0: Oh, ujian. Tanam,
1: Pak. Banita ini, Banita.
0: Betul.
1: Ini hari ketiga ini, Banita.
0: Ujiannya?
1: Dan kelas 6.
0: Baik. Semoga lancar kalau begitu.
1: Insya Allah masih ada 3 hari ke depannya.
0: Baik, lagunya silakan Pak.
1: Lagunya Muhammadong ini Mbak Nita.
0: Muhammadong?
1: Judulnya Undangan Kanikang.
0: Oh, gak pernah jadi alami itu kan?
1: Iya, sudah.
0: Oh, maksudku, oh ini bukan lagunya tentang undangan menikah mantan ya? Hahaha. Undangan Kanika. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya ada Pak Syukur di Kutai. Ada juga Viola di Mamuju. Ada Pak Hadong, Haji Jafar. Ada Pak Johrudin. Ada juga Amar di Rawa Indah. Bapak Rizal, Ibu Norma, Adelia di Mateng, Ibu Norma, Darmawati, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semuanya pendengar Kalimamuju di acara Kontak Sapata. Selamat menikmati lagu.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu dengan keluarga.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Mahir.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir di Tapalan sana. Semoga sehat selalu. Dan untuk penelpon selanjutnya pendengar, silakan bergabung bersama kami di siang hari ini. Puskonda Sapata.
2: Halo, assalamualaikum. Konda Sapata, ingin dikasih yang ingin disulai.
0: Dengan siapa?
2: Dari ikan Mamuju ini.
0: Ibu Murni.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar, Ki?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Apa kegiatan siang hari ini Bu Murni?
2: Ya, lagi istirahat ini karena sudah hujan tadi istirahat ini.
0: Baik, kalau begitu istirahat. Hujan, memang hujan juga di Kalimamuju?
2: Ya, hujan tadi deras sekali.
0: Sama dengan sini. Baik, kalau begitu silakan lagunya.
2: Lagunya Tuku Perai. Ya, Kuperai.
0: Baik, untuk siapa lagunya?
2: Orang yang kusuka.
0: Oh, Porai itu artinya kusuka.
2: Iya.
0: Bahasa pus ya, bagian mana ini?
2: Ya, bahasa pus itu.
0: Bahasa pus ya. Kali Paku Porai, orang yang kusuka. Ya. Baru Kak tahu.
2: Harus ditahu itu Mbak Nita.
0: Ya. Oh iya, yang request lagu kalau bisa sertakan terjemahannya ya. Supaya sama-sama kita tahu tuh.
2: Iya.
0: Nah, jadi kita
2: yang pertama tuh kedekatan yang di
0: yang undangan kani kamu.
2: Tempat yang kusayang di atau di sama-sama.
0: Kenapa tetap kusayang?
2: Tempat yang ya tempat yang disayang atau tempat yang di sama-sama.
0: Oh. Ya. kalau
2: belum sempat tadi Pak Mahir ngejawab itu.
0: Kan kita tanya tadi. Iya betul betul. Orang yang apa tempat yang itu. Tempat yang kusayang apa begitu? Ya. Tempat yang orang yang kusayang.
2: Tempat yang kusayang.
0: Tempat yang kusayang.
2: Tempat yang tempat anto.
0: Kalau
2: lain yang dikata jangi itu. Kalau ingin dikata jangi tempat yang disukan itu.
0: Oke, mantap sekali. Ilmu baru lagi nih. Baik, terima kasih. Mau salam-salam, silakan.
2: Kirim salam ada tadi Pak Mahir, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Mama Nanda, Pak Suharudin, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga. Terus ada juga KMS, Bobby, Alessandino, Maulana, terus ada juga Alia, Padilla, Suryani, Dina. Terus ada juga Amar atau Pangeran Kodo dan tak lupa saya siapa juga keluarga besar yang ada di Tatourangan, khususnya Pak Iman bersama istrinya di Tatourangan, selamat monitor semua. Terus ada juga Hafia yang ada di Kalimamuju, selamat monitor semua pendengar setianya juga RRI dan buat semuanya mas saja tanpa ada yang dikecualikan Mbak Nita.
0: Baik.
2: Yang tugas Mbak Nita lanjut tugas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Murni yang sudah bergabung. Kita terima penelpon selanjutnya pendengar, silakan bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskonda Sapata.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingin di Solalai, ingin di Kasajangi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Nita.
0: Lia di Mamuju Tengah. Lagunya lagu apa?
3: Tolambi-lambi.
0: Tolambi-lambi.
3: Iya, Tolambi-lambi.
0: Ini apa ini artinya?
3: Orang baru datang di kampung.
0: Oh, orang baru datang di kampung.
3: Iya.
0: Lambi artinya datang ya?
3: Iya, Tolambi-lambi. Maksudnya itu orang yang datang.
0: Orang yang datang.
3: Iya.
0: Tolambi begitu.
3: Iya, kalau enggak salah itu artinya.
0: Tolambi-lambi. Baik. Ilmu baru lagi, ilmu baru sedeng. Terima kasih banyak Ibu Lia, salam-salam silahkan.
3: Iya, kirim salam. Ada tadi Pak Mahir di Tapalang, ada juga Ibu Murni, ada Ibu Dharma, Pak Jamili, ada juga Sidan, Acore, Bobby, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Gibrang, ada Gunawan, ada Piko, Anto di Duri, Asri di Timor, ada juga Ibu Dharma di Pulau Karampuang, Ibu Norma di Babana, Ibu Sahara, dan semuanya saja pendengar Pondok Sapata tanpa terkecuali.
0: Baik,
3: buat terima kasih Nita, banyak. Lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Lia sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat Ki. Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Puskonda Sapata.
4: Puskonda Sapata.
0: Dengan siapa di mana?
4: Maulana lagi di Polma gitu.
0: Ah, Pak Maulana. Pak Maulana kalau sehat-sehat ya apa bahasa pusnya?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Apa bahasa ya, pusnya?
4: Nah,
0: apa bahasa pusnya kalau sehat-sehat ki?
4: Ya, saya ini kurang anu juga kalau bahasa pusnya ini.
0: Oh, sama ki berarti. Baik kalau begitu.
4: Ya, ada kasih tahu baru di sana.
0: Ah, baik. Lagunya kalau begitu Pak Maulana.
4: Iya. Ikutan saja lagunya.
0: Baik. Ikutan, ya. Boleh. Silahkan salam-salam kalau begitu.
4: Dari kuliah Bu Mutmi. Ada sepatu juga. Ada Mar juga di Rawa Indah. Kemudian ada Pak Syukur juga tadi di. Kemudian ada Mili Pak Rudi. Ada KMS yang Bobi. Ada Pengujanggo. Ada Putra juga di Kota Kembang. Kemudian ada Bunda Adi di Pullman juga ya. Bunda Adi. Kemudian ada Serian juga di Majene. Semuanya tanpa dia kecuali kan pendengar sekolah Tapata ya. Itu Bapak Nita ya, salam tugas. Dan kesehatan selalu melaksanakan.
0: Amin.
4: Oke. Masih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maulana yang ada di Polman. Nanti lagu ikutan ya tadi lagunya. Baik ya. Terima kasih Pak Maulana. Sehat-sehat di sana. Kita terima penelpon selanjutnya. Pendengar di siang hari ini boleh bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskonda Sapata.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
5: Sapata, yang di Selolang, yang di Kasajangi.
0: Ah, dengan siapa di mana?
5: Yang Pak Zidan di Polma, Mbak Nita, Denita.
0: Oh, Pak Zidan. Pak Zidan, bisa ki bahasa pus?
5: Kenapa?
0: Kalau kita bisa bahasa pus.
5: Ah, tidak bisa, cuma suka saja dengar, tidak bisa kasih keluar. Cuma kadang-kadang ada yang
0: mengerti sedikit. Begitu, tapi tidak bisa. Ya. Ah, ya. Lele. Baik, Pak Zidan. Lagunya? Makin lagu apa?
5: Tunggu dulu. Lagunya, Mamat Ges.
0: Mamat
5: Ges Melo Anan Diang.
0: Ah, apa artinya tuh?
5: Artinya mau tapi yang dimau tidak ada.
0: Aduh. Aduh, ini kalau bukan juga karena kanker ini tuh.
5: Iya, mungkin begitu lah Mbak Nita.
0: Baik, untuk siapa lagunya?
5: Kirim salam buat Anton Indra Kanduri, ada Akhil di Lutiura, ada Piko, terus ada Oni Dina, ada Bobby KMS Acor Maulana, terus ada Purnama Sari, Amar Rania, terus ada Bulia Dimati, Bu Nurma di Babana, Sipatuo, Bu Murni, kemudian ada Pak Salman, ada Muhammad Nanda, terus ada Gibran di Bunga-Bunga, ada Kane Janggo, Buat Janggo, kemudian ada Albas, ada Kane Saki, ada Braham, terus ada Gunawan di Salari, ada Rin Jalan Taman Sapi, ada Pak Coherudin, Pak Mahir, Pak Syukur, Pak Abdurrahman di Kota Kartanegara, Bunda Adi, semuanya saja tanpa terkecuali Pak Nita.
0: Baik.
5: Ada lagunya Dek Nita?
0: Ada.
5: Iya buat Dek Nita lanjut pasti sehat selalu terus kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Pak Zidan sudah bergabung di siang hari ini. Baik, penelpon selanjutnya pendengar silahkan. yang masih mau bergabung di siang hari ini untuk request lagu Pus. Ini ada banyak lagu Pus, pastinya kita juga bisa berbagi apa-apa saja arti dari lagu-lagu yang ada. Kita dengarkan kalau begitu lagu-lagu yang oke, ada penelpon yang masuk, kita terima dulu sebelum kita rangkum dan dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
0: Pus Konda Sapata.
6: Iya, Kondok Sapata.
0: Dengan siapa, di mana?
6: Dari Kenek Janggo di Porma.
0: Ah, ini dia. Tadi barusan disalam-salami dari Pak Zidan. Apa kabar, Ki, Pak?
6: Alhamdulillah. Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kalau baik-baik, ya. Apa bahasa Pusnya?
6: Ya.
0: Kalau alhamdulillah baik-baik, Ji, apa bahasa Pusnya?
6: Anu, macua-cua nasak, Ding.
0: Macua-cua.
6: Macua-cua nasak, Ding.
0: Macua-cua nasak, Ding.
6: Iya, mereka tahu kan itu dua babatan ada dibilang macua-cua papirasan dan macua-cua pokoknya itu saja. Baik-baik, Ji.
0: Ah, kalau nasak, Ding, apa? Narasa, Ding?
6: Iya, narasa kalau nasak. Artinya itu Mbak Nita.
0: Ya.
6: Baik-baik di neraka. Sehat-sehat.
0: Oh, sehat-sehat. Macua-cua nasak, Ding. Apa kabar tah? Ulang deh. Apa kabar tah? Apa kabar tah, Pak?
6: Macua-cua di kota.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak, lagunya hari ini.
6: Ya, cari Kang aja.
0: Oke, siap kalau begitu.
6: Ya, salam-salam sahabat itu. Untuk wanita, dengan sehat. Ada Pak Roy sama Pak Habib, Jun Randi. Semua di, sudah ada teknis Pak Awal, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
6: Dan ada tadi Pak Sidam, Pak Kabar Adinda. Ada Pak Salman. Ada ada Pak Komis di sana, mudah-mudahan sehat. Ada KMS di sana. Ada Bobby. Ada Dore. Ada Maulana. Ada Pak Kipran di sana, mudah-mudahan sehat semua. Ada Adinda saya, Pak Abraham di sana, sama KMS, mudah-mudahan sehat semua. Ada Albar dan ada di Tamirinding Pak Yuda atau Ambek Matmi. Di sana mudah-mudahan sehat semua. Dan semua di Kale Mamuju, tempat pendengarnya, di Karampuang, di Jalan Taman Sati, semua dikenak dan majiknya. Karena tadi akan nanti, karena Buddha Jumai saya wokok, mereka itu ke Indeliuki, mohon maaf dan terima.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulawesi Barat. Edisi 20 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, Kemenparekraf puji gotong royong pemuda suksesnya Mandar Culture Festival. Pembukaan Mandar Culture Festival di Polewali Mandar mendapat apresiasi dari Kemenparekraf Republik Indonesia usai acara berlangsung lancar dan juga tertib. Ketua Tim Event Wilayah Indonesia Timur Joko Suharbowo menilai penyelenggara berhasil menampilkan pembukaan yang rapi dan juga berkesan. Ia juga menambahkan pendengar bahwa kelancaran acara menunjukkan kesiapan panitia dan dukungan kuat dari masyarakat setempat. Joko menyebut dirinya takjub melihat kebersamaan dan gotong royong pemuda-pemudi dalam pelaksanaan festival budaya. Menurutnya, pembukaan festival menjadi bukti tradisi Mandar mampu dikemas, menarik tanpa kehilangan akar budaya lokal. Informasi selanjutnya, harga jual TBS tak sesuai ketetapan. Disbun Sulbar ungkap alasannya. Menanggapi keluhan sejumlah petani sawit terkait harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang dinilai tidak sesuai ketetapan, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat kemudian melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Barat. Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muhammad Faizal Tamrin, mengatakan bahwa permasalahan harga jual TBS dipengaruhi belum adanya kesepakatan kemitraan yang jelas antara sebagian petani dengan perusahaan kelapa sawit. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian tandang buah segar kelapa sawit produksi perkebunan mitra, aturan tersebut hanya mengatur pembelian TBS dari petani mitra plasma dan mitra swadaya. Ia menjelaskan, berdasarkan penelusuran di lapangan, masih banyak ditemukan petani yang menjual hasil panennya secara mandiri, tanpa memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan kelapa sawit, sehingga harga pembelian TBS tidak sepenuhnya mengacu pada ketetapan yang berlaku. Dinas Perkebunan Sulawesi Barat kemudian mendorong petani sawit agar membangun kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit, sehingga para petani sawit dapat memiliki perlindungan dan kepastian harga. Masih bersama kami pendengar dalam Kilas Sulawesi Barat 20 Mei 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan. Kesbangpol Sulbar siapkan 4 jalur pembinaan generasi muda berkarakter. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan 4 jalur pembinaan bagi generasi muda di Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemuda berkarakter dan juga unggul. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir dalam dialog interaktif RRI Mamuju mengatakan jalur pertama adalah ideologi dan kebangsaan. Pihaknya ingin pemuda menjadi duta Pancasila. Kemudian jalur kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Program ini untuk membekali pemuda dengan nilai jual setelah lulus. Harapannya ada insight match antara
kompetisi, kompetensi, dan juga kebutuhan dunia kerja. Jalur ketiga adalah ruang dan peran. Para pemuda diberi kebebasan berperan aktif tanpa terlalu banyak dinasihati. Menurut Darwis, pemuda diarahkan menjauhi tawuran dan juga narkoba. Esbangpol memberi kepercayaan agar pemuda menikmati proses pengembangan diri. Kemudian jalur terakhir adalah teladan dan lingkungan. Peran orang tua di rumah sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Darwis berharap empat jalur ini menjadi pilar pembentukan karakter pemuda. Dengan demikian generasi muda Sulbar bisa unggul dan berdaya saing. Informasi terakhir pendengar, masih terkait dengan kelapa sawit. Overload panen sawit menyebabkan antrean panjang dan harga TBS anjlok di Sulawesi Barat. Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrean panjang truk pengangkut tandan buah segar atau TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit. Kondisi tersebut juga berdampak pada turunnya harga TBS di pasaran. Kembali Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Faizal Tamrin mengatakan antrean terjadi karena saat ini produksi sawit tengah memasuki masa puncak panen raya yang umumnya berlangsung pada bulan April hingga Mei. Ia menjelaskan pendengar bahwa adanya keterlambatan proses pengolahan akibat antrean panjang turut berdampak pada kualitas rendemen sawit sehingga juga berdampak pada penurunan harga jual. Dan menanggapi fenomena ini, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten guna mengantisipasi antrean panjang selama masa puncak panen raya berlangsung. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda pastinya jangan melewatkan ada segmen Prodangdut setelah ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan untuk selengkapnya Anda dapat mengakses rri.co.id, portal resmi kami, untuk mendapatkan informasi lainnya dan informasi lebih lanjut terkait dengan informasi-informasi yang kami sampaikan. Wakili reporter dan tim yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Hai Sobat RRI, sekarang kita bahas fakta menarik tentang harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah salah satu subspesies harimau asli Indonesia yang tersisa. Nah, fakta yang pertama, harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil. Panjangnya hanya mencapai 2,34 meter untuk harimau jantan dan 1,98 meter untuk yang betinanya. Untuk beratnya juga lebih ringan dari subspesies harimau lainnya. Fakta yang kedua, warna dari bulu harimau ini lebih gelap dan punya pola belang yang rapat. Ini bertujuan untuk kamuflase di habitat aslinya hutan hujan tropis, Sobat. Fakta yang ketiga, harimau Sumatera merupakan kucing besar yang pandai berenang. Harimau-harimau ini tidak takut air dan sering menghabiskan waktu bermain dalam air. Fakta selanjutnya, harimau Sumatera hanya melahirkan 2 atau 3 anak saja. Seperti kucing rumahan, harimau Sumatera ini juga terlahir buta dan sangat bergantung kepada induknya. Fakta yang terakhir nih Sobat, harimau perlu lingkungan yang sangat luas untuk tempat bermain dan juga perlu ketenangan. Harimau cenderung pemalu, bahkan mereka ada yang bersembunyi jika bertemu manusia. Apalagi ketika berburu mangsa, harimau akan membatalkan perburuannya jika dekat dengan aktivitas manusia. Duh, sayangnya harimau Sumatera sudah diambang kepunahan. Pembukaan lahan yang luas dan juga aktivitas manusia mengancam kehidupan harimau Sumatera. Diperkirakan, harimau Sumatera ini akan punah pada abad ke-21. Sedih kan Sobat? Nah, sekarang saatnya kita bersama menjaga harimau Sumatera dan habitat asli Indonesia dari kepunahan. Ingat ya Sobat,

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

0: Ya, selamat siang menjelang sore pendengar setia RRI Mapuju di manapun Anda berada. Kembali saya Nita Wahyuni menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini untuk Anda pendengar yang lagi santai-santai di siang hari ini atau lagi kerja, lagi di jalan. Mari kita seru-seruan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini. Kami akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Waktu yang lumayan panjang, jadi persiapkan pendengar lagu-lagu dangdutnya. Untuk Anda yang mau request, boleh bergabung bersama kami di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Anto yang berkanduri.
0: Kak Anto, apa kabar di sana?
1: Ya, kabarnya ini sementara diguyur hujan ini.
0: Oh, masih hujan di Andrekan.
1: Oh, macam ini hujan.
0: Oh, subur lagi tanaman.
1: Belum misalnya airnya di belakang.
0: Waduh. Seperti harus ki.
1: Ya, kabarnya Mbak Nita.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, alhamdulillah, sempurna. Boleh request lagu.
0: Boleh, silakan.
1: Mau lagunya Tangis dan Bahagia.
0: Tangis dan Bahagia.
1: Bahagia.
0: Lagu baik.
1: Tangis Bahagia dari Lewaldi.
0: Baik, kalau begitu untuk ya, siapa lagunya?
1: Lewaldi ini penyanyi nenek.

0: Anita.
1: Yang siapa penyanyinya?
0: Ya, kirim salam tentunya sih dan di Polman, Daoni, ada Dina, ada Lekardino, Padilla, Hidayam, Cimama Masdar, ada juga Ani Irwan, ada juga Core, ada juga Astri di Lut Timur, ada Pak Sukur di Kalimantan, ada juga Papa Wati, Mama Wati, Papa Milka, Mama Milka, ada Mama Nanda, ada juga Kak Ene, ada juga Asriani Majene, ada Alia, ada Ibu Murni, ada juga Ibu Lia, Supatuo, Pak Mahir, Pak Jordan, Pak Jamili, ada juga Erwin, ada juga Pak Rizal, ada Pak Intutra, dan semuanya nih tanpa dikecuali.
1: Baik.
0: Buat wanita nah, semoga sehat selalu, cantik selalu. Ada lagunya? Manita?
1: Ada.
0: Ya, ada juga itu kampung tadi Selayar ya, namanya Ina.
1: Iya. Iya.
0: Satu kampung itu.
1: Iya.
0: Iya, ada juga Putri Bahari. Ya, terima kasih, Manita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Antodian, Rekang Duri. Semoga bahagia selalu. Jangan ada tangis-tangisnya. Penelpon selanjutnya, pendengar, silakan bergabung bersama kami, Pro Dangdut.
2: Nanti kata kita.
1: Iya, Kak Tonding, apa kabar di sana?
2: Lagi jaga kita sini.
1: Oh, hujan juga sih, Indra. Wih, hujan. Butuh yang hangat-hangat ini. Kopi.
2: Iya. Yeah.
1: Ada juga kopinya, kopi panas.
2: Ada.
1: Ada. Baik. Kalau begitu lagunya mau apa kata Deng?
2: Lagunya.
1: Apa tuh?
2: Matahari ku mulu harimah.
1: Ah, baik. Supaya ada matahari, Dik.
2: Iya.
1: Cocok. Oke, untuk siapa lagunya?
2: Ada tadi. Bunda Adi. Asyani. Abdul Wahid. Pak Sukul. Dan Kasidan. Untuk semua kakak kita.
1: Baik.
2: Ya, kasih kakak kita. Assalamualaikum.
1: Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ki juga Kak Tendeng. Silakan pendengar penelpon selanjutnya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, dengan Erwin di Jalan Tamasati, Mbak Nita.
1: Wah, barusan lagi muncul. Iya, Kak Erwin di Tamasati.
3: Karena hujan terus sih. Ya, apa kabar Tak ini?
1: Alhamdulillah. Kalau di Tamasati apa kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah, kabar yang sama ya.
1: Alhamdulillah. Yang penting sehat kita, meskipun mau hujan, mau apa.
3: Iya.
1: Sehat nomor satu. Baik, lagunya silakan.
3: Lagunya Selfie.
1: Yang mana?
3: Berkali-kali.
1: Berkali-kali. Mau nyanyi dulu satu bait silakan.
3: Ya, nanti film malam minggu Mbak Nita ya.
1: Oh, siap ditunggu.
3: Oh iya.
1: Lagunya untuk siapa?
3: Ya, kirim salam ada tadi Tondeng, ada Anto di RT Kanduri tadi, terus ada juga sidang di Polman bersama Pak Salman di Galur Lombok, terus ada juga Alia Sardino, ada Dina, Padilla, terus ada juga Hasriani di Majene bersama Alia di Tandes, terus ada juga Pak Mahir. Di mana itu, di Tapalang. Ada juga Darmawati di Pulkar. Ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok. Ada Ibu Murni. Terus ada juga Sri di Lut Timur bersama Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya semuanya di tanpa terkecuali buat Mbak Nita, selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama.
1: Amin,
3: dengan
1: Tuhan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Erwin di Taman Sapi. Dan pendengar, Kami mau informasikan juga bahwa selain bergabung melalui telepon, Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp yang nantinya akan saya bacakan. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Ya, dengan siapa di mana?
4: Maulana kembali.
1: Ah, Pak Maulana kembali. Apa kabar, Pak? Redami hujan?
4: Ya, kabar baik.
1: Redami hujan di situ?
4: Situ?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Masih bisa request lagu, Kak?
1: Masih, silahkan.
4: Lagunya mau Yes Yunus.
1: Yang mana?
4: Sapu Tangan Merah.
1: Nah, mungkin nyanyi dulu, Pak. Satu bait.
4: Iya. Saya yang sudah lewat tadi ada Pak Syukur. Ada Pak Rahim di negara Kutai ini.
1: Iya.
4: Iya, ada kemudian Pak Jamili, Pak Erudin. Kemudian ada Sidam, Pak Salman di Galuh Lombok. Nah, kemudian ada Bunda Ani. Ada Kipran di Polman. Ada Kene Janggo, ada Albar. Ada Kene Saki dengan Aprahannya.
1: Baik.
4: Kemudian ada Piko juga di Polman. Sriani di Majene, ada KMS dengan Bobby. Toduri di Andreka. Semuanya mau pendengarnya Pro Dangdut.
1: Baik.
4: Di sore hari ini tanpa dikecualikan.
1: Baik.
4: Oke, Mbak Pici, selamat sore.
1: Baik, selamat sore. Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Maulana telah bergabung di siang hari ini. Semoga sehat selalu juga. Silakan pendengar penelpon selanjutnya mau bergabung. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Yuhuy, dengan siapa di mana?
5: Dengan PK.
1: Apa kabar di Mamuju Tengah ini?
5: Baru selesai hujan.
1: Redam ya, alhamdulillah.
5: Dari tadi pagi hujan.
1: Maksudnya udah pernah berhenti sampai sekarang? Tadi, barusan?
5: Sekarang sudah berhenti, barusan berhenti nih.
1: Terkendala lagi aktivitas.
5: Iya, begitulah, sampai lah.
1: Tapi hujan tidak menghalangi.
5: Iya, tidak menghalangi, tapi kan istirahat dulu lah.
1: Tapi membasahi.
5: Iya, membasahi seluruh tubuh. Tapi hujan juga itu obat.
1: Iya, betul.
5: Iya, penelitian dari apa kenapa merah itu obat itu hujan.
1: Ya berarti tidak apa-apa jadi kalau nak hujan.
5: Iya. Tidak apa-apa lah.
1: Ya udahlah.
5: Hujan ini hujan duit kah, hujan apa kah, bagus kah, kena.
1: Apa sih jangan hujan durian toh? Masalahnya apa?
5: Oh iya adalah.
1: Kalau hujan durian masalahnya di Mamuju Tengah jadi tidak pernah itu. Ada bilang Mbak Nita
5: iya,
1: ini.
5: Iya, kalau hujan itu pasti banyak yang jatuh kalau hujan musim
1: Kalau musim durian terus hujan banyak durian jatuh.
5: Iya.
1: Ya udahlah kalau begitu. Nice info.
5: Oke. Okay.
1: Lagunya kalau begitu, Pak.
5: Kelona. Ona Sutra.
1: Yang mana?
5: Mariana.
1: Ona Sutra Mariana. Mariana.
5: Ya,
1: baik, untuk siapa ini?
5: Ada juga.
1: Saya
5: tahu untuk siapa baru belum dapat.
1: Seharusnya ada. Jarang tidak ada kalau yeah. Lagu dangdut.
5: Iya kan?
1: Ada dong.
5: Iya, alhamdulillah. Kirim salam dulu.
1: Iya.
5: Tadi Maulana, Bobby, Core, Zidan Purnama, Pamahir, Bulia, ada Ibu Murni juga, Gibran, Astriani, Astri, terus Bobby, Pak Mayer ada juga, Om Budi, Tante Random Nodin, Tante Biba juga, siapa lagi ya? Pokoknya yang asena, pendengarnya RRI tanpa terkecuali, selamat siang menjelang sore. Terima kasih wanita, selamat bertugas, siap selalu. Omong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk PK yang lagi memonitor dari Mamuju Tengah di siang hari ini. Kita beralih pendengar ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Prodangdut.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
6: Aco Herudin di Pasbot.
1: Aco Herudin, Pak Aco. Apa kabar di sana?
6: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Pak, kegiatan Pak di siang hari ini?
6: Tidak, di rumah saya aja ini.
1: Oh, Mak, hujan betulang juga di situ?
6: Hujan juga di
1: sini. Berarti hampir seluruh daerah ini ya diguyur hujan.
6: Hampir semua daerah di Sulbar ini.
1: Sulbar diguyur hujan.
6: Betul.
1: Baik, tapi aman ya, intinya aman saja sebenarnya.
6: Aman, alhamdulillah. Aman. Kalau di gunung tidak.
1: Baik.
6: Tidak apa-apa jika kalau masak air.
1: Iya. Lagunya Pak Aco?
6: Lagunya Ida Elisa.
1: Ida Elisa.
6: Iya. Jasa penyiar. Jasa penyiar.
1: Jasa penyiar.
6: Iya.
1: Baik. Untuk siapa okay, lagunya?
6: Oke, okay, Neng.
1: Oke. Okay. Untuk siapa baiklah lagunya?
6: Jasa saya penyiar. Mau kirim salam. Ya. Ada tadi baru lewat Amar di Pak Indah. Ada juga Maulana, Salman, ada juga Bobby, Acore, ada juga Purnama Sari, Hasriani, ada juga Darna, Dina, dia juga Tande, ada juga Norma, ada juga Alia, ada juga siapa ya, Dharma, ada juga Pak Rizal, Papa Maher di Tapalang. Siapa ya? Ada juga Papa Irma di Galung sekeluarga di sana. Dan Pak Syukur Anto juga, ada juga Anik di Adibot, ada juga Papa Ulang. Semuanya mau tanpa terkecuali.
1: Baik.
6: Siapa yang menyari nih?
1: Nita.
6: Oh, buat Nita, selamat bertugas ya. Moga-moga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aco Herudin, sehat-sehat selalu. Ya, jaga kesehatan semuanya pendengar, karena ini lagi musim hujan. Satu penelpon lagi pendengar, boleh bergabung di siang hari ini sebelum kita dengarkan bersama Prodangdut.
7: Halo, assalamualaikum. Dan kita adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Dari yang mau jual lagi ini, Mbak Dita.
1: Ibu Murni.
7: Iya.
1: Reda mi hujan di Kalimamuju?
7: Ya, alhamdulillah sudah reda.
1: Aman berarti ya?
7: Ya, aman. Tidak waspada lagi.
1: Betul, betul. Oh iya, karena kan Kalimamuju ini ya.
7: Iya.
1: Amit-amit ya, jangan mi dibilang.
7: Betul.
1: Iya, weh, hati-hati berarti ya, harus simpan barang-barang di lokasi yang tinggi berarti ini ya.
7: Iya, harus tetap begitu.
1: Ya, yang penting semoga tetap aman di sana.
7: Iya.
1: Lagunya kalau begitu silakan.
7: Lagunya itu Tamala.
1: Yang mana?
7: Teman biasa.
1: Teman biasa.
7: Iya.
1: Teman biasa, Evi. Untuk siapa lagunya?
7: Ya, lagunya spesial buat Mbak Tiara yang ada di sudut kota. Terus ada juga Pak Salman, ada juga Cuk Harudin, terus ada juga Pak Mahir, ada juga Erwin di Jalan Tamu Satu tadi. Terus ada juga Lia, Mama Nanda, terus ada juga Ibu Dharma, Suryani, Alia Padilla, ada juga Maulana, terus ada juga Corek, terus ada juga Zidan, dan buat semuanya muka aja tanpa ada yang dikecualikan.
1: Baik, baik.
7: Yang tugas, Mbak Nita lanjut tugas kisah selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita rangkum dulu, kumpulkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk dan kita dengarkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita terima lagi penelpon-penelpon yang lainnya. Dimulai dari Lewaldi, Tangis Bahagia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
5: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Pendengar, sebelum kita melanjutkan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan, mari kita bersama mengecek terlebih dahulu informasi-informasi yang beredar di media sosial terkait dengan kebenarannya. Informasi pertama, pendengar, Kementerian Agama meminta masyarakat menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Beredar unggahan di media sosial pendengar dengan narasi bahwa Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Ashyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobi menjelaskan bahwa pernyataan Menteri Agama terkait dengan kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Informasi selanjutnya, bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Namun ternyata pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023 lalu.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Segi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
4: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal dan juga menggunakan media sosial. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tetapi mengatur agar tetap aman dan sehat. Tetapkan waktu penggunaan, dampingi saat mengakses dan arahkan pada konten yang bermanfaat. Ingat, tidak semua yang viral itu baik dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan pembatasan yang bijak, anak dapat tumbuh lebih sehat, fokus dan terlindungi di dunia digital. Mari bersama bimbing anak menggunakan media sosial secara aman, sehat dan sesuai usia Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Dengar gak bunyinya? Yap, itu notifikasi kamu lagi. Pernah gak merasa ketinggalan kalau gak buka feed terus-menerus? Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. FOMO bisa bikin kita cemas, stres, bahkan hilang fokus. Rasanya kayak gak pernah cukup, apalagi kalau lihat teman atau influencer lagi asik di media sosial. Tips pertama, batasi waktu scroll sosial media. Pakai timer atau reminder di HP supaya kamu gak terus-terusan nge-scroll. Kedua, fokus pada hal yang penting buat kamu. Bisa belajar, olahraga, atau quality time sama teman dan keluarga. Ingat, hidupmu gak harus sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati momenmu sendiri karena setiap orang punya perjalanan uniknya masing-masing. Mulai sekarang, lawan FOMO dan fokus pada dirimu sendiri. Ingat ya, jangan ikut semua, ikuti hati kamu.

0: Kesetaraan gender sering dianggap isu, padahal di kantor ini adalah solusi. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, harus punya kesempatan sama untuk bekerja, berkembang, dan memimpin berdasarkan kemampuan, bukan sekedar gender. Kantor yang adil dan inklusif mendorong inovasi, produktivitas, dan kerja sama tim yang lebih baik. Kesetaraan gender bukan hanya wacana, tapi solusi nyata untuk lingkungan kerja yang modern dan berkelanjutan.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, demikian perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini, edisi 25 Mei 2026. Dua lagu terakhir tadi, ini lagu juga yang masuk dari requestan pendengar melalui chat WhatsApp, ada Viola, dan ada satu tadi pendengar yang dari ini, dari Boteng, dari Rian di Boteng. Setelah kami putarkan lagunya, dan selanjutnya pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami, karena setelah ini akan kita bahas tentang Festival Penyu 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini, setelah kita tadi seru-seruan dalam segmen Pro Dangdut, kita tiba dalam sesi dialog interaktif Suara Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, mari kita bersama-sama hadir dalam diskusi ini dengan membahas tema yang menarik sekaligus juga penting pastinya untuk kelestarian lingkungan. Ada Festival Penyu 2026, Menjaga Jejak dan Mewariskan Samudra. Di sore hari ini pendengar, telah hadir dua narasumber di ruang dengar Anda. Ada Yusri. Kak Yusri adalah founder Festival Penyu Mampi, dan juga Muhammad Askar Al-Qadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026. Kak Yusri, selamat sore.
1: Sore, apakah suara saya terdengar baik?
0: Iya, sangat jelas di sini. Dan di sini juga ada Kak Askar, Muhammad Askar Al-Qadri atau disapa Askar, Ketua Panitia Festival Penyu 2026. Selamat sore, Kak.
2: Selamat sore.
0: Oke, apa kabar Kak Askar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, Kak Yusri di sana apa kabar?
1: Alhamdulillah, sore hari ini sangat baik.
0: Baik.
1: Baik cuaca.
0: Baik, pendengar sore hari ini, Kak Askar ada di studio bersama kami. Kalau Kak Yusri bergabung melalui Zoom. Kak Yusri posisi di mana sekarang, Kak?
1: Sekarang sementara di wilayah Birbong, pinggir laut Manding, karena kalau di Mampi cuaca kurang mendukung juga. Kalau antara biasa.
0: Kalau Mampi ini di mana?
1: Mampi itu masuk Mampi wilayah Kecamatan Wonomulyo.
0: Oh, di Wono. Ah, untuk warga Wonomulyo nih, silakan ada warganya yang hadir di sini. Kalau Kak Askar asli mana?
2: Saya di menetapnya di bagian Matakali.
0: Mamuju just, itu berarti?
2: Iya, di Polewali Mandar juga.
0: Oh, Polewali Mandar juga.
2: Cuman karena ada kerjaan dan aktivitas lain, akhirnya memutuskan untuk menetap di Mamuju.
0: Oke. Baik pendengar, jadi dua narasumber kita adalah putra daerah ya dari Sulawesi Barat. Ini untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426. Dicatat nomornya pendengar, 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Anda juga bisa bergabung melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, dan juga Facebook dan YouTube live streaming sekarang untuk wilayah Mamuju. Pendengar boleh bergabung di frekuensi 96 Majene dan sekitarnya 100,2, Wono, Polewali Mandar dan sekitarnya 97,6. Dan kita mau bahas tentang Festival Penyu 2026. Kita ke Kak Yusri terlebih dahulu sebagai founder. Festival Penyu 2026 itu adalah festival yang seperti apa, Kak Yusri?
1: Baik, Mbak Nita. Jadi Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya. Kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut, dalam hal ini menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu. Itu Nita.
0: Baik, ini untuk Festival Penyu 2026 ini sudah tahun keberapa?
1: Jadi Festival Penyu yang 2026 ini merupakan event yang ketujuh.
0: Oh, sudah lama. Berarti ini kalau di Mampi sendiri ini memang banyak penyu di sana? Atau
1: Ya, kalau berbicara persoalan jumlah, tidak juga sih. Sebenarnya hampir seluruh pesisir Sulawesi Barat itu adalah lokasi pendaratan penyu mendarat setiap tahunnya. Cuman mungkin dari Pantai Mampi ini awal mula penyu itu dikampanyekan seperti itu.
0: Baik, jadi berarti karena mungkin warga sana juga akhirnya tertarik bagaimana supaya itu tetap ada gitu ya, Kak Yusri?
1: Iya, betul. Jadi kenapa kita pakai nama Festival Penyu? Ya. Jadi biar nama eventnya itu ya agak berbeda dengan event-event yang lain. Bukan berarti Festival Penyu itu harus mayoritas di situ penyu semua, tema kegiatannya tadi. Jadi kami juga sih ada hiburan-hiburan lain, misalnya lomba perahu, hiburan masyarakat lainnya, misalnya lomba menggambar untuk anak-anak. Tapi temanya semua tetap ke isu-isu seperti itu.
0: Baik, ini untuk kita ke Kak Askar.
2: Ya.
0: Ini untuk lokasi di 2026. Kalau Kak Askar terlebih dahulu ini apa sudah bergabung di 6 festival sebelumnya?
2: Sudah bergabung dari awal untuk cerita bergabungnya memang sangat-sangat ada memang sesi-sesi krusialnya, tapi dari awal saya sendiri menjadi saksi hidup bagaimana perjalanan ini, festival ini dimulai dari swadaya masyarakat.
0: Yes, seperti apa?
2: Seperti ya masyarakat yang tebang bambu terus bikin panggung. Kemudian masyarakat sendiri yang menginisiasi, kita bikin hal-hal seperti ini, kita ramaikan kampung kita dengan sumber-sumber daya yang bisa kita buat. Nah, sumber daya alam yang ada di sana salah satunya adalah Mampie, terkenal dengan penyu suka mendarat di sana, suka Mampie bertelur di sana. Akhirnya kita berusaha untuk kemas-kemas kegiatan ini dan lahirlah Festival Penyu Mampie setiap tahun yang sudah ketujuh kali untuk tahun ini.
0: Oke, ini berarti lokasinya di Mampie itu?
2: Ya, di Mampie, Pantai Mampie, Kecamatan Wonomulyo.
0: Setiap tahunnya?
2: Setiap tahunnya kita sudah punya jadwalnya setiap tahun di bulan Juni pertengahan.
0: Juni, itu ada alasan memilih tanggal itu? Misalnya di situ banyak penyu yang mendarat kau, sandar.
2: Kalau mau tahu alasannya mungkin Kak Yusri bisa kasih informasi yang lebih jelas itu.
0: Kak Yusri, kenapa memilih setiap tahunnya? Apakah mungkin ada alasan kenapa ini mungkin penyu-penyunya lagi banyak di tanggal itu, di bulan itu, atau memang ya kemudian cuman bertepatan saja mungkin? Silakan Kak Yusri. Oke, baik. Kita sambil menunggu Kak Yusri, pendengar,
2: ya.
0: Kita ke Kak Askar. Nah, ini apakah ada yang menarik di 2026 ini dibandingkan dengan Festival Penyu di tahun-tahun sebelumnya?
2: Ya, sebelumnya kalau menjawab tadi kenapa kita memilih di bulan 6, karena bulan 6 itu ya bisa dibilang cuaca di situ masih sangat sangat bersahabat. Dan
0: cuaca
2: juga sudah terlanjur kita dari awal mula dari tahun 1 kita adakan Festival Penyu sampai ketujuh kali ini memang pertengahan Juni.
0: Oh.
2: Sudah menjadi tanggal kalender event bagi kami setiap tahun.
0: Tanggal berapa?
2: Setiap dia pertengahan 14 atau 16 Juni.
0: Cuman sehari?
2: Patokannya 3 hari kegiatan, 2 malam 3 hari lah.
0: Oke.
2: Nah, jadi kita mau menanamkan mindset kepada masyarakat bahwa setiap tahun kalau pergantian tahun itu tiba-tiba mendengar kata bulan Juni, bisa mungkin ada festival penyu mampie lagi.
0: Dan gitu. Kayaknya dengan 7 tahun berturut-turut ini ya, pasti mungkin cita-cita yang diinginkan tadi di pikiran masyarakat tuh kayaknya sudah ada ya kalau di Mampie itu sendiri.
2: Alhamdulillah untuk saat ini sampai sekarang banyak yang bertanya, langsung menanyakan di pertemuan-pertemuan biasa, kapan lagi festival penyu? Ada kala festival penyu setiap tahun ini? Saya bilang jawab biasa ya, ada terus. Meskipun bagaimana kami keterbatasan anggaran ataupun tidak ada anggaran, berusaha kami melaksanakan itu meskipun secara sederhana. Yang penting ini apa yang kami lakukan sebagai penyelenggara teknis, masyarakat itu juga ikut mendukung. Jadi kalau kita secara teknis sebagai panitia berusaha untuk mau menjalankan juga, kalau masyarakat tidak mendukung ya bagaimana?
0: Betul. Ini kan tadi juga dikatakan bahwa sejak awal itu ada swadaya masyarakat yeah. gitu kan. Kalau sejauh ini kan sudah kurang lebih mungkin 2 minggu ya atau 3 minggu lah yeah. menjelang hari H. Yeah. Ini sejauh apa sekarang persiapannya dan bentuk dukungan apa yang masyarakat berikan?
2: Untuk masyarakat di sekitaran Mampia sendiri mendukung full untuk sampai saat ini belum ada terjadi konflik atau apapun itu.
0: Oh biasa full. Ada.
2: Biasa ada. Cuma ya tidak ada, tidak ada. Cuma ada kalau masalah itunya ya tidak lain tidak bukan adalah anggaran kami yang
0: ini
2: lagi-lagi keterbatasan itu. Cuma kami berusaha menutupi dengan satu kata yaitu kolaborasi. Apapun yang Anda berikan kepada kami itu sangat bermanfaat untuk menunjang festival penyu ini.
0: Iya.
2: Baik dari segi materi, baik dari segi waktu, energi kalian, bahkan Anda-anda saja yang hadir di lingkup festival itu selama penyelenggara acara kita selenggarakan ya, kita merasa bahagia gitu. Ada dukungan yang secara tidak langsung mengalir ke kita sebagai panitia. Jadi ada juga semangat itu terus tumbuh dan selanjutnya ya akan kita pakai lagi semangat ini di tahun depan, begitu.
0: Baik. Tapi kalau dari segi persiapan sejauh ini?
2: Persiapan sejauh ini alhamdulillah cukup baiklah. Karena sudah ada tanda-tanda sedikit dari salah satunya. Terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat karena melalui cerita-cerita tidak terduga akhirnya ada bantuan lah untuk kami sedikit. Untuk di Festival Penyu ya, bantuannya memang tidak berupa dana tapi itu cukup sekali, sangat-sangat membantu kami sebagai panitia dan tidak membebankan lagi masyarakat untuk tebang pohon, tebang bambu untuk bikin panggung, begitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay. Sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya tebang pohon dan bambu.
2: Kita rakit sendiri panggung, kita buat panggung, kita dirikan panggung sendiri, kita bongkar panggung sendiri.
0: Oh, dan di tahun 2026 ini perdana berarti tidak menggunakan pohon-pohon dan bambu-bambu yang di sekitar.
2: Dua tahun yang lalu juga ada masih ada dukungan yang masuk dan tahun kemarin mungkin ada sedikit kendala ya karena kita tahu efisiensi, tapi tahun ini alhamdulillah dapat lagi.
0: Baik.
2: Masuk lagi.
0: Baik. Kita bergabung lagi ke Kak Yusri. Kak Yusri, ini tadi sempat ada pertanyaan, mungkin boleh dilengkapi.
2: Boleh.
0: Kenapa memilih bulan Juni di antara banyaknya bulan? Baik. Saya sih tadi berpikir bahwa mungkin di bulan Juni itu banyak penyu yang datang ke Mampia, tapi mungkin ada alasan lain, silakan.
2: Kayaknya ulang tahunnya Kak Yusri di tahun di bulan itu lah.
0: Ulang tahun takah Kak Yusri?
1: Oke, baik. Bagaimana suara saya masih terdengar dengan baik?
0: Masih. Silakan, Kak.
1: Ya, jadi maaf tadi ada masalah teknis. Saya memilih bersama teman-teman di bulan Juni itu. Pertama, di bulan Juni itu merupakan bulan yang kalau kegiatan wisata di situ jarang orang melakukan kegiatan pariwisata di bulan-bulan Juni itu. Sehingga kita membuat event di bulan Juni. Terus peralihan cuaca antara dari musim hujan ke angin timur itu terjadi di bulan Juni. Jadi nelayan mulai kurang aktivitas di bulan itu. Jadi untuk melakukan suatu kegiatan di pesisir, menurut saya bulan-bulan ini sangat tepat. Dan yang kedua, betul ini ada kaitannya dengan penyu. Juni itu adalah hari penyu sedunia. Kita rangkaikan melalui event Festival Penyu. Jadi momen tepat, kalau saya tidak salah di tanggal 16 itu adalah hari penyu sedunia. Seperti itu, Nita.
0: Baik, untuk penyu sendiri yang ada di Mampia ini tadi juga kalau tidak salah sempat dibahas. Ini ada maksudnya sebanyak apa, atau mungkin pertanyaannya salah, intinya bagaimana dengan populasi penyu yang ada di sana sehingga ini bisa menarik orang-orang begitu untuk datang ke sana, oh ternyata sebanyak itu, atau apa hal yang menarik gitu.
1: Jadi berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini itu sampai 10 ribuan.
0: Oh, 10 nah, ribuan.
1: Ya. Ya, itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik bagi sebagian orang.
0: Berarti di sana ada penangkaran ya?
1: Ya, kalau kami sebutnya sih penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami. Jadi tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu karena Nah, di situ ini harus kita jaga.
0: Oh, berarti tidak dipelihara di dalam kolam. Ya. Ini menarik ya, berarti apakah pernah dalam satu festival ini karena tidak dipelihara dalam kolam, tiba-tiba tidak ada penyu atau sedikit penyu yang ada di bulan atau pada saat pegelaran festival?
1: Ya, jadi festival penyu ini kenapa pilih di Juni? Memang selain bertepatan dengan momennya Hari Penyu Sedunia, jadi di Juni itu memang puncaknya penyu.
0: Khususnya
1: di Sulawesi, jadi dia ada yang menetas, ada yang bertelur, seperti itu.
0: Baik, ini menarik ya, dan untuk tahun ini diselenggarakannya tepatnya di tanggal?
1: Tahun ini di tanggal 19 sampai 21 Juni.
0: 19 pendengar ya, 19 sampai 21 Juni untuk Anda, ini boleh bergabung ke Mampie untuk melihat festivalnya. Ini kita ke Askar,
2: ya.
0: Bagaimana konsep tahun ini? Seperti apa? Apa saja yang bakalan disuguhkan di dalam festival ini?
2: Konsepnya tidak beda jauh dengan konsep-konsep yang tahun-tahun kemarin kita adopsi. Cuman kita lebih saat ini fokusnya untuk menggait teman-teman yang lain yang punya potensi. Kan kita punya panggung. Daripada panggung ini kosong, yalah teman-teman yang lain bisa isi panggung-panggung ini.
0: Siapa saja? Atau dari pemuda-pemuda
2: ya,
0: di Mampi?
2: Pelaku-pelaku seni, musik bisa, tari bisa. Apapun itu, untuk yang mengisi panggung, kita meriahkan festival penyu ini dengan cara masing-masing. Tapi dalam hal bungkusnya kita tetap sosialisasi mengenai penyu itu sendiri, mengenai lingkungan. Jadi konsepnya tetap sama, tetapi kami berusaha untuk terus mencari teman-teman untuk satu kunci sih, kita kolaborasi lah. Kita terbuka ruang, kita terbuka tempat, wadah untuk sama-sama, apa kegiatanmu? Yuk kita kolaborasikan di Festival Penyu.
0: Ya, kalau sejauh ini sudah ada yang kunci begitu, oh ya dia tampil.
2: Adalah beberapa teman-teman yang bisa mengisi untuk panggung sendiri. Dan yang mau menjadi relawan juga ada beberapa teman, tapi kita masih bicarakan lebih lanjut lagi bahwa ya kita terbuka lah kepada teman-teman yang lain.
0: Baik, kalau pada saat hari pelaksanaan di sana masyarakat seperti apa kontribusinya?
2: Kontribusi masyarakat pertama ya tentu ada dukungannya. Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu adalah lomba katintin race. Jadi pelomba perahu.
0: Oh ada.
2: Itu penontonnya kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu yang
0: katintin race itu. Oke.
2: Karena enggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu.
0: Pada saat katintin race.
2: Iya, pada saat katintin race itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin race itu
0: kesana orang.
2: Sudah semua. Itu satu Mampie itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana. Ya, jadi keren. Itu salah satu yang kami jual di sana bahwa lomba ini harus ada karena ini juga salah satu lomba yang tidak jauh daripada laut juga karena iya, nelayan juga yang ikut-ikut di sana.
0: Itu pesertanya dari mana saja?
2: Dari domestiknya Sulbar sampai ke luar Sulbar.
0: Oh ya? Yeah. Saya kira cuma Mampi ya, ternyata bahkan tidak. Luar Sulawesi Barat.
2: Luar Sulawesi Barat, ada dari Parepare, ada dari Pinrang, ada yang pokoknya dari Sulsel ada. Kalau mau ada yang mau ikut berpartisipasi dari Sulawesi, Pulau Sulawesi lain bisa juga, tapi ya mungkin terkendala dengan akomodasi, iya, jadi ya cuma skala itu saja ya. Skala itu saja.
0: Wih, keren. Ini berarti ini termasuk salah satu gongnya dari acara ini.
2: Iya, iya, iya. Saya juga heran kenapa tiba-tiba banyak sekali penduduk, banyak sekali penonton dan.
0: Tapi orang taunya ini festival penyu kan, bukan festival katinting.
2: Iya, festival penyu. Tapi berusaha kami membuat itu bahwa ini festival penyu, tapi katinting res ini kayaknya punya panggung sendirinya, yeah, juga. Tapi setidaknya disitulah sisi-sisi kami untuk tetap masuk dalam sosialisasi tentang lingkungan, gitu-gitu.
0: Untuk apakah itu yang katinting res ada hadiahnya?
2: Ada.
0: Boleh ada dibocorkan?
2: Kalau mau dibocorkan secara teknis mungkin ke Kak Yusri lagi lah. Jangan saya.
0: Kak Yusri, apakah berapa atau hadiah seperti apa kalau katinting res?
1: Jadi katinting res itu seperti yang dikatakan Askar tadi, memang antusiasme masyarakat sangat tinggi karena pesertanya mulai dari pasang kayu sampai bone, Makassar, itu peserta datang menginap hampir hampir mirip dengan Sanderes.
0: Oh ya, betul.
1: Tapi ini rangkaian dari festival penyu. Uh-uh. Untuk hadiahnya sendiri itu tahun lalu kita hadiah total itu di 16 juta.
0: Hadiah total ya. Baik.
1: Hadiah total 16 juta ditambah dengan hadiah mesin. Berupa mesin barang di 6 kejuaraan itu, mesin ketinting setiap juara, jadi kalau di total itu hampir 30 juta. 30 juta hadiah totalnya.
0: Kalau tahun ini?
1: Tahun ini ya insya Allah kita tetap upayakan ini ada, namun kita belum bisa pastikan, tapi insya Allah ada. Dan hadiahnya mungkin tetap sama.
0: Untuk Anda pendengar yang mau bergabung mungkin apakah ini pendaftaran untuk lombanya sudah dibuka atau belum juga?
2: Sebenarnya perjalanannya secara resmi belum dibuka, tapi kalau untuk yang secara sounding untuk sudah ada nama-nama yang masuk ya adalah nama-nama sudah dikunci sama mungkin kayak Yusri, sudah ada di nama-namanya kayak Yusri.
0: Ada andalan misalnya tahun lalu dia juara, tahun dua tahun sebelumnya dia juara lagi, maksudnya memang andalannya Kak Askar sama Kak Yusri ini?
2: Oh, saya dari, maaf sekali untuk Sulawesi Barat, saya dari Pinerang. Dari Pinerang. Keren.
1: Ya betul. Jadi peserta lomba ini sering dijuarai dari Pinerang. Dari yang paling kalau Sulawesi Barat itu ya unggulannya Maje ini.
0: Berarti turun juga ini pasande-pasande ya?
2: Iya. Mungkin.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang kita buka untuk para nelayan lah dengan awak-awaknya.
0: Iya, dan ini pasti ya akan melibatkan lagi masyarakat setempat ya, karena misalnya tempat menginap, makan. Iya. Berarti akan banyak UMKM juga di sana?
2: Banyak UMKM yang dibuka di sana, dan rata-rata masyarakat di sana buka lahan untuk jual beli di sana.
0: Oh,
2: untuk
0: masyarakat sana.
2: Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pengunjung, untuk kebutuhan-kebutuhan termasuk peserta lomba, dan yang pokoknya yang membadati festival penyu itu pokoknya tenang aja, bawa uang saja sudahlah aman.
0: Betul, memang karena harus masyarakatnya memang yang diberdayakan ya, supaya mereka juga merasa oh ini festivalku gitu.
2: Kita bikin festival penyu memang prioritasnya yang pertama adalah masyarakat.
0: Betul.
2: Prioritas utamanya masyarakat. Prioritas kedua itu adalah ya nikmati saja. Prioritas ketiga dan selanjutnya adalah mudah-mudahan tahun depan masih jalan lagi.
0: Iya, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami boleh menelpon. Tadi saya lihat ada, tapi sementara bicara pendengar boleh bergabung kembali bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Untuk Anda warga Polman khususnya, karena ini nanti ada di nih kita terima dulu penelpon di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Salman, Mbak.
0: Pak Salman. Baik, Pak Salman, silakan.
3: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berarti selamat ulang tahun penyu ya, yang apa namanya, ulang tahun festival yang ketujuh. ini kan orientasi dari festival ini adalah lingkungan hidup. Nah, pertanyaannya kemudian apakah wahana lingkungan hidup ini terlibat di dalamnya seperti ini, karena wajar atau dia terlibat karena kita menyangkut lingkungan hidup. Nah, sejauh ini tentu ada perkembangan dari tahun ke tahun bagaimana tentang lingkungan di setiap pesisir, karena orientasinya adalah penyu. Tentu hal ini ya banyak spesies apa penyu yang sudah dimunculkan di sini. Catatannya pasti sudah ada, termasuk Adinda Yusri ini. Tentu sudah paham dalam hal ini. Nah, kemudian hal lain yang harus kita ini, kalau bisa ini Mbak Nita juga ini hadir di festival itu.
0: Siap Pak.
2: Harus.
0: Nanti kita ketemu di sana, insya Allah.
3: Lain di sana sekali-sekali dalam festival itu supaya lebih membangun apa namanya kebersamaan, supaya ini lebih terekspos ke seluruh lapisan masyarakat, baik dalam masyarakat bawah sampai lakukan apa namanya misalnya masyarakat elit. Memang ini sana berkesanan tidak terlalu jauh dari kecamatan Tinambu, ya memang cuma akses jalan biasa dulu ke sana itu agak kurang bagus ya.
0: Oh, akses.
3: Sekarang mudah-mudahan sudah bagus, mudah-mudahan pemerintah perhatikan ini.
0: Baik.
3: Nah, kalau bisa ini festival ini bagaimana didorong pemerintah terlibat dalam hal ini, tentang kalau itu ditetapkan sebagai hari penyu di Kabupaten Polmang ataupun di Sulbar ini, tentu supaya ada perhatian pemerintah dalam ini, jangan perhatiannya setengah hati. Karena harus diajari tempel teman-teman ini, adik-adik ini dia berbuat. Artinya dia memperkarsa sebuah event. Ini kan sebenarnya perputaran ekonomi di sana. Untuk masyarakat mampir, sampai lebih masyarakat sudah disebar secara umum. Nah, ketika harusnya pemerintah dalam ini terlibat, kenapa kita membutuhkan? Tapi saya dengar itu penjelasan adik-adik ini bahwa anggaran itu biasa patungan apa. Paling dari pemerintah ya berpikirlah bagaimana ada respon terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi tujuannya untuk lingkungan hidup. Karena biar bagaimanapun lingkungan hidup adalah satu-satunya cara kita untuk memelihara kelangsungan hidup, baik biota laut maupun untuk ya lapisan masyarakat, supaya tidak terkontaminasi dengan hal yang tidak kita inginkan. Taruhlah penyu. Penyu itu biasanya itu bertelur. Satu penyu yang kalau tidak salah, minta maaf ini, tolong dikoreksi karena pasti Yusri lebih tahu ini.

0: Selamat berjuang Adinda. Sukses selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak poin ini banyak dari sekali. Pak Salman. Kak Yusri mungkin silakan menanggapi. Mulai dari ya. Poinnya tadi tentang setelah 7 tahun, bagaimana perkembangan termasuk mungkin kesadaran masyarakat dan juga bagaimana aksesnya juga ke sana sejak kalau sekarang, terus bagaimana dengan keterlibatan pemerintah sampai sejauh ini? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Nita buat Pak Salman, alhamdulillah. Terima kasih atas apresiasinya dan masukannya kepada kami selaku penyelenggara event Festival Penyu. Jadi tentunya event yang sudah ke 7 kalinya ini, ya 7 tahun, dampaknya ke masyarakat itu sangat luar biasa. Pertama, kita bisa lihat sendiri bagaimana perdagangan telur penyu dari tahun ke tahun di pasar sudah hampir kita tidak lihat. Yang pertama, salah satu keberhasilan dari sosialisasi melalui kampanye kampanye Festival Penyu. Yang kedua, ada banyak komunitas-komunitas di pesisir yang melakukan gerakan yang sama walaupun nama komunitas yang berbeda. Jadi mulai kayak di Mamuju juga sudah mulai ada teman-teman yang melakukan kegiatan penyelamatan tukik, walaupun itu masih sedikit ada yang perlu dibenahi itu. Jadi kalau akses ke Mampi, alhamdulillah tahun ini sudah sebagian besar sudah diaspal Pak. Jadi akses menuju Mampi itu paling sekitar 50 meter lagi jalan yang tidak teraspal. Adapun dampak langsung ke masyarakat itu memang kita konsepnya pemberdayaan. Tadi dikatakan Ketua Panitia Askar, ya memang sasaran utamanya adalah masyarakat. Jadi rumah-rumah masyarakat yang ada di Mampi itu dijadikan menjadi homestay. Jadi tamu-tamu dari luar, kayak tamu dari luar negeri, Amerika, Meksiko, Australia, itu mereka nginap di rumah-rumah masyarakat dan makan disiapkan oleh masyarakat. Terkait masalah pemerintah, ya kami tidak bisa berkomentar banyak. Memang sih kalau kami, harapan kami ya ada dukungan penuh dari pemerintah karena event ini jelas apa targetnya, tujuannya jelas. Jadi ya mungkin karena ini berbicara efisiensi, ini kan ranahnya pemerintah, jadi kita sih berharap juga ada dukungan setiap tahunnya oleh pemerintah. Seperti itu.
1: Baik. Jadi, tapi kalau ini kan sudah berjalan, ini tahun ke-7 begitu. Iya. Tapi belum ditetapkan sebagai, ini apakah ini sudah ditetapkan sebagai kalender event di Sulawesi Barat lah?
3: Masuk sebenarnya, masuk.
1: Masuk?
3: Iya, masuk.
1: Berarti ini kalau dari pemerintah seharusnya ada perhatian khusus ya?
3: Ya, kami semua masyarakat yang di Mampi juga mengharapkan yang sama. Cuman itu tadi kata Bang Yusri bahwa memang bisa jadi ada efisiensi yang menghalangi sehingga beberapa anggaran-anggaran di pemerintah itu dialihkan ke hal-hal yang lebih urgen lagi. Tapi kan masalah lingkungan juga urgen juga ya.
1: Iya.
3: Adalah sedikit untuk itu. Tapi ya kami berharap apapun yang terjadi, adanya tidak adanya bantuan, Festival Penyu akan terus jalan lah. Itu komitmen kami kok.
1: Ini untuk hadiahnya dari mana? Seperti yang Kak Tinting kemarin.
3: Sponsor.
1: Oh, sponsor. Wah, iya sih. Sponsor. Festival 7 tahun. Iya. Seharusnya memang ini adalah sebuah festival yang ya, kalau memang pemerintah tidak mau ini ada sponsor lain gitu ya kan. Tapi kalau bisa dukungannya karena ini dukungan. Ada perputaran ekonomi, pelibatan masyarakat di dalamnya, hiburan, edukasi juga. Kayaknya semua lengkap ya. Di dalam situ dan memang perlu harus didukung sih kalau hal seperti itu. Baik, untuk tentang lingkungan. Ini kan pasti salah satu yang menjadi tujuan utamanya pasti juga tentang lingkungan ya, yang sudah disampaikan Pak Salman tadi. Selain daripada sekarang ini sudah jarang ditemukan telur penyu di masyarakat, bagaimana dengan masyarakat atau dengan isu-isu lingkungan yang ada di Mampia saat ini terkait mungkin ya

0: dan lain-lain.
1: Oke. Mungkin Pak Bang Yusri bisa mengawali itu.
2: Oke. Jadi terkait masalah isu lingkungan di Polewali Mandar atau Mampie itu sendiri, kita kan selain penyu ada juga mangrove. Jadi penyu ini kan tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat. Dulunya masyarakat itu kan perjualbelikan telur penyu dan menjadi bahan konsumsi. Yeah. Bahkan saya sendiri dalam satu keluarga itu ya tidak bisa melihat ada telur penyu, langsung diambil dan dimasak menjadi bahan konsumsi, dan itu terus terjadi. Alhamdulillah dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini melalui festival penyu atau melalui edukasi, ini sudah perubahan total di masyarakat. Saya tidak berani katakan bahwa 100% sudah tidak terjadi lagi di masyarakat, khususnya di Mampie, tapi saya melihat skala Sulbar, Polewali Mandar itu sudah hampir kita tidak temukan di pasar ada yang menjual telur penyu secara
0: pasaran gitu.
2: Benderang. Dan seperti yang dikatakan tadi Pak Salman, bahwa wilayah, misalnya wilayah Palipis, di Katiting, itu biasa ada masyarakat yang ambil telur penyu untuk dijual, dan saat ini mungkin masih ada tapi tidak sebanyak yang dulu, karena dengan adanya kampanye-kampanye memasyarakatkan penyu ini, sehingga generasi-generasi kita itu sudah ada kepedulian ke sana. Seperti itu.
0: Baik, kalau silakan tanggapannya untuk tambahan dari pertanyaan tadi Kak Askar.
1: Ya, harus ada. Saya harus mengawali dengan kabar buruk, karena di Mampie ini saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat. Karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam sana. Jadi beberapa pesisir itu sudah dikikis. Iya, dikikis oleh air laut. Air laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga. Dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala ketakutan, bukan juga ketakutan, karena masyarakat di sana ya santai-santai saja.
0: Karena mereka santai-santai saja karena tidak ada tempat lain atau tidak tahu kalau dalam ancaman.
1: Ya, gitu. Saya tidak bisa menjawab sampai ke sana, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat sana.
0: Baik, kita tahan dulu sejenak, kita terima penelpon.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Hey, waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
3: Saya Pak Eka di rumah di Mamuju.
0: Ah, Pak Eka, selamat sore Pak.
3: Selamat sore juga.
0: Iya, silakan.
3: Iya, tadi pada Adinda siapa?
0: Ada Kak Askar dan Kak Yusri di sini.
3: Iya, berdua di studio. Iya, selamat datang di RRI. Kaitan dengan penyu itu sendiri. Penyu itu kan salah satu hewan laut yang akrab dengan manusia. Dia itu penyabar, pendiam. Ada filosofinya di situ, Pak. Katanya itu kalau itu pelur, penyu itu bertelur kan diam-diam saja. Tidak memberitahu kepada teman-temannya. Beda itu ayam. Kalau di saat ayam itu sudah bertelur, dia pergi berkote-kote. Beritahu kepada teman-temannya sama ayam sendiri. Jadi kemudian daripada itu, dalam hal hewan yang kita lindungi ini perlu dilestarikan. Nah, jangan cuma festival hadiah-hadiah yang kita lakukan di situ, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana habitat dan biota laut itu sendiri terjaga. Karena sekarang ini Pak, masyarakat kan banyak itu legal fishing, penangkapan yang tidak sesuai regulasi itu kan bisa merusak terumbu karang atau bersihan laut itu sendiri. Jadi intinya adalah mari kita tetap jaga itu namanya hewan laut termasuk penyu, karena jangan sampai ulah kita sendiri bisa kita hilangkan itu jangan itu hewan-hewan yang ada di laut sendiri, karena itu terjadi penangkapan bukan harimau apa dan sejenis itu, bom-bom yang diledakkan itu Pak, itu kan bisa merusak itu. Jadi saya kira hanya itu sebagai masukan atau penyampaian dari saya. Demikian. Terima kasih, Tabe.
0: Baik.
3: Ibu Nita, makasih.
0: Baik, terima kasih banyak.
3: Semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Eka di Mamuju yang sudah bergabung bersama kami. Sebelum menjawab ataupun menanggapi tanggapan dari Pak Eka, kita kembali lagi ke Askar tadi ya. Tentang isu-isu yang ada di Mampie ini dan sekarang sejauh mana gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya kegiatan Festival Penyu ini bukan ujuk-ujuk langsung muncul, tapi ini adalah didasari dari pengorbanan teman-teman di lapangan, pengorbanan teman-teman yang ada di sana, masyarakat di sana yang berusaha menjaga sarang itu sampai dia bertelur. Jadi ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan sebelum ada Festival Penyu ini. Jadi Festival Penyu ini kita hanya membungkusnya sebagai acara senang-senangnya masyarakat, sebagai bentuk apresiasi kami kepada masyarakat bahwa terima kasih banyak
0: telah menjaga
1: gitu. Ya, telah menjaga lingkungan. Ini kami berikan kegiatan-kegiatan kecil,
0: hiburan,
1: kegiatan-kegiatan hiburan, seremonial, silakan menikmati dari pekerjaan-pengerjaan, pengorbanan waktu, energi yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua sudah lakukan di lapangan. Jadi kita adakan Festival Penyu ini. Jadi selanjutnya adalah saya teringat sekali waktu pelajaran SD kayaknya ya, pelajaran IPA tentang rantai makanan. Ada rantai makanan yang terpola di sana, ada yang kayak tikus awalnya makan rerumputan atau tumbuh-tumbuhan, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Nah, rantai makanan itu saat ini sepertinya sudah terputus. Sudah terputus oleh tangan-tangan ya ula-ula sendiri, ula-ula kita sendiri sebagai manusia berusaha untuk dalam artian kita menjaga lingkungan, tapi kenyataannya kita yang sendiri yang merusak. Karena kita berusaha untuk menjaga lingkungan, tetapi yang dibunuh justru rantai ini. Ada salah satu rantai yang terbunuh sehingga ada rantai yang lain, yang rantai puncak itu ingin makan tapi tidak ada makanannya, akhirnya pilih makanan yang lain. Makanya banyak yang harimau-harimau keluar dari hutan dan banyak yang memangsa.
0: Bukan mangsa setelah dia
1: iya,
0: gitu.
1: Karena ada rantai pasok yang sudah terputus di situ. Jadi
0: baik.
1: Kenapa kami juga menjaga penyu ini? Karena kami yakini bahwa ada rantai-rantai makanan yang terproses di sana, di bawah laut sana. Penyu makan lamun, kemudian ya bahkan penyu juga dimakan oleh ada predator yang juga mengincar penyu itu sendiri. Dan predator yang mengincar penyu itu sendiri ada juga yang predator mengincarnya juga. Jadi berusaha kami jalani ini, kenapa kami adakan terus konservasi ini, karena itu salah satunya adalah untuk menjaga pasokan rantai makanan itu tetap terjaga.
0: Baik, kita ke Kak Yusri di terkait dengan pertanyaan dari Pak Eka. Pak Yusri, ini terkait dengan illegal fishing, bagaimana kondisi yang ada di sana dan bagaimana edukasi dengan masyarakat sekitar. Kita boleh kaitkan juga dengan penyu setelah 7 tahun. Bagaimana kalau mungkin secara umum tadi Kak Yusri sempat sampaikan bahwa hampir tidak menemukan lagi telur penyu yang diperjualbelikan khususnya di Sulawesi Barat. Ini kan festival ini tentunya bukan di tahun itu saja, di bulan itu saja, mungkin itu adalah perayaannya kan. Nah, selama di luar daripada bulan itu juga seperti apa, Pak Yusri? Silakan.
2: Ya, baik, Mita. Jadi Betul sekali bahwa di Festival Venue ini adalah bagian dari perayaan kampanye kampanye konservasi. Jadi di luar dari bulan itu, siklus penyu bertelur itu kan dimulai bulan 3 sampai awal bulan 7. Jadi di luar dari Festival Penyu itu, kami tetap fokus menjalankan kegiatan sosialisasi, mendatangi masyarakat-masyarakat pesisir, berkolaborasi dengan petugas terkait dalam hal ini Polair dan PSDKP Dinas Kelautan, dan menggelar aksi-aksi, misalnya aksi bersih pantai. Nah, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, itu kita sampaikan apa peran dan fungsi penyu di laut untuk manusia. Terkait masalah illegal fishing, yang bom ikan itu, baru tiga hari yang lalu itu kan ada korban di salah satu di Pulau Batoa, warga tangannya hancur akibat bom itu meledak di tangannya sendiri. Nah, bisa di-searching juga, kami, saya selaku pegiat konservasi di dalamnya, dalam hal ini sahabat penyu, kita mendesak pemerintah bagaimana hadir di lokasi ini untuk memberi solusi, bukan hanya sekedar datang melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan, tapi orang melakukan itu kan erat kaitannya dengan bagaimana dapur mereka tetap berasap. Sehingga apapun masyarakat lakukan, jadi kita berharap kehadiran pemerintah akan memberi bantuan sesuai dengan misalnya alat tangkap yang dibutuhkan, sehingga dia meninggalkan kegiatan-kegiatan yang membahayakan dirinya dan merusak ruang laut. Karena bom ikan ini kan sebenarnya terdeteksi, tapi kita berharap Polairut, PSDKP ini bersikap tegas dalam melakukan penindakan, tapi di sisi lain pemerintah juga harus hadir memberi solusi. Jadi jangan hanya melakukan penindakan ke masyarakat, tapi kita upayakan ada solusi yang bisa diberikan agar masyarakat bisa melakukan tangkapan di laut secara berkelanjutan dengan terjaganya ruang laut kita, seperti yang dikatakan tadi Askar bahwa ada rantai makanan. Jadi ya betul, penyu itu penjaga ruang laut. Jadi kalau tidak ada penyu di wilayah itu, bisa saja ruang laut itu sudah tidak sehat lagi. Kenapa? Karena terumbu karang itu kan misalnya taman kota. Kalau di situ tidak ada tukang bersihnya yang jaga, pasti manusia-manusia yang mau menikmati hiburan di situ tidak akan tertarik untuk ke tempat itu. Begitupun dengan penyu. Kalau tidak ada penyu, terumbu karang itu atau lamun tidak tumbuh secara beraturan, karena kita ketahui bahwa lamun ini kan tempat berkembang biaknya ikan. Nah, kalau lamun ini tidak ada tukang pangkasnya, tukang rumputnya, jadi ikan-ikan tidak akan ke sana. Nah, yang sulit siapa ketika ikan sulit mencari tempat untuk berkembang biak? Kan kembali ke manusianya. Artinya manusia itu ketika nelayan kita sulit mendapatkan ikan, maka harga ikan di pasar juga akan terdampak. Itu kan terdampak ke masyarakat kota juga, masyarakat kita yang bukan nelayan. Jadi seperti itu sedikit peran penyu di laut.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Yusri atas tanggapan dan penjelasannya terkait dengan illegal fishing dan kaitannya mungkin dengan penyu, banyak juga yang disangkut pautkan tadi. Dan ini karena kita sudah tiba di penghujung segmen, ini seharusnya masih banyak yang harus kita bicarakan, karena mungkin kita bisa membahas lagi terkait dengan edukasi ke masyarakat dan lain-lain, terus bagaimana mungkin testimoni dari masyarakat, tapi mungkin kita bisa bahas nanti setelah eventnya terselenggara.
1: Baik.
0: Untuk sekarang mungkin closing statement dari kedua narasumber terkait harapan besar apa yang ingin diwariskan atau ingin disampaikan dalam festival ini. Mungkin dari Kak Askar terlebih dahulu.
1: Baik. Terima kasih. Jadi apa yang menurut kita yang baik-baik sekarang ini, yang kita jalani sekarang, termasuk di lingkup pelosok ya, desa, terkhususnya di Mampie, apa yang baik-baik di sana itu kita berusaha jaga. Kita berusaha jaga dan kita berusaha untuk terus bungkus itu. Yang tidak baik, mari kita selesaikan sekarang, agar yang tidak baik itu terus tidak berlanjut. Jadi yang berlanjut hanya yang baik-baiknya, termasuk yang masalah konservasi dan perkembangbiakan penyu yang di sana. Perlu kita jaga. Karena lagi-lagi kembali ke tema festival penyu itu adalah menjaga jejak mewariskan samudra. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, dalam tanda kutip, yang baik-baiknya saja. Semoga itu terus berkepanjangan dan terus berkelanjutan di generasi yang akan datang. Itu yang kita wariskan. Yang tidak kita wariskan adalah yang tidak baik-baiknya. Yang tidak baik-baiknya kita selesaikan sekarang ini. Dan jangan sampai yang tidak baik-baik itu sampai ke generasi kita, ke anak kita, ke cucu kita. Itu saja sih dari saya.
0: Oke, jangan sampai ke ulang tahun Festival Penyu 2027 ya.
1: Iya, itu juga.
0: Oke, kalau dari Kak Yusri silakan.
2: Jadi baik, sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak mewariskan samudra, artinya kita yang hidup hari ini sebisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita. Itu yang harus kita jaga, sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga. Mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah, bisa menekan angka stunting di Sulawesi Barat ketika masyarakat anak-anak ini rutin mengkonsumsi ikan segar. Karena saat ini kebanyakan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri lebih cenderung ke darat, artinya ke pertanian, sementara ruang laut juga itu adalah penyumbang kehidupan nyata di muka bumi ini. Seperti itu, Mbak Nita.
0: Baik, baik, terima kasih banyak Kak Yusri dan juga Kak Askar atas kesempatannya di sore hari ini. Kami pastinya menunggu hasil dari festival ini. Nantinya mungkin kita bisa berbagi lagi di sini di Pro 1 RRI Mamuju. Dan tentunya pendengar, untuk Anda masyarakat Sulawesi Barat, bahkan di luar Sulawesi Barat, ada banyak kegiatan ternyata yang akan dihadirkan di tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 dalam Festival Penyu. Jadi silakan datang di ini desa ya, Desa Mampi.
1: Ya, Desa Mampi, Kecamatan Mulyo.
0: Desa Mampi, Kecamatan Kecamatan Wonomulyo. Untuk Anda mungkin yang tertarik juga menjadi peserta Katinting Race atau lomba-lomba lainnya.
1: Boleh.
0: Baik, terima kasih pendengar. Usai sudah perjumpaan kita dalam sesi dialog interaktif Suara Nusantara edisi 25 Mei 2026. Terima kasih kepada kedua narasumber dan saya Nita Wahyuni. Kita pamit undur diri pendengar dalam sesi dialog ini. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya, yaitu ada liputan berjaringan Sekor Wil 4. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Wah, kita santeria di pantai.
5: Emang kamu mau mandi, Fa?
4: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
5: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
4: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
5: Ah, yang benar.
4: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
5: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
4: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
5: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
4: Ada yang datang, Mbak.
6: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
7: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: And that's when you found me.
1: Masyarakat, melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari Riem Pana, kami kembali ke rekan Andi.
3: Terima kasih rekan Novian, dan selanjutnya kami ke RRI Bone. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi peringatan bagi perlindungan generasi muda dari ancaman dunia digital. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
4: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 menjadi alarm penting bagi perlindungan generasi muda di era modern. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan, perlindungan anak dari dampak buruk dunia digital kini menjadi fokus utama pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andi Akmal, bebasnya akses ruang digital saat ini rawan merusak masa depan generasi penerus jika tanpa pengawasan.
5: Kita mengingat bahwa para pendahulu kita sudah membangun bangsa ini dengan berdasarkan. Jadi concern ya pemerintah, Pak Prabowo, dan saya kira kita semua, karena kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang begitu bebas, dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital, ruang digital. Makanya pemerintah saya kira mendukung bagaimana membentengi anak muda kita, anak-anak kita ya, untuk tidak menggunakan ruang media sosial. Saya kira ini menjadi perhatian kita di Kabupaten Bone ya, Pak Hadis ya, supaya orang tua itu membatasi anaknya untuk di ruang media sosial yang banyak akses tadi.
4: PMK Bone mendukung penuh upaya pembentengan moral anak sejak dini. Orang tua diimbau tidak longgar dan lebih aktif membatasi durasi serta akses anak di media sosial. Tidak hanya di lingkungan keluarga, PMK Bone juga bergerak secara struktural. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A diinstruksikan gencar mensosialisasikan pola asuh era digital kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan diwajibkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentengi para siswa dari bahaya platform sosial.
3: Dari Bone, selanjutnya kita ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Ya, silakan Joko.
6: Baik, perkara arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Kita akan ikuti laporan bersama Helianita Surubakti.
7: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
8: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah, yaitu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen daerah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen daerah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semuanya, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limousin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
7: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar, tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
6: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Anju. Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Selanjutnya kita menuju RRI Kendari. Di sana ada rekan kami Sofi Murniati. Rekan Sofi.
0: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu dan juga selamat sore pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang memastikan sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Kendari Idam bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf.
9: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi pelaksanaan hari besar, khususnya Idul Adha. Baik Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Kendari sendiri, khususnya di bidang pangan ini Pak?
10: Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional, terkadang kan kebutuhan pangan kita meningkat, ya, dan itu bisa memungkinkan terjadi fluktuasi harga. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, ya, menghadapi hari besar keagamaan ini, dalam hal ini Idul Adha 1417 Hijriah 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah yang kita akan laksanakan besok selama 5 hari sampai hari Minggu di halaman pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari. Adapun nanti di situ di gerakan pangan murah kami melibatkan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan. Kemudian juga tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga membuka ruang bagi kuliner olahan pangan. Kami juga akan hadirkan kurang lebih 20 kuliner olahan pangan besok untuk merayakan kegiatan pangan murah. Tujuan semua ini tidak ada lain, kita ingin membantu masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang terjangkau serta mengantisipasi lonjakan harga nanti pada saat min 2 atau min 3 sebelum Idul Adha, sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini semata-mata tidak ada lain, kita ingin menciptakan stabilisasi harga dan pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari. Mengapa juga di kantor halaman kantor wali kota? Pertama karena tempatnya strategis, juga di situ kan ada saudara kita juga para pegawai bisa juga punya peran untuk membantu para distributor untuk apa rezekinya dibelanjakan sebagian di distributor untuk kebutuhan pangan mereka.
9: Ya. Kalau sejauh ini Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Kendari sendiri, apa sudah mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan ini Pak?
10: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya, kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, iya, posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya, posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
9: Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Saya Yudham, kembali ke studio.
0: Ya, demikian informasi dari Bumi Anoa Kendari terkait pemerintah kota yang memastikan bahwa sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Irfan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli bersama Andi Nur Samsu.
3: Terima kasih rekan Sofi.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Bu Zuda.
12: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu di program 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik, silakan laporan Anda.
12: Baik, dari Kota Bau-Bau, menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan maupun kenyamanan penumpang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
13: Nah, rem cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rem cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
14: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan rem cek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa mengatakan, proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
13: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang itu.
14: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
13: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
14: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Andi.
3: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Irsan Saputra.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, silakan laporannya.
15: Baik, dilaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksaan kesehatan hewan memeriksakan 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Kiswanti Ruslia.
16: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Telok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
17: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam pada hewannya itu sendiri. Setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan hadir-hadir dari mahasiswa ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikurbankan.
16: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
18: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang, dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Beringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang, dan Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajo, dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
16: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
15: Demikianlah informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri Makassar. Berikutnya kembali bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di Kota Angin Mamiri RRI Makassar. Kita menuju ke Bumi Manakara, ya, di RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Nita Sab Wahyuni. Rekan Nita.
19: Iya, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan Sekoril 4.
3: Iya, selamat sore. Silakan.
19: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Dinas PUPR Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada akan menyampaikan laporannya.
20: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
21: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini, Pak, pinjaman SIM-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km.
22: 16 ruas ya. Ya,
21: satu itu totalnya kurang lebih 170 m. Ya. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya, Pak.
22: Siap.
21: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung. Karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
20: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
19: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Dan mewakili reporter dan juga tim operator yang bertugas, kami kembalikan ke rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli melaksanakan tes wawancara bagi calon petugas lapangan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut kita ikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli, Martina.
23: Terima kasih rekan penyiar, baik pendengar dan pemirsa. Saat ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli mengatakan untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zain. Ya, sejauh ini bagaimana Pak untuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
24: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak, ya. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi ke dari media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya. Semuanya membuka pengumuman rekrutmen petugas pendataan lapangan tambahan termasuk untuk kegiatan sosial ekonomi ini gitu. Ada periodenya, ada jadwalnya buat calon mitra ini melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu yang bisa mereka penuhi. Kami melakukan seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian mereka melaksanakan uji kompetensi melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, teman-teman calon mitra ini mengikuti tahapan wawancara gitu.
1: Ini terakhir Pak ya, seleksi terakhir.
24: Iya, seleksi tahapan wawancara ini adalah terakhir sebelum nanti akan diumumkan siapa saja yang berhak menjadi mitra untuk kegiatan mitra tambahan untuk kegiatan di survei di BPS termasuk survei lapangan.
2: Ya, BPS Toli-Toli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
3: Seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Selengkapnya, kita simak laporan dalam feature berikut ini dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol bersama Reynaldi.

0: Kabupaten Wol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenaga kerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Buol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng.

0: tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan Jagadeka bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan sosialisasi masih lemah.
1: Eksalasi dinamika ketenaga kerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Muhol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Hermansyah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Muhol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
2: Memang pengawasan ketenaga kerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenaga kerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
1: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Muhol.
3: Biar demikian Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: informasi cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan selanjutnya mari kita ikuti informasi cuaca dari rekan Batara di BMKG Tampa Padang. Rekan Batara, selamat sore.
2: Selamat sore, Mak.
1: Baik, silakan informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari, Kamis tanggal 21 Mei 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Tubi, kemudian Binuang, Matanga, Alu, dan Bulo, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Sendana, Malunda, Ulumanda, dan Tamerodo, kemudian Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Topoyo, dan Karosa, dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kemudian untuk siang dan sore hari besok juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mamasa, dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang. Selanjutnya untuk malam harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa dan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Kemudian untuk dini hari, ini berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Tinambung, Campalagian, Wonomulyo, Mapili, Limboro, dan Balanipa. Kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Majene, kemudian Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Tabulahan, kemudian di sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 66 hingga 97%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 1 hingga 22 km per jam. Untuk peringatan dininya masih belum ada dan akan diperbarui seiring dengan berjalannya waktu dan pembaruan data. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih atas informasinya, rekan Batara, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Malam tak pernah memilih siapa yang jadi korban. Tetap waspada saat berkendara. Hindari jalan sepi sendirian dan segera laporkan tindak kriminal di sekitar kita. Karena ada yang menunggu kita pulang dengan selamat.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di sore hari ini bersama saya Nita Wahyuni. Terima kasih telah menemani saya dengan berbagai rangkaian siaran mulai dari pukul 11 hingga saat ini. Dan terima kasih tentunya telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1 RRI Mamuju karena masih banyak lagi rangkaian siaran yang akan kami hadirkan nanti malam bersama dengan rekan Mega. Jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap memonitor baik melalui frekuensi 96, 97,6 ataupun 100,2 MHz dan juga aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, mengakhiri perjumpaan kita, mari kita menyimak risalah menjelang maghrib. Saya Nita, pendengar, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
4: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
3: Orang tua yang bijak itu berkata,
4: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

marbaha si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: titik pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan ni tadi emuan dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya iya.
0: Muak dia disimbor pegawai dia tahu muak dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipat kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia tiapa ina, ia tiapa ina pusing saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ia tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, enggak bergaul mendulu dia, mencari masjulah loi tahu. Jom itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walau di bir tengah lalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi. Andan di teruas yang baruan. kan itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa saya mau kata medik masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nawari Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ini harap nawari selamari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: ya saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju lewat gitaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kami cukupkan sampai di sini. Lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi yang kami hadirkan jelang dan sesudah azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Saat sekarang 52 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi tepat pukul 19 kami akan hadir dengan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia 2026.
2: Tempatnya kembali konten yang menjuru kini di sisi kiri gawang Argentina. Sudah lakukan lagi kiri. Kemana? Oh, dibuang saja.
1: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

0: kita berpikir perubahan besar itu harus dimulai dari orang yang hebat. Padahal, perubahan bisa dimulai dari hal sederhana. Seperti berani bersuara saat melihat bullying, peduli sama lingkungan sekitar, atau terus belajar demi masa depan yang lebih baik. Semangat seperti itulah yang sebenarnya ada dalam makna Hari Kebangkitan Nasional. Tentang generasi muda yang memilih bangkit, bukan diam. Dulu, para pemuda Indonesia bangkit lewat organisasi dan pendidikan. Hari ini, kita bisa melanjutkan semangat itu lewat karya, lewat kreativitas, dan kepedulian sosial. Jadi anak muda bukan cuma soal mengikuti tren, tetapi jadi bagian dari perubahan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak, dan tumbuh bersama untuk Indonesia.
1: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: Mungkinkah terjadi? Itu dia lagu yang disuarakan oleh Tri Utami dan Utali Kumawa. Mengantar kita pada titik jarum jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Segera kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Rabu 20 Mei 2026. Sari berita, momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai refleksi pemerintah Sulawesi Barat untuk keluar dari bayang-bayang ketertinggalan. Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrian panjang dan turunnya harga sawit. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, saudara, momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai refleksi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk keluar dari bayang-bayang ketertinggalan. Laporan Muhammad Rusdiansa.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menekan angka kemiskinan daerah yang saat ini masih bertengger di level 10,1%. Angka tersebut tercatat masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional yang berada di angka 8%. Menurut Junda, potret makro ini menjadi indikator bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang dinikmati Sulawesi Barat selama ini belum sepenuhnya inklusif atau belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, Pemprov Sulawesi Barat membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2030 mendatang, selaras dengan target nasional. Untuk mengakselerasi target tersebut, pemerintah daerah akan bertumpu pada optimalisasi sektor pertanian yang menjadi komoditas unggulan, serta penguatan sektor jasa pendukung lainnya. Intervensi anggaran dan kebijakan juga akan dimaksimalkan pada sektor-sektor produktif yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
2: Yang kedua, berkaitan pertumbuhan ekonomi. Ya, ekonomi Indonesia ini cukup membaik ya. Namun memang yang kita hadapi sekarang ini masih dibarengi oleh masalah-masalah kemiskinan. Jadi pertumbuhan ekonomi ya, khususnya kita di Sulawesi Barat ini memang belum inklusif. Ini juga tantangan kita, bagaimana kita menganggap pertumbuhan ekonomi kita, ya target kita 2030 itu 8%. Nasional juga begitu, menargetkan 8%. Artinya kita harus membangkitkan ekonomi kita dari berbagai aspek.
1: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, Pemprov Sulbar optimis dapat bangkit dari tekanan berbagai permasalahan yang ada demi menyongsong Indonesia Emas 2045. RRI Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat penanaman ideologi Pancasila kepada generasi muda. Marhadi Umar melaporkan.
3: Nah, kita juga berharap dengan hadirnya Kebangkitan Nasional juga kita menjaga.
4: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat penanaman ideologi Pancasila kepada generasi muda termasuk calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional. Hal itu disampaikannya dalam dialog interaktif RRI Mamuju pada Selasa 19 Mei 2026. Darwis menjelaskan bahwa meski kebangkitan nasional dan Pancasila memiliki korelasi yang agak jauh, namun esensinya tetap sama. Ia mengajak generasi muda meneladani perjuangan tokoh nasional Republik dengan ideologi yang luar biasa. Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter lokal dan budaya.
3: Sebenarnya korelasinya sedikit agak jauh ya dari kebangkitan nasional ini. Tapi memang lebih mengarah kepada kepancasilaan, hari lahirnya Pancasila. Kita tanamkan ideologi yang begitu kuat kepada putra-putri kita. Terkait dengan kebangkitan nasional, kita juga berharap sebenarnya anak-anak kita, putra-putri kita memperhatikan dan melihat bagaimana para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional kita untuk mempersiapkan Republik ini. ya, dengan menyiapkan ideologi yang luar biasa, ya, yang tidak ada sama di dunia ini. Nah, kita juga berharap dengan hadirnya kebangkitan nasional juga kita menjaga adik-adik kita bisa mempertahankan, ya, mempertahankan ideologi, terus bisa menjauhi narasi-narasi yang sifatnya mengganggu stabilitas nasional.
4: Kesbangpol Sulbar berharap para pemuda menjadi agen perubahan dan duta Pancasila sehingga menjadi percontohan bagi generasi mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengapresiasi pembukaan Mandar Culture Festival yang menampilkan berbagai ragam budaya. Muhammad Ilham selengkapnya melaporkan.
5: Pembukaan Mandar Culture Festival di Pulau Mandar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia usai acara berlangsung lancar dan tertib. Ketua Tim Event Wilayah Indonesia Timur Joko Suharbowo menilai penyelenggaraan berhasil menampilkan pembukaan yang rapi dan berkesan. Ia menambahkan kelancaran acara menunjukkan kesiapan panitia dan dukungan kuat dari masyarakat setempat.
6: Terkait dengan tadi pertanyaan dari teman-teman, setelah melihat pembukaan event Mandar Culture Festival, jujur kami sangat mengapresiasi sekali pelaksana pembukaan ini. Mengucapkan selamat atas kelancaran pembukaan juga. Kami merasa takjub melihat kebersamaan, gotong royong dari generasi pemuda pemudi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
5: Joko juga menyebut dirinya takjub melihat kebersamaan dan gotong royong pemuda pemudi dalam pelaksanaan festival budaya tersebut. Menurutnya pembukaan festival menjadi bukti tradisi Mandar mampu dikemas menarik tanpa kehilangan akar budaya lokal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai dengan atraksi budaya dan kesenian khas Mandar. Kembali Muhammad Ilham menurunkan laporannya.
5: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nurpadila mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Parromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi muda. Nurpadila menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
7: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap Fatuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
5: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ekonomi Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,3% pada triwulan pertama tahun 2026, turut dipengaruhi program makan bergizi gratis. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Pemasoknya, bahannya juga ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi ini memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ya pengadaan bahan bakunya itu masih diimpor dari luar, sehingga nilai impor kita itu cukup tinggi di angka 6%.
1: Ekonomi Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,3% pada triwulan pertama tahun 2026. Lonjakan ini ditopang oleh sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman yang tumbuh di atas 30%. persen. Angka tersebut jauh melampaui tren tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berada di bawah 10%. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyebut melesatnya sektor tersebut dipicu oleh mulai bergulirnya program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Sulawesi Barat.
2: Yang menarik menunjukkan bahwa di triwulan pertama ini di Sulawesi Barat ya, pertumbuhan ekonominya itu tumbuh 5,3% dan ditopang oleh makan, minum, dan akomodasi itu yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya main di bawah 10%. Sekarang ini sudah tumbuh 30% lebih. Ini menandakan bahwa ada aspek. Setelah kita melihat ternyata program makan gizi bergratis itu juga mempengaruhi di mana pemasoknya bahannya juga ini menjadi tantangan tersendiri.
1: Meski berdampak positif, Junda memberikan catatan kritis terkait rantai pasok bahan baku program tersebut saat diwawancarai RRI di sela-sela kegiatannya. Junda menyayangkan pengadaan bahan baku MBG yang masih dominan didatangkan dari luar daerah sehingga memicu angka impor Sulbar menyentuh 6%. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
9: Seluruh uang itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat.
10: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di kantornya Rabu 20 Mei 2026 menegaskan pentingnya memastikan setiap anggaran negara yang disalurkan benar-benar memberikan nilai dan dampak bagi masyarakat. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang ada, seluruh pihak perlu memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan tata kelola keuangan negara melalui percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan capaian output program pemerintah. Ferry juga berharap koordinasi dan komunikasi antar instansi semakin diperkuat khususnya dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN di regional Sulawesi Barat. Ia meminta seluruh satuan kerja aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti bersama KPPN Mamuju.
9: Harapan saya di tengah situasi dan dinamika yang ada, yang pertama adalah bagaimana memastikan seluruh uang itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menjaga dan meningkatkan tata kelola dengan capaian-capaian yang jauh lebih cepat, penyerapannya jauh lebih banyak, dan juga bagaimana semua capaian-capaian output itu betul-betul terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah saya berharap di tengah situasi seperti ini, koordinasi dan komunikasi di antara kita, terutama terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan, agar kiranya bisa disampaikan kepada KPPN Mamuju. Dan KPPN Mamuju juga memiliki inovasi di tahun 2026 ini untuk bisa mengadakan kelas APBN 178 dengan tagline Educate, Execute, dan Elevate. Kami berharap dengan kelas-kelas seperti ini akan kemudian meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan tata kelola APBN yang jauh lebih baik.
10: Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan APBN, KPPN Mamuju juga menghadirkan inovasi baru pada tahun 2026 melalui program kelas APBN 178 dengan tagline Educate atau Edukasi, Execute atau Eksekusi, dan Elevate atau Peningkatan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta pemahaman para pengelola keuangan terkait tata kelola APBN yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrian panjang dan turunnya harga sawit. Ahyan Irsada melaporkan.
11: Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrian panjang truk pengangkut tandan buah segar atau TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit. Kondisi tersebut juga berdampak pada turunnya harga TBS kelapa sawit di pasaran. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Faizal Tamrin saat ditemui RRI Mamuju Selasa 19 Mei 2026 mengatakan antrian terjadi karena saat ini produksi sawit tengah memasuki masa puncak panen yang umumnya berlangsung pada bulan April hingga Mei. Ia menjelaskan ada yang keterlambatan proses pengolahan akibat antrian panjang turut berdampak pada kualitas rendemen sehingga juga berdampak pada penurunan harga jual TBS sawit.
12: antrian di beberapa PKS itu disebabkan karena memang lagi overload buah sawit karena memang lagi puncak panen rayanya. Jadi sebagian besar itu memang kenapa ada harga juga jatuh disebabkan karena di dalam permintaan itu kan rendemen itu kan 1x24 jam, ketika sawit sudah diambil dari pohonnya itu harus diproses. Terjadi adalah kadang-kadang ada mobil sudah berhari-hari berada di wilayah perusahaan kelapa sawit. Nah, tentu itu sangat mempengaruhi harga.
11: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten guna mengantisipasi antrian panjang selama masa puncak panen raya berlangsung. RRI Mamuju, Muhammad Ahindir sedang melaporkan.
0: Saudara, Forum Anak Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam menggunakan media digital. Kembali Ahyan Irsada melaporkan.
11: Dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi layak anak, Forum Anak Kabupaten Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Salah seorang anggota Forum Anak Kabupaten Mamuju, Clarissa Velove, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Senin 18 Mei 2026 mengatakan, dengan adanya gerakan informasi layak anak, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh informasi yang aman dan sesuai usianya. Namun, menurutnya orang tua tetap memiliki peran krusial untuk mencegah jika terdapat konten di media sosial yang tidak layak dikonsumsi anak. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penggunaan ponsel cerdas di era digital menghadirkan berbagai tantangan bagi anak maupun orang tua, sehingga pengawasan penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan sejak dini.
13: Ada yang namanya informasi layak anak. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah membatasi hal itu bekerja sama dengan pemerintah, dengan instansi lainnya. Informasi yang beredar di media sosial sudah disunting terlebih dahulu, tetapi semisal ada informasi yang memang tidak layak anak, itu sampai kepada anak. Kami juga butuh peran orang tua di sini, bagaimana peran bapak ibu semua untuk tetap mengawasi anaknya dalam menggunakan handphone.
11: Melalui keterlibatan orang tua dalam pendampingan digital, Forum Anak Kabupaten Mamuju berharap anak-anak dapat memperoleh informasi layak anak demi mewujudkan pemenuhan hak anak. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat langsung bergerak cepat menangani bencana yang melanda Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar dengan menurunkan bantuan darurat. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
14: Dalam penanganan bencana di Kabupaten Mamasa dan Polman,
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menangani bencana yang melanda Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Tim BPBD telah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan menyalurkan bantuan darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Rahmat Rahim, dalam wawancaranya pada Selasa 19 Mei 2026 mengkonfirmasi bahwa bantuan yang diberikan meliputi terpal, materas, dan lampu tenaga surya. Sebagian bantuan telah diambil dan dibawa ke Kabupaten Mamasa. Menurutnya, BPBD Sulbar memastikan distribusi berjalan lancar dengan berkoordinasi intensif bersama BPBD Kabupaten setempat. Akibat bencana tersebut, 3 orang dilaporkan mengalami cedera. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim medis dari Dinas Kesehatan terus memberikan pelayanan pengobatan kepada para korban. Rahmat menyampaikan bahwa situasi terkini di lokasi bencana sudah mulai kondusif.
14: Dalam penanganan bencana di Kabupaten Mamasa dan Polman, kami dari BPBD sudah langsung turun ke lapangan melihat lokasi dan memberikan bantuan berupa terpal, matras, beserta dengan termasuk lampu tenaga surya itu yang sudah kami serahkan juga, dan sebahagian sudah diambil tadi baru-baru dari Kabupaten Mamasa berupa alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jumlah masyarakat yang terdampak itu, perhitungan kasarnya kemarin itu ada sekitar 120 orang. Baik itu yang terdampak langsung terhadap rumah maupun melalui pengguna jalan.
4: Adapun Dinas Pekerjaan Umum atau PU dikerahkan untuk mengarahkan alat berat guna membersihkan material bencana, sementara Dinas Kesehatan fokus pada penanganan kesehatan korban. Kolaborasi antar instansi ini mempercepat pemulihan. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan keberagaman, memiliki sejarah perjuangan yang membanggakan. Kita adalah bangsa yang telah mengalami banyak tantangan, namun selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode penting dalam sejarah Nusantara yang ditandai oleh semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas sebagai orang Indonesia. Masa ini berlangsung pada paruh pertama abad ke-20, dan memiliki peran krusial dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal dalam gerakan kebangkitan nasional. Didirikan oleh para intelektual Jawa, Budi Utomo bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan pendidikan bagi orang Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia membawa kita menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan dan kesadaran nasional yang tumbuh pada masa ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Tema Bangkit untuk Indonesia Emas pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 mengandung makna yang dalam dan menginspirasi. Sebagai generasi penerus,
1: Mapucu malam ini.

0: azan wal iqamah, hmm, antara azan dengan iqamah itu dapat pauro, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan. Istighfar. Iya. Muak male tu mau bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dian tomba no sama sih aku di masih kita tapi di luar jero macerito.
0: Ya we mati mo nalam bi apa juma pa ya pana meta mari masih ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: 101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini membongkar 3 dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian yang kini tengah didalami aparat penegak hukum. Dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 19 Mei kemarin mengatakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap mafia proyek, penyalahgunaan anggaran maupun juga dugaan permainan dalam program bantuan pertanian yang merugikan rakyat dan menghambat upaya swasembada pangan nasional. Andi Amran mengatakan di tengah capaian stok beras nasional yang kini mencapai 5,3 juta ton, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan peningkatan penindakan terhadap praktek mafia yang memanfaatkan besarnya anggaran pertanian untuk kepentingan pribadinya. Kasus pertama yang diungkap ialah dugaan penipuan berkedok jaringan proyek Kementerian Pertanian, di mana seorang yang berinisial H diduga meminta uang hingga 300 juta rupiah dengan mengatasnamakan Kementerian Pertanian dan menjanjikan proyek kepada korban. Kata Andi Amran, modus seperti ini merupakan praktik mafia lama yang memanfaatkan nama institusi untuk menipu masyarakat. Ia meminta kepolisian untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya dan memastikan siapapun yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Mamuju malam ini.

Mamuju, itu dia satu penyanyi jazz 80-an ya, yang terkenal dengan suara khasnya ya, Januari Christie, lewat lagunya Kisah dan Waktu, mengantar kita pada titik jarum jam pukul 19:53. Saya menyapa Anda yang mungkin saat sekarang ini tengah mendengarkan RRI di atas kendaraan. Tetap berhati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, kami kawal Anda dari Mamuju Tengah hingga Polman ya. Bisa tetap mendengarkan siaran kami di kanal frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Ya, Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menyebutkan ada 3 dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian yang saat ini tengah didalami oleh aparat penegak hukum. Dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap mafia proyek penyalahgunaan anggaran maupun permainan bantuan pertanian yang merugikan rakyat dan menghambat target swasembada pangan nasional. Kata Andi Amran Sulaiman, kasus pertama yang dibongkar adalah dugaan berkedok proyek di Kementerian Pertanian, di mana seorang oknum inisial H diduga meminta uang hingga 300 juta rupiah dengan menjanjikan proyek kepada korban mengatasnamakan Kementerian Pertanian. Menteri Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa masyarakat agar tidak percaya jika ada pihak yang meminta uang dengan membawa nama Kementerian Pertanian, sebab sistem pengadaan di Kementerian Pertanian kini sudah dilakukan secara digital melalui submission dan e-katalog. Kasus kedua yaitu seorang ASN di Kementerian Pertanian berinisial C dipecat karena diduga menyelewengkan anggaran hampir 500 juta rupiah. Pemecatan dilakukan pada 7 Mei dan saat ini yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara kasus ketiga terkait dengan dugaan permainan dalam program pembibitan kelapa di 5 daerah, yaitu di Banten, Sulawesi Utara, di Jawa Barat, Gorontalo, dan di Indragiri Hilir, Riau. Dari pengecekan lapangan ditemukan sejumlah benih yang diterima tidak sesuai dengan surat perintah. Potensi kekurangan benih mencapai 136.795 batang dengan nilai kerugian mencapai 3,3 miliar rupiah. Nah, masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat ini. Kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
4: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
3: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
5: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
7: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
8: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
7: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
10: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
9: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
10: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
11: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
10: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
14: Kalau baju, pernah, rungan, sandal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya?
15: Makanan
14: favorit
15: ya? Apa yang dimakan
14: bawang?
15: Siwang.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
16: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara, atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadiem Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Nah itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
16: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syaiful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan terus kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
18: Kami saya Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis orang misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
17: mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Mudama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Mandi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pilot dan ini semua yang membantu saya dalam menjalani lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam menjalani lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kadang kita berpikir perubahan besar itu harus dimulai dari orang yang hebat. Padahal perubahan bisa dimulai dari hal sederhana. Seperti berani bersuara saat melihat bullying, peduli sama lingkungan sekitar, atau terus belajar demi masa depan yang lebih baik. Semangat seperti itulah yang sebenarnya ada dalam makna Hari Kebangkitan Nasional. Tentang generasi muda yang memilih bangkit, bukan diam. Dulu, para pemuda Indonesia bangkit lewat organisasi dan pendidikan. Hari ini, kita bisa melanjutkan semangat itu lewat karya, lewat kreativitas, dan kepedulian sosial. Jadi anak muda bukan cuma soal mengikuti tren, tetapi jadi bagian dari perubahan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak, dan tumbuh bersama untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
4: Kami pancar luaskan dari Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat, Pro 1 RRI Mamuju, di udara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, di kebersamaan kita malam ini saya Hafidz Majid menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti dengan beberapa sajian mata acara. Segera kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen. Malam ini menghadirkan tema Melekat Seutuhnya pada Tuhan bersama Bolvia Pakiding STH. Beliau adalah penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Shalom dan selamat malam saudara-saudari pendengar setia program Mimbar Agama Kristen di Radio Republik Indonesia Mamuju. Senang sekali saya Bolvia Pakiding, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, dapat kembali menyapa saudara-saudari pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Kiranya di tengah segala aktivitas, kesibukan, pergumulan, dan perjalanan kehidupan kita, hati kita tetap terbuka untuk mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi menjadi pelita bagi langkah hidup kita setiap hari. Dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, meminta kekuatan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu di malam hari ini, kalau kami boleh diperjumpakan dalam ruang udara melalui RRI Mamuju. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh

firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati media yang digunakan pada malam hari ini, biarlah boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Bagi kami sekalian pada malam hari ini, sebagai sarana dalam mendukung pemberitaan firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pendengar setia Mimbar Agama Kristen, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Saudara-saudari pendengar yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, melekat seutuhnya pada Tuhan. Melekat seutuhnya pada Tuhan. Saudara-saudari pendengar, ada satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari, bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, rencana kita bisa berubah. Mungkin ada dari antara kita yang pernah merencanakan saya akan melakukan family time bersama dengan keluarga, tapi tiba-tiba itu harus terpending karena anak tiba-tiba sakit, atau ada dari anggota keluarga yang mengalami musibah, ataupun ada kendala lain yang kita alami yang membuat rencana kita itu tidak terrealisasi. Kemudian harapan kita bisa tertunda. Mungkin ada dari antara kita yang punya harapan
menikah di usia 25 tahun.

misalnya ya, tapi ternyata sudah 27 belum menikah. Ada yang punya harapan lulus CPNS, tapi realitanya tidak demikian. Ada yang punya harapan bisa memiliki rumah sebelum umur 30 tahun, tapi ternyata belum. Ada juga mungkin dalam hubungan rumah tangga, harapannya bisa memiliki anak ketika sudah menikah, tapi sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan pernikahan, belum juga dikaruniai anak. Saudara-saudara, jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, hati bisa diliputi kegelisahan. Dan dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar muncul, kepada siapa kita melekat? Di mana kita menaruh iman kita ketika keadaan tidak bersahabat? Ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Bahasa kerennya sekarang orang biasa bilang realita tak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini kita melihat Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam suasana yang sangat emosional. Ini adalah saat di mana mereka selesai makan Paskah dan waktu itu Yesus telah membahas sukaki murid-muridnya. Dan ini merupakan bagian pesan perpisahan Yesus sebelum penangkapannya di Taman Getsemani dan penyalibannya di Bukit Golgota. Waktu itu, murid-murid sedang gelisah. Karena ternyata mereka mulai menyadari bahwa guru mereka, yaitu Yesus, akan pergi. Dan itu diwakili oleh perkataan Petrus dalam pasal 13 ayat 36. Perikop sebelum pembacaan kita malam hari ini, Petrus mengatakan, "Tuhan, kemana ke engkau pergi?" Nah, saudara-saudara, kegelisahan yang dialami oleh para murid waktu itu disebabkan karena mereka belum sepenuhnya mengenal Yesus dengan baik, walaupun mereka sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan Thomas, Filipus, dan juga Petrus cukup mewakili sejauh mana pengenalan murid-murid kepada Yesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, di tengah kegelisahan yang dialami oleh para murid, Yesus tahu apa yang mereka rasakan. Sehingga Yesus mencoba meneguhkan iman mereka dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku." Kata percaya yang digunakan Yesus dalam kalimat ini dalam bahasa Yunani adalah pisteuo, yang bukan sekedar percaya secara intelektual atau bahwa Tuhan itu benar ada. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi ini merujuk kepada sebuah kepercayaan yang melibatkan penyerahan diri total. Mempercayakan diri atau mengandalkan. Dan ini lebih kepada tindakan yang aktif. Dan saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan melekat sepenuhnya. Di mana Yesus pada waktu itu tidak hanya mengajak para murid untuk mengakui keberadaannya, tetapi Yesus mengajak para murid untuk bersandar sepenuhnya kepadanya, untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Nah, setelah meneguhkan hati para murid, Yesus mengatakan di ayat 4, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya." Tapi Thomas menggubris, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya?" Kemudian apa yang dikatakan Yesus, saudara-saudara? Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Ya, mohon maaf, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di ayat 6. Saudara-saudara,
adalah pernyataan teologis yang sangat dalam dan merupakan jawaban kunci dari kegelisahan para murid, bahwa untuk sampai ke rumah Bapa atau tempat yang Yesus akan tuju, seperti perkataannya dalam ayat 2, Yesus mempersonifikasikan atau menyatakan dirinya dalam tiga hal. Yang pertama ialah jalan, dalam bahasa Yunani, hodos. Ini artinya, Yesus bukan sekedar penunjuk arah, tetapi dia sendiri adalah akses, dia adalah jalan satu-satunya untuk sampai ke rumah Bapa. Ini berarti bahwa tidak ada relasi dengan Bapa tanpa melalui Yesus, karena dia adalah jalan. Yang kedua, kebenaran. Bahasa Yunani, aletheia. Ini berarti bahwa Yesus adalah realitas sejati dari Allah. Dia bukan bayangan, dia bukan simbol, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, hidup. Soe. Hidup yang dimaksud di sini, saudara-saudara, bukan hanya hidup secara biologis, hidup di dunia yang sementara ini, tetapi ini menunjuk kepada hidup yang kekal. Ini menyiratkan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya dan kepada yang mengutusnya atau Bapa, memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari pernyataan Yesus ini, intinya Yesus mau bilang, untuk sampai ke rumah Bapa harus melalui dan di dalam dia. Tidak ada pilihan lain. Lalu, saudara-saudara, Filipus menanggapi lagi penjelasan Yesus. Setelah Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, untuk sampai kepada Bapa, Filipus menanggapinya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab dengan tegas, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini adalah pernyataan kristologis yang sangat penting, saudara, bahwa Yesus adalah pernyataan sempurna dari Allah. Maka ketika kita melekat kepada Yesus, berarti kita melekat kepada Allah sendiri. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, ketika Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, dan Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, dan ia telah melihat Bapa, berarti Yesus dan Bapa itu tidak terpisahkan. Lebih jauh lagi, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, saudara-saudara, bukan berarti pekerjaan-pekerjaan yang lebih spektakuler secara mujizat dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi ini menunjuk pada karya misi yang meluas setelah kebangkitan dan kenaikannya, di mana para murid dan kita yang ada sekarang ini diberi keteguhan iman untuk menjadi saksi tentang Kristus dan kebangkitannya supaya semakin banyak orang yang percaya. Dan kesaksian itu tentunya, saudara-saudara, tidak dinyatakan hanya sebatas pada penginjilan saja, bermisi bagi orang yang baru mengenal Kristus, tetapi berangkat dari hal kecil dari kehidupan kita, bagaimana kita hidup, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, baik melalui perkataan dan pikiran kita. Karena kita ini adalah surat Kristus yang dapat dilihat
dapat dinilai, dapat dikenal, dan dibaca oleh orang. Ibaratnya sebuah pohon, dia bisa dikenal dari buahnya. Begitupun dengan kita, kalau kita betul-betul melekat kepada Kristus, maka kita akan mencerminkan karakter Kristus, pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan juga Kristus semasa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa Yesus selama berkarya di tengah-tengah dunia ini, pekerjaan-pekerjaannya itu penuh kasih. Dia lemah lembut, dia pengampun, dia suka menolong. Karena itu, saudara-saudara, jelas bahwa orang yang betul-betul percaya atau melekat pada Tuhan pasti mencontoh, pasti meneladani, pasti mencerminkan gaya hidup Yesus. Nah, selanjutnya bahwa dalam realitas hidup kita, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan dalam pergumulan pribadi, kita sering tergoda untuk bergantung pada kekuatan sendiri. Kita mengandalkan pengalaman, koneksi, bahkan logika kita manusia. Atau dengan kata lain, kita melekat pada hal-hal duniawi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa saat kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ketidakpastian, jangan gelisah. Percayalah kepada-Nya. Dan ini adalah ajakan Yesus bagi kita untuk melekat seutuhnya kepada-Nya. Mari membayangkan sebuah ranting yang melekat pada pokok anggur. Selama ia melekat, ia menerima kehidupan. Betul? Ya, betul. Selama ia melekat, ia menerima kehidupan dari sang pokok anggur. Tetapi begitu ranting itu terlepas dari pokok anggur, ia akan kering. Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita tidak melekat pada Kristus, kita mungkin tampak kuat di luar, tetapi di dalam kita sedang kehilangan sumber hidup. Akhir dari lagu Sekolah Minggu yang mengatakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok.

gua. Nah, ranting atau cerang yang melekat pasti berbuah. Sebab dia hidup, dia memperoleh kehidupan dari pokok anggur. Sebaliknya, yang tidak melekat pasti tidak berbuah karena tidak ada sumber hidupnya, saudara-saudara. Karenanya, saudara-saudaranya, melekat seutuhnya pada Tuhan itu berarti kita tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tetap bersaksi ketika iman kita harus diuji. Dan kita tetap setia ketika jalan terasa berat untuk kita lalui. Karena iman yang sejati tidak lahir di saat segala sesuatu mudah, saudara-saudara. Tetapi justru ditempa dalam kesulitan atau pergumulan kehidupan. Karenanya, saudara-saudara pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kiranya iman kita tidak goyah, kesaksian hidup kita menjadi terang bagi dunia, bahwa kita adalah orang-orang yang melekat seutuhnya pada Tuhan. Dan tentunya itu akan nampak melalui buah-buah iman kita di setiap harinya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam keluarga masing-masing, bagaimana kita mengangkat tugas di tempat kita berkarya dan bekerja setiap harinya. Sekali lagi, dimulai dari hal-hal kecil, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita akan semakin dimampukan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita yang senantiasa melekatkan kehidupan kita seutuhnya kepada Kristus. Demikian mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai jumpa di mimbar agama Kristen minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan...

Baik, sudah mendengar di Mas Aja Anda berada, baru saja kami ketengahkan di ruang dengar Anda program Mimbar Agama Kristen bersama Bolvia Pagiding STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema Melekat Seutuhnya pada Tuhan. Program yang sama bakal hadir kembali di ruang dengar Anda pada pekan depan pada jam dan frekuensi yang sama, RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Hafid masih menemani Anda. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian program selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum penting yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Tanggal 20 Mei 1908 menjadi awal kebangkitan nasional melalui berdirinya Budi Utomo. Organisasi pelopor yang didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para pelajar Stokia di Batavia. Sejak saat itu, perjuangan bangsa tidak lagi hanya melalui perlawanan fisik, tetapi juga lewat pendidikan, persatuan, dan semangat untuk maju bersama. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Mapucu malam ini.
4: Mapucu malam ini.
5: Baik pecinta dan penikmat drama radio, kembali kami hadirkan sebuah paket drama dengan judul Milaku Sayang, Milaku Malang, produksi RRI Malang. Mas, kami produksi LPP RRI Madiun.
6: Jangan mas, aku takut.
7: Sayang, kamu percaya kan sama aku?
6: Jangan mas.
7: Kalau aku itu sayang aku banget takut. Sama kamu. Apapun yang terjadi dengan kamu, aku akan selalu ada di samping kamu.

0: Duh, aku kenapa ini? Habis sarapan kok kayak gini ya?
1: Mila, jadi berangkat sekolah enggak sih? Kamu itu kenapa toh? Kalau habis sarapan sering mual-mual.
2: Bu, Mila hari ini izin ya enggak sekolah. Mila ngaku.

0: Tasya. Mila sakit, Mas. Mas Yanuar gak pengen jenguk Mila ya.
1: Mila sayang, jangan panik ya. Mas Yanuar kirimin makanan kesukaan Mila. Dan nanti ada tes pack yang Mas Yanuar beli buat Mila. Nanti cara pakainya, dibungkusnya, ada petunjuknya. Mas kirim lewat kurir ya.

Gak mungkin. Ini gak mungkin. Garis dua. Jadi aku hamil. Aku hamil. Aku harus gimana? Ibu gak boleh tahu alat ini. Aku langsung buang aja dalam kresek. Ya, di kresek makanan ini. Aku langsung buang aja. Aku takut.

0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
1: Duh, kok nggak bisa ditelepon ya? Nomor yang satunya deh.
0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling.
1: Kok nggak bisa sih? Aku DM aja deh. Loh, kok sosmednya semua dihapus? Ini gimana? Aku harus gimana?

0: Bu, Mila sekarang kok kayaknya jarang keluar rumah ya? Biasanya kan sering terlihat naik motor kesana kemari.
1: Loh, masa nggak tahu toh? Kemarin aku lihat Mila kok, Bu. Tapi sekarang kok sukanya pakai kedodoran longgar gitu loh. Malah kapan hari itu pakai jaket yang tebal. Kan boncengan toh sama Ibu? Kayaknya buru-buru. Mau kemana memangnya?

0: Ini gara-gara Bapak kan? Bapak selalu memanjakan Mila. Mila mau main kemana aja, Bapak turutin.
1: Bukan seperti itu, Bu.
0: Sekarang kayak gini kan kejadiannya, Pak. Apa Bapak gak malu? Bapak itu kenapa sih? Gak pernah mau menegur Mila kalau Mila salah. Jangan jadikan Mila anak manja, Pak. Jangan.
1: Bu, Mila itu juga butuh dunia luar. Apa ibu gak kasihan? Mila dari kecil, ibu suruh terus-terusan belajar. Gak boleh ini itu. Belum lagi, apapun yang Mila lakukan, ibu selalu komentari. Kalau seperti itu terus, kapan Mila bisa mandiri dengan kehidupannya? Kalau kayak gitu, ibu itu namanya mengekang Mila, Bu.
0: Terus kalau sudah seperti ini, Pak, siapa yang akan tanggung jawab? Bapak apa ngerasain malunya ibu? Ibu-ibu di sini itu sudah mulai curiga, Pak, kalau Mila itu hamil.
1: Bapak yang akan bertanggung jawab, Bu.
0: Dan kamu, Mila, kamu telah menghancurkan harapan ibu. Kamu itu harusnya fokus belajar, Mila. Udahlah, hati ibu udah hancur.

Nela ini masih sangat muda. Jadi, dalam menjaga kandungannya, ada peran dari ibu. Hamil di usia Mila 17 tahun ini benar-benar harus dapat perhatian ekstra. Baik gizinya, kesiapan mental dan emosi Mila harus dijaga ya Bu. Ini demi tumbuh kembang yang baik calon bayinya. Mila benar-benar harus didampingi.

Kenapa seorang ibu selalu membuat banyak aturan untuk anaknya? Ini semua demi kebaikan anaknya. Karena gak ada seorang ibu yang ingin anaknya kenapa-kenapa. Ibu, maafkan Mila ya Bu. Mila masih yakin masih ada kepingan masa depan yang bisa Mila tata kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mapucu malam ini. Mapucu malam ini.
3: Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam ini menghadirkan bintang tamu dari grup band Ligro. Selengkapnya bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Jakarta.
4: Udah enggak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu, tiga musisi keren, Ligro. Yeay. Keren, Ligro. Yeay.
5: Apa kabar Ligro?
4: Kabar Ligro.
5: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya. Jazz.
4: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
5: Gimana album ya, baru Ligro ini?
4: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Endi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
6: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
4: judulnya Liwar. Judulnya apa, Mas?
6: Liwar.
4: Oh, Liwar. Iya.
5: Oke. Okay.
6: Liwar.
4: Liwar.
5: Liwar endi? Sampean mang.
4: Iku lewat, Mas.
5: Iku lewat ya.
4: Liwar ya,
6: tuh. Liwar ini
4: artinya apa, Mas Endi?
6: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
5: Oke. Okay.
6: Liwar tuh kayak luar biasa.
4: Wow.
6: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
5: Oh,
6: ya gitu. Okay. Jadi secara arti
5: terlalu.
6: Iya. Terus itu juga jadi secara judul artinya gitu.
4: Okay.
5: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
4: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
5: Macam-macam pokoknya.
4: Lagunya top-top loh, dan aransemennya pasti ya oke. Dan
5: Bang
4: Mas
5: Gusti Hendy,
4: ini member dari grup band Gigi. Yeah. Drummernya Gigi, wes.
5: Satu lagi ini.
4: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
5: Iya ya.
6: Basis 1001.
4: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
5: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
4: Ya. Nera ya.
5: Oke. Okay. Hmm. Sama Simak Dialog ya.
4: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
5: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
4: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
5: Ya. Suaranya biar
4: ya,
5: kedengeran.
4: Suara biar kedengeran.
5: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
4: sejarahnya Ligro,
5: sejarah
4: kalian bisa bergabung.
5: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
4: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Endi atau Mas Adi, Mas Agam, cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligro.
5: Mas Adi.
4: Ya.
7: Rajin
5: ya.
6: Rajin cerita.
7: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
5: 95, oke.
7: Okay. 95 pertengahan. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
4: 2002.
7: Okay. Gitu, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
5: Satu tahun lebih.
4: Oh gitu ya. Oh, nah, ya.
6: Ligro dulu. Enggak bentuk Ligro dulu.
4: Baru ikut Gigi. Wah, aku baru tahu.
5: Iya, iya, iya.
7: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
4: Wes.
7: 2004 sih.
6: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligro.
4: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
8: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
4: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
5: Ada lagunya.
4: Ya, gimana?
5: Itu ada lagunya, Mbak.
4: Gimana?
6: Baginya dikit.
4: Oke. Okay. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya, ya, ya. Gitu, gitu.
6: Okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
4: Udah asik untuk, gitu ya.
6: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
4: Oh iya ya.
6: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
4: Iya ya. Oh,
6: tanpa tambahan orang.
4: Tanpa tambahan orang.
7: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
4: Iya, iya, iya.
7: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
4: Mas Hendy. Oke.
5: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
4: Ada kok sepakat Ligro.
7: Ligro. Mas Agam, Mas Agam.
4: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
8: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
4: Orgil?
8: Iya.
4: Orang gila maksudnya. Orgil.
8: Pas terus dibalikin, jadi apa?
5: Ligro.
4: Nah, oh gitu ya, oke. Ya ternyata.
5: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Asal muasalnya ya Allah.
5: Tapi keren jadinya ya.
6: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
4: Itu dia.
6: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin masih, orgil, bisa, masih Ligro.
4: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumental ya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
8: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
4: Oh cuman lo Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
6: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
4: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
6: Ada berapa kali kita.
5: Oh berapa kali ya.
6: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh gak ada vokalnya gitu guys.
5: Oke.
6: Kayaknya kita
8: Kompromis.
4: Iya iya iya iya.
6: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
8: Subonington
7: sempat.
5: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
4: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
5: Masih ada ya?
8: Udah pulang.
4: Udah pulang kampung.
8: Ya. Di London.
5: Iya. Subonington. Oke. Okay.
8: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
6: Ya Bonita.
4: Bonita anaknya Om Kus.
8: Iya.
4: Iya.
8: Main di Banjarmasin.
4: Seru deh ya.
5: Ini yang
8: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
4: Oh gitu malah ya?
8: Iya.
4: Ya,
8: jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
5: Oke lah. Balik ke era ini.
8: Nah, itu berat ya.
5: Penari ular.
4: Gak ini kan bercanda tuh Mas Agam.
7: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
8: Nah, ada orgilnya juga.
5: Oke.
4: Okay. Oh, iya.
5: Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
4: Mas Yudi, Mas Agam
5: dan banget gitu
4: Mas Agam, Mas Adi ini
5: apa?
4: Dua instruktur di sekolah musik
5: Farabi. Ya tahu, enggak.
4: Makanya kita
5: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
4: Emang orgil juga.
5: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
4: Sudah masuk ini dari bau-bau.
5: Ada bau-bau.
4: Mana ada tuh bau-bau ini?
5: Bau-bau. Halo Bang Albert.
4: Selamat malam Bang Albert.
9: Halo. Bang
5: Indo, iya.
9: Lagu.
5: Boleh gedean dikit suaranya,
4: Mas Albert. Boleh kerasan dikit, Mas.
9: Berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
4: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
9: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
5: Mm-hmm. Oke. Okay.
9: Apa namanya, konsisten?
4: Mm-hmm. Konsisten,
5: masih
4: ya.
5: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
9: Iya.
5: Itu aja?
4: Bang Albert.
9: Ya, terima kasih.
5: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
4: Makasih Bang Albert.
5: Dari bau-bau kita ke mana dong?
4: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Berbagi
10: rindu memori lewat lagu.
5: Cakep.
10: Iya, Dimaika, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
5: Silakan Bang Benny sama Ligro.
4: Ada Ligro malam ini.
10: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamzah,
4: ya.
10: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
4: Betul.
5: Siap, betul banget.
10: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti kalau nggak salah.
4: Hari Mukti ya.
5: Coba nanti.
10: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
5: siap.
10: Dan Tito Sumarsono.
4: Ya.
10: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya
4: okay,
10: terbaru.
4: Oke,
5: terima kasih Bang Benijo.
4: Boleh, silakan Bang.
5: Silakan.
10: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
4: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
5: Mas Doni, silakan.
11: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
4: Monggo Mas.
11: Sehat.
5: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah Mas Doni.
11: Tambah cantik dan tambah.
5: Oh iya.
4: GR aku Mas, ayo.
11: Aku kalau kayak gini ngecermin bahasa banget kelihatannya.
4: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
11: Selamat malam ke semuanya Ligro.
8: Ya, selamat malam.
11: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
8: Iya, selamat sehat kembali.
11: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa,
5: okay.
11: Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
4: oke, okay, Mas Doni.
5: Siap Mas Doni.
4: Baik Mas,
5: ditunggu ya.
11: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
4: Oke, Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
5: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke
4: Buana.
5: Sorong. Bu Ana,
4: selamat malam. Bu Ana.
12: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Malam, iya. Bu Ana.
12: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
12: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
5: Halo, malam.
6: Di Sorong udah jam berapa?
12: Apa kabar?
4: Di Sorong
12: sukses selalu.
5: Setengah 11.
4: Sorong setengah 11.
12: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
4: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Ganteng apa ganteng?
12: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
4: betul.
12: Botak tuh.
5: Apalagi yang
6: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
6: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Andi. Ya.
6: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
5: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
12: Iya, monggo Bu Ana. Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
12: Terus okay. Yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
5: Oke, okay. Siap.
12: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Oh, ya nanti dijawab ya.
5: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
12: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
12: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
5: Siap. Oke, udah 3.
12: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mas.
5: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
5: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
6: Mas Adi,
5: ya.
6: Mas Adi.
5: Mas
1: Adi
5: ya.
1: Ayo Mas.
8: Karena kita saling menyayangi.
6: Oh. Yeay. Kamu ingat banget deh.
5: Oh gitu ya.
1: Aduh.
5: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
8: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
8: Jatuh cinta.
5: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
8: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
6: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
8: Itu dulu katanya. Dulu ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
8: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
5: Aha.
8: Jadi saya cuma main aja.
5: Main di musiknya itu ya? Main di albumnya.
8: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
5: Oh, oke. Okay.
8: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
8: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
5: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
8: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz
8: apa aja,
1: jazz, apa aja.
8: Yang
1: jadi,
8: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
6: jadi sembako.
1: Jadi sembako.
5: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
8: Belum dibilang lagu pertama.
5: Lagu pertama ya.
8: Masuk ke
1: masuk ya, industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
5: Tapi
1: ya,
5: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
5: iya
1: Mas.
5: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
5: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
8: 87 ya, 87.
5: Oh, oke. Okay. Ya, siap kalau ya, begitu.
1: Kemudian pertanyaan
5: lanjut
1: apa lagi,
5: pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
5: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
5: satu
1: ya,
5: lagu.
1: Mas Adi. Adi.
6: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
5: Multi ya.
6: Jadi
1: termasuk vokal
6: iya,
1: juga.
6: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
7: Ke senang apa ya? Voice ya.
5: Voice ya.
7: Bersenandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
5: Oh gitu ya.
7: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
5: Oh gitu.
7: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
5: Oh.
1: Aneh.
5: Oh, nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Iya. Oh.
5: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
5: Mas Adi ya kan?
7: Oh iya. Iya.
5: Apa judulnya, Mas?
7: Salah memang di album Baur cuma
5: terus lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan, ingat nggak sih?
1: Oh Sampan.
5: Oke, okay.
1: Nanti akan
5: lanjut
1: ya.
5: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
5: Bu Ana, udah berapa lama ada di dunia
1: ada
5: musik?
1: Di dunia musik itu tadi ya dari
5: masing-masing
1: 2000.
5: Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya
1: kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya. Iya.
6: Tadi
7: oh dari 95 masuk Jakarta.
5: 95
1: kalau Ligru.
5: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an
5: ya.
1: Kalau Mas Hendy
6: 98 panas. Eh, enggak deh, 97-an.
4: 98
6: main sama Mas Agam di
8: Bibis. Di
6: main-main di klub-klub.
4: Oh.
6: Klub jazz, klub blues.
4: Klub jazz ya, iya ya, seru loh itu.
5: Oh, seru loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
4: Mas Agam dari Aceh. Tapi boleh,
5: dari Aceh ya.
4: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
8: Keturunan aja kalau Aceh.
5: Oh, Aceh keturunan
8: tapi
5: Aceh.
8: Tapi saya besar di Bandung.
5: Oh, oke. Okay.
8: Sama juga sama apa Dwi?
4: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
5: Iya ya.
8: Oke. Tetanggaan kita.
4: Kalau Mas Hendy?
6: Banjarmasin.
4: Banjarmasin
5: dari namanya sih
4: memang. Ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
5: Tetangga.
7: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
5: Bukan ya?
7: Bukan.
5: Mana?
7: Surabaya Utara, Mas.
5: Oke. Pera ya, Pera, Mas.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Ya enggak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan ini di awalnya ya, sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi
0: Mas
1: Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Serak ya.
2: Ada rap
1: monggo Mas
2: wis rogorengan
1: ayo

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang luar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya
3: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
3: jadi
1: Baron
3: dia.
1: Ya.
3: Grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini piro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah gak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya,
5: sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oh, oke. Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Pertanyaan
0: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana
0: terima
2: dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha damang? Mengitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama lagi
1: nanti
2: Giro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana, dong? Selamat malam, Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Mbak Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
1: kita
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang okay. Masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: kan? Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
9: Itu yang blues
3: kalau musiknya. Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah di jazzer jazz. Gitu.
1: Betul.
3: Siap kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Malam.
1: Siapa
2: nih Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
11: Wih, oh, jangan gitu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta pinggiran.
2: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
11: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise Ayo. To the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
11: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan,
10: kita
1: Pak.
10: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Ntar dijawab.
2: Langsung dijawab, sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
11: Enggak,
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, udah, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru mau jadi belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progressive jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
11: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari ligro adalah orgil, orgil ya kan.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya.
1: Apresiasinya bos. Untuk ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin ligro mesti sehat
1: dong, mau diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Diki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
12: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba. Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal, ya.
3: Iya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
3: Okay. Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya, gitu. Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke, berapa album? Oke,
0: siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Siap, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah, pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Buat dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Kak Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Banace ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya, sebagai host ini.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satu-satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Agak
0: rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah, sama.
2: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oh, oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jangan. Mas Adi lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Albumnya namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta?
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
4: Muroi. Evanestor masih itu.
1: Iya, ada tapi, ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
4: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih Una.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini
1: ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata sih.
0: Harus didata, iya. Dari Oma

0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
1: Untuk konser ya.
2: Oke, siap.
0: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
3: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari
4: serak.
0: Oh gitu ya. Oh,
2: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Yeah. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya karena, ya pasti. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
2: Siap.
0: Oke, sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Offer ya, di konser. Ya,
1: konser. Konser bikin konser di Lampung.
0: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
0: Di luar musik.
2: Ligro.
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
1: Profesi saya gitaris musisi.
0: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
1: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wey, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
1: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
1: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
1: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
1: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi Music School.
1: 26 tahun deh, 26 tahun.
0: Hebat.
2: Sama.
0: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi salah
3: sama
0: satunya.
3: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen
3: Gigi
0: ya Mas
3: Edi
0: ya.
3: Itu hal yang berbeda.
0: Mantap. Siap.
1: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
0: Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
0: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
0: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
0: Yes.
2: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
3: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Li Gro tahu-tahu udah.
3: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Li Gro.
2: Sama-sama.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
4: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
3: Iya.
4: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
4: Terima kasih ya.
3: Iya.
4: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Li Gro bisa terus diterima.
3: Top.
0: Siap.
3: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Li Gro.
3: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Iya. kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti, amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
3: Betul, Mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
3: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
5: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
3: apa itu, Mas?
5: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
5: Itu ya. Itu.
2: Ya, penari ular.
5: Penari ular.
3: Penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
5: Untuk harapan apa kita Li Gro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Li Gro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
3: Betul.
5: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Li Gro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
3: Gitu ya caranya ya. Aduh.
5: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
3: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
2: Bisa
3: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
3: Sukses terus ya untuk Li Gro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
4: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
3: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
3: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
3: Iya.
0: Pekan depan.
3: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju malam ini.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tampaknya kepala Gonten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Ada dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Ya, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, kembali menyentuh di jalur Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita menyimak program Ruang Rindu di siarkan perjaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air bersama bintang tamu Ligro dan juga di Pandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Saya Hafid melanjutkan kembali kebersamaan kita sampai titik jarum jam pukul 24 malam nanti. Menemani suasana istirahat Anda, deretan lagu-lagu daerah Nusantara saya ketengahkan di ruang dengar Anda. Dari daerah Mangkasara, lewat suara dari Anda.

lagu pop daerah Manado, Polo Pakita sayang. Sebuah lirik yang menyampaikan luapan kerinduan dan perpisahan yang berat, di mana sang penyanyi meminta pasangannya untuk tetap memeluknya dan menciumnya untuk yang terakhir kali sebelum mereka berpisah. Selamat malam untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di suasana malam yang semakin larut. Menit ke-13 dari pukul 23 malam. Setelah tadi dari daerah Manado, sebelumnya juga dari Mangkasara lewat suara dari Ancila Ricci. Mari kita nikmati lagu berikut dari dari Ambon, Parcuma. Kalau Anda ingin menikmati salah satu lagu daerah Nusantara, silakan mengirimkan pesan di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 23 22 443. Parcuma.

itu salah satu lagu pop Ambon yang begitu populer, bercerita tentang pengorbanan cinta yang berujung dilema di tanah rantau lewat suara kolaborasi dari Peter Saparuane dan Mercy Sapulete. Terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju di suasana malam ini. Kita teruskan perjalanan. Selamat malam untuk Mas Ikhwan. Ikhwan di Majene lagi dengar. Gimana 100,2? Mantap ya. Sempat hilang beberapa hari yang lalu ini. Mudah-mudahan malam ini udah terpantau bagus. Demikian pula di 97,6 ya, untuk Anda yang ada di Polman. Selamat malam, kalau pengen dengar lagu boleh kirim pesan di 0822 9609 0996.

Bintang Kejora. Itu dia Gunawan featuring Zela Marzela di Pro 1 RRI Mamuju. Selamat malam untuk Mas siapa tadi, Ikhwan yang ada di Majene. Saya temui Mas Irfan. Halo Bro Irfan. Pengen lagu Bandar. Irfan di Polman. Judul lagu yang diminta dari Mandar nih, Beru Beru. Boleh. Terima kasih Mas Irfan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kena konten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang oleh Argentina. Sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Jalur Pro 1 RRI Mamuju semakin larut malam, 43 menit dari pukul 23. Mas Ihwan dan juga Pak Ivan tadi di Polewali Mandar, entah di bagian mana, di Polman, tapi masih menyatu di malam hari ini. Saya kasih satu yang berbeda. Ini lagu daerah Mamuju bernuansa slow rock Malaysia. Muka lupe janji demikian judul lagunya.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetapi

kasih untuk pendengar yang saat ini juga masih menyatu di aplikasi RRI Digital. Buat pendengar yang belum download aplikasi, boleh download aplikasinya di Play Store ataupun juga melalui App Store. Sehingga dimanapun Anda berada, tetap bisa menyimak siaran-siaran RRI Mamuju ataupun juga RRI di seluruh tanah air. Demikian saya juga menyapa untuk Anda pendengar yang masih dalam perjalanan malam hari ini. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan saat berkendara. Jika Anda mulai lelah atau mulai mengantuk, jangan ragu untuk beristirahat sejenak di tempat yang aman ya. Pastikan kecepatan tetap terjaga dan Anda tetap fokus dalam berkendara. Lagu daerah Bugis, buah karya dari Angela Ricci, Tanaugi Wanoaku. Untuk yang saat ini masih menyatu bersama kami, dua lagu berikut dan nampaknya juga menjadi lagu yang melengkapi perjalanan acara ini. Saya Hafidz juga sekaligus pamit dari ruang dengan Anda.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan

Sudah mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Insya Allah kami akan hadir menjumpai Anda kembali untuk rangkaian siaran kami di esok hari, Kamis 21 Mei 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 21 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: ibarat sungai yang mengalir tanpa henti. Ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini di lembar ke-21 bulan Mei di tahun 2026, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dialog interaktif Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas topik yang istimewa, karena bulan ini juga merupakan bulan yang istimewa dan hari ini tepat di tanggal 4 Zulhijjah. Kami akan mengajak Anda untuk membahas topik terkait dengan keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah. Dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan Ustaz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Ustaz? Sehat, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Semoga seluruh pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Mamuju dalam kondisi yang baik. Semuanya juga diberikan nikmat yang sehat untuk menjalani hari dan juga beribadah di hari ini Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah pengantar di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mulia yang di dalamnya ketika kita menjalankan ibadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan takarrub kita memberikan balasan dan ganti berupa pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 4 Zulhijjah. Hari di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashar. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Hari yang begitu mulianya hari ini, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya itu adalah amalan ibadah atau perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sebuah amalan itu dicintai oleh Allah, tentu berpengaruh terhadap hasilnya, berpengaruh terhadap nilainya. Tentu juga memiliki pahala yang begitu besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu sampai masuk pada tahap yang paling mulia ya dari umum, secara umum manusia, kemudian Allah memuliakan dari yang umum itu yang muslim, dari yang muslim itu Allah jauh lebih muliakan lagi yang bertakwa, dari orang-orang yang bertakwa itu Allah subhanahu wa ta'ala lebih memuliakan lagi mereka yang menjadi kategori waliullah, kemudian nabi, dan lebih khusus lagi Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, ya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna iddata syukuri indallahi itna asyara syahran fi yawmi fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 12 bulan dalam setahunnya itu. Dan dalam 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada di antaranya empat yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, dan dari empat bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan waktu-waktu yang lebih khusus lagi dari empat bulan ini. Yaitu di dalamnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan saking besarnya nilai pahala dan tingginya nilai cinta Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan di 10 hari pertama di bulan ini, bahkan ya sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bisa mengalahkan orang yang berperang di jalan Allah?

kata Nabi SAW, amalan yang bisa mengalahkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan ya tentu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ada yang lebih dimuliakan lagi. Ya, misalnya di hari Arafah. Ya, di hari Arafah ini, ya, ini di tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Dan hari Arafah ini adalah merupakan hari yang menjadi inti daripada ibadah haji itu sendiri. Dan ya, Nabi SAW di hari Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah akan menghapus akan menghapuskan dosanya satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Jadi ketika kita ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sungguh tidak ada lagi dosa yang tersisa dari seorang hamba itu. Baik mulai dari sholat lima waktu yang kata Nabi SAW, sholawatul khamsah wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanun ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna. Bahwa antara dua ibadah dari sholat lima waktu itu adalah merupakan bentuk penghapus dosa. Ketika seseorang melaksanakan sholat maghrib, kemudian di antara sholat maghrib dan sholat isya itu ia melakukan perbuatan dosa, dan ketika dia melaksanakan sholat isya, maka dosa-dosa yang terjadi antara kedua sholat itu akan gugur dengan pelaksanaan sholat isya itu. Ketika ada dosa yang dilakukan antara sholat isya dengan sholat subuh, maka dosa yang dilakukan dari di antara kedua sholat itu akan gugur dengan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan, dan seterusnya, ya, sholat subuh ke sholat duhur, sholat duhur ke sholat asar, dan ya, sholat asar ke sholat maghrib kembali. Bahkan satu ketika Nabi SAW itu menunjukkan memberikan informasi kepada sahabat bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat lima waktu itu bagaikan di depan rumahnya ada sungai, dan setiap waktu sholat seperti ia mandi di sungai itu. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, kira-kira kalau ada orang seperti itu mandinya ya lima kali sehari semalam, apakah masih ada tersisa dari dakinya? Ya, maka sahabat bertanya, wah sudah bersih sekali itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan seperti itulah perumpamaan orang yang sholat, ya, dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan kita kerjakan, maka di balik ibadah itu terdapat pahala yang besar sekaligus mendapatkan ampunan dari dosa yang kita perbuat. Tapi Nabi SAW memberikan catatan kecil dari hadis itu bahwa dosa yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Saya mengatakan, idza jtunibatil kaba'ir. Dosa yang dimaksud yang dihapus itu dari ibadah-ibadah itu, ya, antara dua ibadah sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa besar, al-kaba'ir, itu tidak bisa dihapus hanya dengan melaksanakan sholat lima waktu, melainkan dengan taubatan nasuha. Ya, ketika kita ingin mengetahui yang mana dosa kecil, mana dosa besar, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir mengatakan ciri dosa besar itu adalah ketika perbuatan yang dilakukan itu dalam bentuk dosa itu langsung diberikan hukumannya di dunia, ataukah terkandung di dalamnya makna Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat atau Nabi SAW melaknatnya, maka itu adalah ciri dosa besar.
selanjutnya

0: tentu seluruh amalan yang termasuk amal soleh itu dianjurkan untuk dan tidak kita lewatkan dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Semua, baik itu puasa, ngaji, berzikir, bersedekah, ya termasuk lebih utama lagi ketika kita beribadah di sepertiga malam terakhir, salat duha dan seterusnya, maka ini adalah seluruh amalan-amalan yang akan mengantarkan kita pada amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Kemudian di hari akhir dari 10 hari terakhir itu terdapat yang namanya hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana di situ juga kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, ya, berkumpul di lapangan dan atau di masjid, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sambil mendengarkan khutbah dari imam dan khatib. Dan di 10 terakhir itu, di hari akhir juga disebut dengan hari nahar, yaitu hari diawalinya penyembelihan hewan kurban, kemudian dilanjutkan dengan 3 hari, hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang disebut dengan hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik ini tentu kita disyariatkan untuk berkurban. Dan ya, tentu kalau kita melihat hampir seluruh masjid-masjid, lembaga zakat dan seterusnya membuka kepada masyarakat untuk kita berkurban, ya, baik itu berkurban sapi atau kambing. Mungkin kalau kita di sini tidak ada unta, jadi kita berkurbannya kambing dengan sapi. Dan sudah diberikan kriterianya, ya, ketika sapi itu dia mutlak harus berumur 2 tahun. Ya, tandanya itu kata orang peternakan, ketika giginya sudah ada yang jatuh. Ya, ada ketika di dalam melihat itu, kemudian kambing berumur 1 tahun. Kalau unta dia berumur 5 tahun. Dan hendaknya binatang yang dikurban ini adalah binatang yang terbaik. Ya, jadi binatang yang sehat, tidak punya cacat, tidak ada kekurangan-kekurangan. Ya, maka mudah-mudahan dengan kurban ini Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Bahwa sekali-kali daging yang hewan kurban yang kita sembeli, ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, ya, sekali-kali daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang disyariatkan juga di hari-hari tersebut, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, ya, bertakbir. Dalam hadis bahwa amin ayyam al-amalus solihu fiha a'zham wa ahabbu ila Allah. Jadi tidak ada hari-hari, kata Nabi SAW, yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Fa'aktsiru adz-dzikra, maka perbanyaklah berzikir, ya, minat tahlil wa takbir wa tahmid, memperbanyak zikir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Kemudian takbir ini ada dua bentuknya, ada yang dinamakan dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Di hari raya Idul Fitri itu tidak terdapat yang namanya takbir mutlak, ya, di mana takbir mutlak ini adalah takbir atau zikir yang kita lantunkan di seluruh waktu, di mana saja, Ya, itu dan dimulai di pada tanggal 1 Zulhijjah. Begitu tanggal 30 Zulqa'dah berakhir yang ditandai dengan terbenamnya matahari, kemudian masuklah di situ 1 Zulhijjah, maka disyariatkanlah kita untuk berzikir itu sampai sampai di 10 Zulhijjah itu, kemudian takbir muqayyad itu disyariatkan itu terikat dengan waktu, yakni setiap selesai waktu sholat. Dan di bulan di hari raya Idul Fitri itu dimulai di 1 Syawal, ya begitu matahari terbenam di 30 Ramadan atau 29 Ramadan, maka masuk 1 Syawal itu sudah dimulai takbir sampai khatib turun dari mimbar. Tetapi kalau bulan Zulhijjah itu takbir mutlak dimulai pada 10 Zulhijjah di hari Idul Adha sampai selesai hari Tasyrik. Ya, ini di setiap waktu-waktu sholat. Nah, kemudian ya tentu sangat disyariatkan untuk kita berkurban, ya karena Nabi SAW mengancam mangkana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan walam yudhi dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat id kami, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan celaan ancaman Nabi SAW terhadap mereka yang punya kemampuan untuk berkurban tetapi masih menganggap dirinya tidak mampu. Dan mudah-mudahan ya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk untuk bisa berkurban. Dan tentu kita mendoakan saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan bisa selamat untuk bisa kembali sampai di tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur, yang kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jazail jannah. Sekira demikian, ya semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, syadada ilahi lantas, taghafirukatu bilaik, lafisabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di bagian akhir Ustaz, semoga kita semua bisa menjalani ibadah di 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan maksimal begitu ya Pak Ustaz ya. Dan Pak Ustaz, tadi juga sempat disampaikan bahwa bulan Zulhijjah ini juga merupakan salah satu bulan yang istimewa, termasuk dalam salah satu dari 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada. Pak Ustaz, namun bagi umat yang belum sempat untuk bisa beribadah dengan optimal di 10 hari pertama ini, yang misalnya sedang ada kondisi sakit, atau bagi perempuan sedang haid, apakah ada amalan khusus yang tetap bisa dilakukan untuk tetap mendapatkan keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Silakan Pak Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu tentang makna atau istilah ibadah itu. Nah, jadi jangan sampai kita memahami bahwa ibadah itu dia sesuatu yang sifatnya sempit ya, seperti misalnya nanti ketika seseorang itu berinteraksi langsung dengan Allah. Jadi nanti dipahami nanti ibadah itu ketika misalnya kayak sholat, mengaji, berzikir, bersedekah. Karena ibadah ini luas, ya dalam usul fikih itu dikatakan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu perbuatan, perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ketika misalnya seseorang seorang perempuan dalam keadaan haid, kemudian masih banyak ibadah, misalnya zikir-zikir, sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, setelah tidur, masuk WC, keluar rumah, di perjalanan. Maka seluruh itu, semuanya itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, baik.
0: Jadi segala sesuatu, semua aktivitas yang kita lakukan dan aktivitas itu mengandung keridhaan Allah, ada hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Misalnya seseorang yang pergi berkantor, dia berkantor kan tuntutan keluarga, ya tuntutan untuk menafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Dan itu adalah perintah Allah, maka ya, ketika mulai dia melangkahkan kakinya keluar rumah sampai masuk kembali ke rumahnya, maka seluruh waktu yang dia gunakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, baik. Pak Ustaz, sebelum jadi, dilanjutkan iya. kembali, telah ada interaksi yang masuk dari salah satu pendengar dan juga pemirsa kita. Kita coba untuk menyapa terlebih dahulu ya Pak Ustaz ya.
0: Iya.
1: Baik, halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dari Pak Mulis di Campalagiang, Pulau Limandar.
1: Baik, silakan Pak Mulis.
2: Ya, yang saya tanyakan ini, bagaimana ini kalau perempuan sudah berniat mau puasa, tiba-tiba langsung haid? Pertanyaan saya, bagaimana ini menurut pandangan Islam? Nah, ini sudah apa namanya, sudah sampai atau bagaimana ya? Silakan yang dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhlis di Campalagian, terima kasih atas atensi yang diberikan. Tadi pertanyaannya Pak Ustaz terkait dengan perempuan yang sudah berniat mau puasa, namun di tengah menjalankan ibadah puasa tersebut, perempuan tersebut haid, begitu Pak Ustaz. Seperti apa Pak Ustaz?
0: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat itu dalam hadis, ada dalam hadis kursi itu disebutkan bahwa seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan, dia belum menjalankan kebaikan itu, dia sudah berniat, sudah mendapatkan pahala satu. Ya, berbeda kalau dosa. Kalau dia berniat melakukan dosa, ketika dia baru berniat, belum dicatat dosanya. Nah, ketika niat kebaikan itu diamalkan, dibuktikan ya diamalkan, maka Allah memberikan pahala 10. Iya. Jadi kalau dia baru berniat itu sudah dapat pahala kalau kebaikan, sudah diberikan pahala 1. Tapi kalau dia laksanakan lagi tuh niatnya, maka dia mendapatkan pahala 10 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keburukan atau dosa, dia berniat melakukan sebuah perbuatan dosa, maka itu belum dicatat dosanya. Tapi kalau dia sudah melakukan dosa itu, baru diberikan ganjaran dosa itu 1. Itu membuktikan bahwa betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
1: Masya Allah.
0: Nah, jadi ketika misalnya seorang, apalagi dia sudah jalani setengah ya, kemudian atau mungkin lagi sudah lebih banyak waktu puasa dia jalani, kemudian dia cek ternyata haid, maka ini bisa dobel-dobel pahalanya ini ya. Jadi ketika dia bersabar menjalani itu dapat pahala lagi, sudah ada pahala niatnya, dia akan juga sudah laksanakan. Dan halangannya itu bukan dari dirinya, karena Allah yang berikan halangan seperti itu. Maka ketika dia bersabar menjalani itu, ya luar biasa pahala yang didapatkan.
1: Masya Allah.
0: Maka iya, perempuan ini sanggupnya bisa jauh lebih unggul daripada daripada laki-laki. Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik, baik Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita di hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, jadi perjumpaan kita di hari ini harus kita akhiri terlebih dahulu nih Pak Ustaz. Namun Insya Allah di pekan depan ya Pak Ustaz ya, Insya Allah kita masih bisa menyambung kembali silaturahim dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Pak Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan tak di pagi hari ini. Baik.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita di hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa menjalankan ibadah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan maksimal, dan insya Allah nanti di tanggal 10 Zulhijjahnya di hari puncaknya kita bisa lebih maksimal lagi dalam beribadah. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Ucan yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Duita Ardiana. Sari berita. Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi refleksi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk keluar dari bayang-bayang ketertinggalan. Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrian panjang dan turunnya harga sawit. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026. Kita awali dengan berita pertama, momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi refleksi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk keluar dari bayang-bayang ketertinggalan. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menekan angka kemiskinan daerah yang saat ini masih bertengger di level 10,1%. Angka tersebut tercatat masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional yang berada di angka 8%. Menurut Junda, potret makro ini menjadi indikator bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang dinikmati Sulawesi Barat selama ini belum sepenuhnya inklusif atau belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, Pemprov Sulawesi Barat membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2030 mendatang, selaras dengan target nasional. Untuk mengakselerasi target tersebut, pemerintah daerah akan bertumpu pada optimalisasi sektor pertanian yang menjadi komoditas unggulan, serta penguatan sektor jasa pendukung lainnya. Intervensi anggaran dan kebijakan juga akan dimaksimalkan pada sektor-sektor produktif yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
2: Yang kedua, berkaitan pertumbuhan ekonomi. Ya, ekonomi Indonesia ini cukup membaik ya. Namun memang yang kita hadapi sekarang ini masih dibarengi oleh masalah-masalah kemiskinan. Jadi pertumbuhan ekonomi ya, khususnya kita di Sulawesi Barat ini memang belum inklusif. Ini juga tantangan kita, bagaimana kita menganggap pertumbuhan ekonomi kita ya, target kita 2030 itu 8%. Nasional juga begitu, menargetkan 8%. Artinya kita harus membangkitkan ekonomi kita dari berbagai aspek ya.
1: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, Pemprov Sulbar optimis dapat bangkit dari tekanan berbagai permasalahan yang ada demi menyongsong Indonesia Emas 2045. RR Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat penanaman ideologi Pancasila kepada generasi muda. Marhadi Umar melaporkan.
3: Kita juga berharap dengan hadirnya Kebangkitan Nasional juga kita menjaga.
4: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat penanaman ideologi Pancasila kepada generasi muda, termasuk calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional. Hal itu disampaikannya dalam dialog interaktif RRI Mamuju pada Selasa 19 Mei 2026. Darwis menjelaskan bahwa meski Kebangkitan Nasional dan Pancasila memiliki korelasi yang agak jauh, namun esensinya tetap sama. Ia mengajak generasi muda meneladani perjuangan tokoh nasional Republik dengan ideologi yang luar biasa. Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter lokal dan budaya.
3: Sebenarnya korelasinya sedikit agak jauh ya dari Kebangkitan Nasional ini. Tapi memang lebih mengarah kepada kepancasilaan, hari lahirnya Pancasila. Kita tanamkan ideologi yang begitu kuat kepada putra-putri kita. Terkait dengan Kebangkitan Nasional, kita juga berharap sebenarnya anak-anak kita, putra-putri kita, memperhatikan dan melihat bagaimana para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional kita untuk mempersiapkan Republik ini. Ya, dengan menyiapkan ideologi yang luar biasa ya, yang tidak ada sama di dunia ini. Nah, kita juga berharap dengan hadirnya kebangkitan nasional juga kita menjaga adik-adik kita bisa mempertahankan ya, mempertahankan ideologi, terus bisa menjauhi narasi-narasi yang sifatnya mengganggu stabilitas nasional.
4: Kesbangpol Sulbar berharap para pemuda menjadi agen perubahan dan duta Pancasila sehingga menjadi percontohan bagi generasi mendatang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi pembukaan Mandar Culture Festival yang menampilkan berbagai ragam budaya. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pembukaan Mandar Culture Festival di Pulau Mandar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia usai acara berlangsung lancar dan tertib. Ketua Tim Event Wilayah Indonesia Timur Joko Suharbowo menilai penyelenggaraan berhasil menampilkan pembukaan yang rapi dan berkesan. Ia menambahkan kelancaran acara menunjukkan kesiapan panitia dan dukungan kuat dari masyarakat setempat.
6: Terkait dengan tadi pertanyaan dari teman-teman, setelah melihat pembukaan event Mandar Culture Festival, jujur kami sangat mengapresiasi sekali pelaksana pembukaannya ini. Mengucapkan selamat atas kelancaran pembukaan juga. Kami merasa takjub melihat kebersamaan gotong royong dari generasi pemuda pemudi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
5: Joko juga menyebut dirinya takjub melihat kebersamaan dan gotong royong pemuda pemudi dalam pelaksanaan festival budaya tersebut. Menurutnya pembukaan festival menjadi bukti tradisi Mandar mampu dikemas menarik tanpa kehilangan akar budaya lokal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar. Kembali rekan Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Parromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi muda. Berpadilah menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
7: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap Fatujul, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
5: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Ekonomi Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,3% pada triwulan pertama tahun 2026. Hal ini turut dipengaruhi oleh program Makan Bergizi Gratis. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
2: Masuk ya bahannya juga ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi ini memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ya pengadaan bahan bakunya itu masih diimpor dari luar, sehingga nilai impor kita itu cukup tinggi di angka 6%.
1: Ekonomi Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,3% pada triwulan pertama tahun 2026. Lonjakan ini ditopang oleh sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman yang tumbuh di atas 30%. persen. Angka tersebut jauh melampaui tren tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berada di bawah 10%. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyebut melesatnya sektor tersebut dipicu oleh mulai bergulirnya program nasional makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Sulawesi Barat.
2: Yang menarik menunjukkan bahwa di triwulan pertama ini di Sulawesi Barat ya, pertumbuhan ekonominya itu tumbuh 5,3% dan ditopang oleh makan, minum, dan akomodasi itu yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya main di bawah 10%. Sekarang ini sudah tumbuh 30% lebih. Ini menandakan bahwa ada aspek. Setelah kita melihat ternyata program makan gizi bergratis itu juga mempengaruhi di mana pemasoknya bahannya juga ini menjadi tantangan tersendiri.
1: Meski berdampak positif, Junda memberikan catatan kritis terkait rantai pasok bahan baku program tersebut saat diwawancarai RRI di sela-sela kegiatannya. Junda menyayangkan pengadaan bahan baku MBG yang masih dominan didatangkan dari luar daerah sehingga memicu angka impor Sulbar menyentuh 6%. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini tentunya agar mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Nur Asmi Saleh.
8: Seluruh uang itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di kantornya Rabu 20 Mei 2026 menegaskan pentingnya memastikan setiap anggaran negara yang disalurkan benar-benar memberikan nilai dan dampak bagi masyarakat. Menurutnya, di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang ada, seluruh pihak perlu memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan tata kelola keuangan negara melalui percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan capaian output program pemerintah. Ferry juga berharap koordinasi dan komunikasi antar instansi semakin diperkuat khususnya dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN di regional Sulawesi Barat. Ia meminta seluruh satuan kerja aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti bersama KPPN Mamuju.
8: Harapan saya di tengah situasi dan dinamika yang ada, yang pertama adalah bagaimana memastikan seluruh uang itu 1 rupiah pun bernilai di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menjaga dan meningkatkan tata kelola dengan capaian-capaian yang jauh lebih cepat, penyerapannya jauh lebih banyak, dan juga bagaimana semua capaian-capaian output itu betul-betul terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah saya berharap di tengah situasi seperti ini, koordinasi dan komunikasi di antara kita, terutama terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan, agar kiranya bisa disampaikan kepada KPPN Mamuju. Dan KPPN Mamuju juga memiliki inovasi di tahun 2026 ini untuk bisa mengadakan kelas APBN 178 dengan tagline Educate, Execute, dan Elevate. Kami berharap dengan kelas-kelas seperti ini akan kemudian meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan tata kelola APBN yang jauh lebih baik.
9: Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan APBN, KPPN Mamuju juga menghadirkan inovasi baru pada tahun 2026 melalui program kelas APBN 178 dengan tagline Educate atau Edukasi, Execute atau Eksekusi, dan Elevate atau Peningkatan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta pemahaman para pengelola keuangan terkait tata kelola APBN yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrian panjang dan turunnya harga sawit. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
10: Overload hasil panen kelapa sawit di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menyebabkan antrian panjang truk pengangkut tandan buah segar atau TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit. Kondisi tersebut juga berdampak pada turunnya harga TBS kelapa sawit di pasaran. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Faizal Tamrin, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 19 Mei 2026 mengatakan, antrian terjadi karena saat ini produksi sawit tengah memasuki masa puncak panen, yang umumnya berlangsung pada bulan April hingga Mei. Ia menjelaskan, adanya keterlambatan proses pengolahan akibat antrian panjang turut berdampak pada kualitas rendemen, sehingga juga berdampak pada penurunan harga jual TBS sawit.
11: Antrian di beberapa PKS itu disebabkan karena memang lagi overload buah sawit karena memang lagi puncak panen rayanya. Jadi sebagian besar itu memang kenapa ada harga juga jatuh disebabkan karena di dalam permintaan itu kan rendemen itu kan 1 kali 24 jam. Ketika sawit sudah diambil dari pohonnya itu harus diproses. Yang terjadi adalah kadang-kadang ada mobil sudah berhari-hari berada di wilayah perusahaan kelapa sawit. Nah, tentu itu sangat mempengaruhi harga.
10: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten guna mengantisipasi antrian panjang selama masa puncak panen raya berlangsung. RRI Mamuju, Muhammad Ahindri sedang melaporkan.
0: Forum Anak Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Kembali laporan dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
10: Dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi layak anak, Forum Anak Kabupaten Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Salah seorang anggota Forum Anak Kabupaten Mamuju, Clarissa Velove, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Senin 18 Mei 2026 mengatakan, dengan adanya gerakan informasi layak anak, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh informasi yang aman dan sesuai usianya. Namun, menurutnya orang tua tetap memiliki peran krusial untuk mencegah jika terdapat konten di media sosial yang tidak layak dikonsumsi anak. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penggunaan ponsel cerdas di era digital menghadirkan berbagai tantangan bagi anak maupun orang tua, sehingga pengawasan penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan sejak dini.
12: Ada yang namanya informasi layak anak. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah membatasi hal itu bekerja sama dengan pemerintah, dengan instansi lainnya. Informasi yang beredar di media sosial sudah disunting terlebih dahulu. Tetapi semisal ada informasi yang memang tidak layak anak, itu sampai kepada anak. Kami juga butuh peran orang tua di sini, bagaimana peran bapak ibu semua untuk tetap mengawasi anaknya dalam menggunakan handphone.
10: Melalui keterlibatan orang tua dalam pendampingan digital, Forum Anak Kabupaten Mamuju berharap anak-anak dapat memperoleh informasi layak anak demi mewujudkan pemenuhan hak anak. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat langsung bergerak cepat menangani bencana yang melanda Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar dengan menurunkan bantuan darurat. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Marhadi Umar.
13: Dalam penanganan bencana di Kabupaten Mamasa dan Polman,
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menangani bencana yang melanda Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Tim BPBD telah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi dan menyalurkan bantuan darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Rahmat Rahim, dalam wawancaranya pada Selasa 19 Mei 2026 mengkonfirmasi bahwa bantuan yang diberikan meliputi terpal, materas, dan lampu tenaga surya. Sebagian bantuan telah diambil dan dibawa ke Kabupaten Mamasa. Menurutnya, BPBD Sulbar memastikan distribusi berjalan lancar dengan berkoordinasi intensif bersama BPBD Kabupaten setempat. Akibat bencana tersebut, 3 orang dilaporkan mengalami cedera. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim medis dari Dinas Kesehatan terus memberikan pelayanan pengobatan kepada para korban. Rahmat menyampaikan bahwa situasi terkini di lokasi bencana sudah mulai kondusif.
13: Dalam penanganan bencana di Kabupaten Mamasa dan Polman, kami dari BPBD sudah langsung turun ke lapangan, melihat lokasi dan memberikan bantuan berupa terpal, matras, beserta dengan termasuk lampu tenaga surya, itu yang sudah kami serahkan juga. Dan sebahagian sudah diambil tadi baru-baru dari Kabupaten Mamasa berupa alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jumlah masyarakat yang terdampak itu, perhitungan kasarnya kemarin itu ada sekitar 120 orang. Baik itu yang terdampak langsung terhadap rumah maupun melalui pengguna jalan.
4: Adapun Dinas Pekerjaan Umum atau PU dikerahkan untuk mengarahkan alat berat guna membersihkan material bencana. Sementara Dinas Kesehatan fokus pada penanganan kesehatan korban. Kolaborasi antar instansi ini mempercepat pemulihan. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Dan saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Titik ID.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Dwita Ardiana kembali menjumpai Anda di hari yang cuacanya alhamdulillah hari ini, kalau saya lihat keluar jendela nih, cuacanya matahari sudah mulai bersinar nih. Setelah kemarin hampir satu harian penuh cuacanya mendung dan juga hujan cukup deras di beberapa wilayah yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan sekitarnya. Pendengar, pagi hari ini saya akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan, yang tentunya nanti akan ada berbagai informasi menarik, mulai dari lagu-lagu pilihan serta nanti akan ada dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang mengangkat topik terkait dengan kondisi perekonomian yang ada di Sulawesi Barat. Selain itu juga akan ada berbagai informasi menarik lainnya mengenai Piala Dunia dan tentunya keseluruhan informasi menarik yang akan menemani Anda yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap ke kantor atau sudah mulai beraktivitas sejak subuh pagi tadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari penyanyi legendaris yang memiliki nama asli Virgiawan Listanto atau yang biasa kita kenal dengan Iwan Fals. Lagu Pesawat Tempurku tadi juga menjadi lagu yang menemani Anda saat menikmati kopi di pagi hari ini. Semoga lagu tadi juga memberikan semangat untuk semakin bersemangat menjalani hari ini dan juga mengejar rezeki di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 ini. Mendengar, berbicara mengenai mencari rezeki dan juga tentunya erat kaitannya dengan rupiah. Nah, berbicara mengenai rupiah, pasar merespon positif pidato Presiden Prabowo Subianto dan keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga atau BI rate. Nilai tukar rupiah pada hari Rabu malam di tanggal 20 Mei 2026 ditutup menguat 0,29% atau sebesar 52 poin ke posisi Rp17.653 per dolar Amerika Serikat. Semoga informasi ini juga bisa menjadi referensi Anda yang sedang memiliki usaha dan terdampak, kemarin sempat terdampak terkait dengan adanya angka rupiah yang melemah, dan semoga perekonomian kita selalu menunjukkan progres yang baik dan juga kedepannya semua sektor-sektor perekonomian juga selalu dalam kondisi yang baik. Mendengar, beragam informasi menarik dan informasi selengkapnya mengenai perekonomian Indonesia dapat Anda akses secara lengkap di website rri.co.id.

0: Iya, sebentar lagi nyampe kok.
1: Woi, berhenti!

Malam tak pernah memilih siapa yang jadi korban. Tetap waspada saat berkendara. Hindari jalan sepi sendirian dan segera laporkan tindak kriminal di sekitar kita. Karena ada yang menunggu kita pulang dengan selamat.

Tidak semua orang terlahir dengan pilihan yang sama. Ada yang harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Kemiskinan bukan soal kurangnya kemauan, tetapi sering tentang terbatasnya kesempatan. Akses kerja yang jauh, pendidikan yang sulit dijangkau, dan bantuan yang belum merata. Namun ketika kesempatan itu hadir, pelatihan dibuka, usaha kecil didampingi, dan masyarakat diberi ruang untuk berkembang. Perlahan hidup mulai berubah. Yang dulu hanya bertahan, kini mulai melangkah. Yang dulu tertinggal, kini ikut bergerak. Pengentasan kemiskinan bukan tentang memberi belas kasihan, tapi tentang membuka jalan agar setiap orang bisa berdiri dengan martabat. Dari desa, dari bawah, kita bangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Karena saat semua diberi kesempatan, masa depan bukan lagi mimpi.

Kembali masih bersama dengan saya Duwita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari God Bless dengan judul Rumah Kita. Lagu yang menggambarkan bahwa walaupun sederhana rumah kita, tapi tetap berharga, dan di sanalah ada cinta kasih dan juga kebersamaan. Hal yang sama juga dengan Indonesia, yang merupakan rumah kita bersama dan negara yang amat sangat kita cintai, dan tempat untuk kita juga mencari rezeki di Indonesia tercinta ini. Pendengar, masih membahas terkait dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027 mendatang. Ia menilai target tersebut sangat realistis seiring dengan mulai bergeraknya sektor swasta dan juga meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%, dan Purbaya juga menilai bahwa peluang untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka lebar. Optimisme dari pemerintahan kita terkait dengan perekonomian Indonesia semoga menjadi kabar baik bagi kita semua untuk mengawali pagi hari ini. Dan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi untuk di wilayah Sulawesi Barat nanti dapat Anda dengarkan secara langsung dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, waktu telah menunjukkan pukul 07:41 waktu Indonesia Tengah. Sebagian dari Anda mungkin saat ini sudah mulai beraktivitas di tempat kerja masing-masing, dan sebagian lagi bahkan sudah mulai beraktivitas sejak subuh tadi ya. Dan bagi para ibu yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi berbelanja ke pasar, saya ucapkan berhati-hati saat nanti berkendara menuju ke pasar. Dan juga bagi Anda yang saat ini belum sampai di tempat kerja, juga berhati-hati saat berkendara dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, karena keselamatan Anda merupakan hal yang paling utama dibandingkan apapun itu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Duita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju pagi hari ini. Dan pendengar, informasi terkini dari pebulu tangkis Indonesia. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Hasil ini ia dapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara strike set dengan poin 21-16 dan 21-14. Beralih dari dunia olahraga bulu tangkis, kita akan mendengar informasi terkini dari persiapan Piala Dunia 2026. Timnas Prancis kembali menjadi sorotan jelang tampil pada Piala Dunia 2026. Les Bleus akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Prancis juga mencatatkan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak edisi 1998. Dan tentunya konsistensi ini menegaskan bahwa status Prancis sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Informasi terkini lainnya mengenai Piala Dunia 2026 dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Trivia RRI. Tahukah Anda, selain Amerika Serikat dan Meksiko, Kanada juga menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Ini menjadi momen bersejarah bagi Kanada, karena untuk pertama kalinya negara ini menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Berbicara tentang Kanada, ada satu fakta budaya unik yang menarik untuk diketahui, yaitu budaya multikulturalisme. Kanada dikenal sebagai

berbeda. Bahkan, pemerintah Kanada secara resmi menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini terlihat dari berbagai festival budaya, kuliner dunia, hingga penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan juga Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini menjadikan Kanada sebagai negara yang terbuka, ramah, dan penuh toleransi. Nilai ini juga yang menjadi cerminan dalam semangat olahraga dunia seperti Piala Dunia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk kita sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional.

0: PPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal